0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara sesama, tidak berkepentingan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara, atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi, karena itu penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
13: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
14: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
15: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adams yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adams berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
20: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan Alteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga berita-berita yang nantinya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 8 pagi nanti pendengar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, yakni Malang Menyapa, bertopik Boso Walikan dari kode perjuangan menjadi identitas Malang bersama dengan dua narasumber, yakni Nurenzia Yanuar, PhD, peneliti Boso Walikan, dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dan juga Agung Harjaya Buana, SEMSE, penulis dan pemerhati sejarah bersama dengan presenter Esti Sulistia. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia, secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita segera ikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur, Malang Menyapa, dengan topik Boso Walikan dari Kode Perjuangan Menjadi Identitas Malang. Nanti dipandu presenter Esti Sulistia, menghadirkan narasumber Agung Harjaya Buana SE MSE, penulis dan juga pemerhati sejarah, juga Nurenzia Yanuar PhD, peneliti Boso Walikan dan juga sekaligus dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Sesaat lagi dalam siaran berjaringan Malang Menyapa Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.

0: Digital.
1: Sebelum kita bergabung bersama kawan-kawan di Pro Satu RRI Surabaya, pendengar, ada kabar baik untuk masyarakat Gersik dan sekitarnya. Yuk ramaikan Gersik Bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gersik pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, mulai pukul 7 malam hingga selesai. Acara ini akan menghadirkan Bupati Gersik, Haji Fandi Ahmad Yani, Wakil Bupati Gersik, Dr. Haji Aslahul Alif, serta para ulama, Habib Ali Zainal dari Pekalongan, dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zadid dari Bojonegoro. Dan menariknya lagi, ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gersik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersolawat bersama, mempererat silaturahmi sekaligus mengikuti undiannya. Belum bisa hadir langsung? Tenang, pendengar Pro 1 tetap bisa menyaksikan Gersik Bersolawat melalui YouTube resmi pemerintah Kabupaten Gersik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram dan TikTok @pemkapgersik serta situs web gersikkap.go.id. Gersik Bersolawat, mari hadir, lantunkan solawat bersama dan semarakkan malam penuh keberkahan. Sampai jumpa di Gersik Bersolawat.

0: Iya, kapan terakhir kali Anda ke Malang? Pernah bicara atau ngobrol dengan orang Malang nggak? Nah, kalau mungkin selama ini ngobrol dengan orang Malang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia atau malah pakai bahasa Inggris ya kalau turis ya. Tapi yang menarik, kenapa kemudian kami menghadirkan lagu yang dibawakan oleh Sal Priadi pagi ini? Ya, Sal Priadi representasinya Malang karena dia adalah penyanyi yang berasal dari Malang. Di lagu yang ia bawakan tadi, betapa Malang itu digambarkan sebagai kota yang santai, orangnya santun, kemudian senyumnya manis-manis gitu ya. Termasuk yang lagi dialog pagi ini juga senyumnya manis-manis. Dan juga bahasa Walian yang ini menjadi ciri khasnya Malang. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi tentang Boso Walian yang ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sebagai kode perjuangan, tapi sekarang juga jadi bahasa pergaulan dan ini menjadi identitasnya Malang. Ya, kenapa? Karena bulan Oktober ini juga adalah bulan bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober sebagai puncak peringatan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Kota Malang, momen bulan bahasa juga sering diisi dengan berbagai kegiatan literasi ataupun apresiasi terhadap bahasa daerah, termasuk mengangkat bahasa Walian atau kalau di Bali itu apa ya? Osop Kiwalan ya, sebagai bagian dari kekayaan identitas lokal. Nah, Boso Walian atau Osop Kiwalan ini juga punya nilai historis yang kuat. Pengucapannya juga nggak asal dibalik aja, nanti kita akan belajar banyak. Nah, oleh karena itu, saya nanti juga mengajak pendengar yang menyimak siaran kami pagi ini melalui Pro 1 RRI Sejawa Timur maupun melalui YouTube RRI Malang Official untuk nanti bisa gabung sharing bersama kami, termasuk mungkin praktek ya, untuk ngomong bahasa Walian Malangan gitu. Anda bisa gabung nanti melalui voice call WA, nomor kami di 081-555-6915. Bisa juga tulis pertanyaan dan komentar Anda. Kalau menyaksikan melalui YouTube, tulis chat ya, di chat saja. Nanti kami akan bacakan untuk Anda. Saya perkenalkan dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Yang pertama saya perkenalkan, ini sebenarnya Pak Lurah, tapi pagi ini hadir sebagai penulis dan juga pemerhati sejarah, Pak Agung sebelumnya juga karena di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi termasuk yang menggelorakan bahasa Walian ini ya. Saya perkenalkan ada Agung Harjaya Buana SEMSE. Tapi karena kita lagi ngobrolin bahasa Walian, harus dibalik nih. Mas Agung jadi Sam Agung. Agungnya gak boleh dibalik ya.
1: Jangan.
0: Ya, Sam Agung selamat pagi.
1: Ya, pagi Westy.
0: Nanti praktek bahasa Waliannya gak gampang ternyata. Saya ulang-alik ya. Kemudian saya bersama peneliti Boso Walian yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, disertasi D3-nya di Leiden University Belanda adalah tentang Boso Walian. Ada Mbak Nurensia Yanuar PhD. Mbak Rensi, kalau di Malang itu Mbak nggak bisa dibalik ya. Jadinya apa Mbak Yu?
2: Ada yang bilang Uyam Kuyap.
0: Uyam?
2: Kuyap.
0: Kuyap, oke. Okay. Uyam Kuyap, Rensi.
2: Ya boleh deh, Mbak Isner aja mungkin lebih keren.
0: Gimana Mbak Isner?
2: Iya.
0: Oke, okay, karena dibalik Isner. Ya. Mbak Yu. Kalau di Malang Mbak Yu ya. Mbak Yu Isner. Jadi bau-bau Belanda loh kalau di Bali. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Okay. Pak Agung, ini Boso Walian sebenarnya udah sering di apa istilahnya mungkin dibahas dalam banyak kesempatan, banyak momen. Tapi belakangan kalau kita ke Malang itu saya agak prihatin karena ternyata yang lebih banyak digunakan adalah lo, gue, terus bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak khas Malang gitu.
1: Yeah.
0: Seperti apa perjalanan bahasa Walian ini sebenarnya?
1: Ya. Bahasa Walian ini kan sebenarnya representasi dari sebuah peradaban ya. Perkembangan kota, perkembangan suatu daerah di mana komunikasi itu selalu berkaitan dengan keakraban, pergaulan, termasuk juga penyampaian pesan. Nah, bahasa Walian ini kalau kita lihat perkembangannya memang banyak terjadi perubahan. Baik itu perubahan dari kosakata yang dibalik hingga maknanya perubahan makna. Nah, kita coba kembali flashback kira-kira ya tahun 45-an begitu ya. Ketika kita mengalami masa yang disebut dengan masa bersiap. Masa bersiap ini adalah masa di mana kita sudah tidak dijajah lagi oleh Jepang. Jepang sudah keluar. Kemudian Belanda juga masih perang di Eropa gitu ya. Nah, di kita ini, di negara kita ini lagi semacam ketidakteraturan ya. Nah, akhirnya menimbulkan satu persoalan, mana kawan, mana lawan. Ndi sing nawak ewet, di sing musuh ya.
0: Di lodo temenan, di lodo ireng gitu.
1: Di lombo lodo ireng ya. Nah, untuk itu perlu ada semacam ya bahasa komunikasi. Dan bahasa komunikasi ini digunakan di antara pergaulan are-are Malang biyen. Nah, modele atau lodele itu adalah bagaimana mereka membuat suatu kata-kata yang hanya diketahui oleh satu komunitas itu. Dan komunitas ini berkembang sampai kepada wilayah-wilayah lain. Dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung punya bahasa-bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh kampung yang lain. Karena itu memang sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini yang akhirnya berkembang ketika Belanda memang benar-benar masuk ke Malang. Agresi militer yang pertama, 31 Juli 1947 dengan adanya pertempuran Jalan Salak yang mengakibatkan 35 pelajar trip gugur di sana. Nah, proses perjuangan seperti ini yang mengakibatkan sebagian besar dan semua orang untuk berangkat ke daerah yang masih diduduki oleh Republik. Nah, komunikasi antara yang ada di daerah pendudukan dengan di daerah kota, ini harus ada komunikasi yang harus tetap disampaikan. Oleh karena itu, banyak dipergunakan kode-kode rahasia.
0: Misalnya?
1: Nah, kode-kode rahasia ini seringkali digunakan ada dua hal nih. Satu, kode rahasia yang menggunakan barang-barang. Jadi misalkan pada saat kita mengirimkan pesan di dalam sebuah makanan, itu biasanya ada pakai gendo atau pakai apa anyam-anyaman gitu ya, keranjang gitu.
0: Kalau sekarang kayak besek gitu.
1: Kayak besek gitu ya, anyam-anyaman gitu. Itu biasanya di dalamnya dikasih salah satu kode-kode. Ada yang rokok, oh ini rokok, ada rokoknya dua, ada rokoknya tiga. Ada banyak hal yang kadang-kadang masih dikamuflasekan. Saya pernah dapat penelitian bahwa ternyata rokok Bentul ini betul-betul merkul.
0: Enggak apa-apa.
1: Rokok Bentul itu termasuk yang memberikan kontribusi. Karena rokok Bentul itu bisa dibawa ke daerah kepedalaman, ke tempat-tempat geriawan bisa. Nah, itu yang model barang. Yang kedua adalah model bahasa. Nah, ketika ngobrol di daerah perbatasan, itu yang seringkali kita nggak tahu nih londo ireng ini. Kan nggak ngerti ya. Nah, untuk supaya kita nggak menggunakan bahasa yang sehari-hari mereka ketahui, akhirnya kita gunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan tadi, pergaulan tadi. Ya, mau care, kabar-care. Oh iya. Ya, mau. Sinam dah. Arek sinam ah. Oh iya sinam. Opo iki ngomong opo iki sinam iki?
0: Sinam itu artinya manis.
1: Ya? Manis. Arek sinam ah. Heeh. Opo? Anyi lho anyi. Lho anyi sing endi? Anyi lho. Kayak gitulah. Jadi ngomongnya rada-rada
0: di. Ini yang dengar lagi roaming ini ngomong apa ya gitu kalau enggak tahu kode-kodenya.
1: Iya. Apalagi kan bahasanya kadang-kadang ngomongnya kan enggak kelihatan jelas gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang dipergunakan untuk mengelabui, termasuk juga ketika mereka berkomunikasi di antara mereka sendiri ya. Karena itu ada kode-kode yang seharusnya kita pahami sendiri ya.
0: Tapi ya, makin kesini kan penggunanya berbeda.
1: Nah, tadi sempat saya bicarakan tadi. Jadi kalau saya mengamati ini Maestri, jadi periode tahun 45 sampai 49, kemudian periode tahun 60 sampai 70-an, kemudian periode 80 sampai 90 dan periode sekarang, bahasa Waliannya ada perbedaan yang besar. Jadi kalau kita ngomong sekarang nih, kita lihat flashback yang hari ini, banyak bahasa-bahasa Walian yang ada di Malang ini dipengaruhi oleh kedatangan mahasiswa di Malang. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa bahasa Malangan atau Walian di Malang ini seringkali tidak semua kata itu harus dibalik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kata-kata kerja gitu ya. Kerja itu kayak kerja okret juga okret, padahal kita idrek gitu ya. Nah, idrek dia. Nah, idrek. Hal-hal seperti ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak sekarang. Akhirnya muncul kalau di anak muda sekarang bilang kui, kui.
0: Apa? Yuk.
1: Yuk. Padahal ya enggak semua dibalik gitu ya, atau apa gitu. Nah, hal-hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi saat ini dan saat kemarin gitu ya. Kita tahun 60-70-an banyak dunia-dunia hitam yang selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengkodekan sesuatu.
0: Maksudnya dunia hitamnya apa, harus clear?
1: Iya, dunia hitam ini kayak dunia-dunia kejahatan gitu ya. Kalau dibilangnya kalau kumpulan-kumpulan gitu ya, terus ada polisi lewat gitu. Ini kita nggak mungkin kode, hei polisi datang, nggak mungkin.
0: Ada polisi,
1: kan? Polisi ala kabur dulu kan, tadi kan. Akhirnya ada digunakan kata-kata sebenarnya teke.
0: Bukankah sekarang silup kalau
1: nyebutnya? Nah, kalau sekarang kan silup. Kalau dulu bahasanya teke. Tahun 60-70, teke. Kemudian kalau sekarang anak 80-90 silup gitu ya.
0: Silup lewat.
1: Tapi jauh sebelumnya ada kata-kata yang digunakan oleh kelompok itu sendiri. Ya. Sehingga banyak orang yang gak ngerti. Terus ada kata-kata kadang-kadang, nolap iki opo iki nolap iki. Itu orang juga bilang, apa nolap? Nolap iki bare apa? Balon. Balon iki opo? Nah, itulah. Jadi ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang digunakan untuk mengelabui seseorang.
0: Tapi kok kayak enak gitu kalau ngomong bahasa walian itu. Tapi kalau yang terbiasa ya. Yeah. Kalau yang enggak kan masih mikir di wali dulu. Misalnya sehat itu wahes gitu.
1: Wahes. Kan. Uh-huh. Yang penting bahasa yang malengan itu kan bahasa walian itu yang dipakai itu justru yang suaranya enak. Jadi kalau suaranya gak enak gak dipakai.
0: Misalnya.
1: Nah, misalnya gini, coba. Ya, wah, iteng ya. Iteng itu kan ngerti.
0: Iya, ngerti ya.
1: Kadit iteng. Ini kan ngerti kan gitu kan ya.
0: Kadit iteng itu tidak mengerti.
1: Tidak ngerti maksudnya. Tapi juga kadang-kadang ada juga yang dibalik tapi ada bahasa-bahasa yang enggak ngerti. Kadit raijo ya. Kadit raijo. Raijo ya.
0: Tidak.
1: Kadit raijo enggak punya duit maksudnya.
0: Duit. Kalau duit kan ojir ya.
1: Kadit raijo. Raijo dibalik ojir. Nah, ojir dibalik lagi raijo.
0: Ya. Nah, jadi kadit raijo.
1: Kadit raijo kadit ojir.
0: Kalau anak Jakarta nyebutnya kantong kempes.
1: Ya, kantong kempes ya.
0: Ya, baik. Ini kan menarik nih. Nah, kebetulan bukan kebetulan, tapi memang kemudian disertasinya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Renzi, Mbak Yu, itu kan saya masih ingat lagi Izren ya. Itu adalah tentang struktur bahasa walian. Ada temuan menarik apa tentang ini?
2: Temuannya adalah bahwa basa walian itu kenapa dia banyak yang bilang harus enak gitu ya kedengarannya. Itu sebenarnya karena dia harus sesuai dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi yang dibalik dalam basa walian itu sebenarnya bukan tulisannya atau bukan secara ortografi gitu pembalikannya, tapi lebih ke suara. Jadi bunyi-bunyi apa yang ada dalam satu kata kemudian dia dibalik. Jadi misalnya malang gitu kan, itu kita membaliknya bukan genalam, bukan sesuai dengan tulisannya, tapi sesuai dengan bunyinya. Jadi ada bunyi a, el, a sama eng. Jadi bunyi engnya yang ditaruh di depan, jadinya ngalam gitu. Tapi ada beberapa perkecualian ya, ini sedikit aja. Jadi kayak misalnya orang itu bukan ngaro, tapi genaro.
0: Ya.
2: Jadi ada perkecualian di situ supaya lebih strong gitu kata para
0: genaro ngalam ya. Berarti orang Malang ya.
2: Genaro ngalam gitu. Kemudian kata arek, nah itu yang sering keliru ya. Jadi kayak misalnya orang kalau cuma berdasar dari tulisannya aja, oh ini arek, jadinya kera gitu kan. Bukan, jadi suaranya kalau arek kan e, jadi kera ngalam gitu.
0: Oke. Kalau uklam-uklam, melaku-melaku.
2: Nah, itu juga sesuai dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya kita balik langsung, itu melaku kan jadinya ukalem. Nah, akhiran LM atau struktur konsonan yang berderet LM itu enggak diterima dalam bahasa Jawa. Jadi dia menerima yang K dan L. Kel gitu. Itu banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang kelambi gitu kan ya. Jadi kelambi dibaliknya menjadi imblak, ble gitu. Tadi melaku juga menjadi uklam.
0: Uklam-uklam
1: imblak.
0: Sehat semok itu tahes komes toh. Itu kan terkenal banget kalau di Malang. Wih kon tambah iki opo tahes komes saiki gue gak ketemu misalnya. Nah, didengar itu kan penak gitu, diucapkan juga enak. Sebenarnya ada rumus khusus gitu nggak sih dari apa yang Anda teliti ini? Mungkin ada temuan soal ini juga.
2: Ada rumusnya. Jadi rumusnya pembalikannya berdasarkan suara. Kemudian kalau ada, ini istilahnya linguistik banget ya, homorganik konsonan cluster, misalnya mbeh, ndeh gitu, yang kayak apa ya, kita tuh orang Jawa biasanya batu jadi batu, blitar jadi blitar gitu kan ya. Jadi mbeh gitu atau ngeh atau ndeh itu harus jadi satu. Contohnya misalnya senden ya. Jadi ndehnya itu harus disatukan, nggak boleh dipisah. Dia jadi nendes gitu kan. Okay. Jadi bukan setnen gitu, bukan, tapi nendes gitu.
0: Kalau misalnya senden tembok jadi nendes komber.
2: Nah, betul. Nendes kombet. Komber gitu. Ada mbehnya juga di tengah kan, tembok jadinya kombet, bukan kopmet
1: gitu. Sih mending bahasanya enak sih.
0: Tapi sebenarnya kalau buat obrolan sehari-hari, banyak Anda temui nggak orang yang menggunakan bahasa Walian sekarang?
2: Masih banyak ya, tapi itu tergantung dengan komunitas di mana kita berada. Kalau saya misalnya itu masih sering pakai Walian dengan suami karena dia orang Malang asli. Kemudian teman-teman yang asli Malang.
0: Saya membayangkan nih ngomong di rumah pakai bahasa Walian.
2: Ayo ke Herenang di kayak gitu.
0: Misalnya mau ngajak suami makan?
2: Sam nakam nang di saiki.
0: Gitu. Oh, ayo nduk.
2: Kok jadi mesra?
0: Kok jadi nduk ya?
2: Jadi nduk.
0: Oke. Jadi artinya sebenarnya ketika semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Walian ini sebenarnya ini akan semakin lestari gitu. Tapi problemnya sekarang adalah ya itu tadi Pak Agung sempat cerita, makin banyak pendatang bahkan semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Kita mau minta cerita dari pendengar juga ya, makanya saya undang pendengar untuk bisa gabung. Kalau mungkin pernah tinggal di Malang atau orang asli Malang yang punya pengalaman menggunakan bahasa Walian, sebenarnya ada kendala apa sih? Mengapa Anda tidak menggunakan bahasa Walian itu ya? Silakan bisa sharing bersama kami, kirimkan lewat WA di 081-555-600-915. Saya masih bersama dua narasumber pagi ini. Ada peneliti Boso Walian, Mbak Yu Isner atau Mbak Renzi, Nurensia Yanuar PhD, dan juga Sam Agung, Pak Agung Harjaya Buana ini adalah penulis dan pemerhati sejarah. Sebenarnya kalau di bahasa Walian kan juga ada beberapa kata yang kita sangat familiar, tapi ternyata itu bukan apa, bukan balikan tadi ya, kayak memes, ebes gitu. Yo es neng omahku, memesku masak enak gitu. Memes, ebes. Kalau itu kenapa enggak dibalik?
2: Itu nggak dibalik karena ya memang namanya bentuk kreativitas berbahasa ya. Jadi nggak ada aturan atau pola grammarnya. Ngomongnya harus gini, itu enggak ya. Tapi semuanya berkembang sesuai dengan kreativitas. Jadi ketika ada satu komunitas gitu yang kemudian ingin menyamarkan kata untuk bapak atau ibu, itu mereka pakai pola yang lain. Ini polanya adalah pola huruf vokalnya diubah menjadi E, kemudian ditambahi S, jadi ebes, emes gitu. Dan ada beberapa kata-kata lain yang juga dirubah menggunakan pola seperti itu, tapi jadinya nggak sepopuler ebes dan emes gitu.
0: Jadi sebenarnya ada kata lain yang padannya sama, ya artinya sama dengan bapak dan ibu dalam bahasa Walian Malang, tapi nggak begitu familiar.
2: Bukan, maksudnya kalau ada kata-kata lain yang pakai pola semuanya diubah jadi e kemudian ditambah s gitu. Okay. Termasuk abah itu sebenarnya dari abah kemudian dijadikan e semua huruf vokalnya jadi ebe ditambah s
0: jadi ebes. Sebenarnya ada kayak penyesuaian dengan kayak bahasa Arab dong kalau gitu.
2: Iya, karena kan kita gaulnya satu Malang ya, jadi dulu yang di daerah Kauman itu banyak yang keturunan Arab, kemudian ada yang di daerah Pecinan, terus daerah Gandean, daerah Celaket, di daerah Mergosono gitu ya, Ono Sogrem, daerah Dinoyo, nah itu semuanya kumpul, nah mereka menyumbangkan kosakata-kosakata yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah entah kenapa kata panggilan untuk ayah abi gitu ya, sama ibu umi ini kemudian dibolak-balik dan di utak-atik gitu ya sesuai dengan kreativitas pada waktu itu. Jadi huruf vokalnya dijadikan e tambah s jadinya ebes, ms. Nah, itu merasuk ke dalam Boso Malangan
0: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ada kamusnya kan enak ya gitu mempelajari. Kita ada kamusnya enggak sih sebenarnya bahasa Walian itu?
2: Ada, jadi ada beberapa kamus yang sudah diterbitkan, tapi itu masih belum apa ya, belum srek saya ngelihat isinya tuh kayak masih ditambahi,
0: belum srek apa?
2: Ditambahi macam-macam. Kalau tadi kan Pak Agung bilang nggak semuanya bisa dibalik ya, jadi dalam kamus itu yang beberapa saya lihat itu ada beberapa kosakata yang kayaknya terlalu maksa untuk dibalik. Nah ini saya sedang menyusun, semoga bisa segera rilis ya. Itu dari hasil penelitian ada sekitar 728 kata.
0: Ya.
2: Nah nanti mungkin bisa dirilis. Nah supaya bisa segera kelihatan ya. Sebenarnya banyak karena orang bilang walian itu cuma dikit kata-katanya gitu. Enggak ya, kalau kita misalnya mau tanya ke komunitas, komunitasnya Pak Agung misalnya, komunitas saya, komunitas di daerah Celaket, di daerah Suhat, di mana itu pasti ada. Nah, kalau kita kumpul sama mereka terus kita catat, kita tambahkan, itu pasti
0: dihimpun kelihatan. Jadi kamus gitu ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita nguji pendengar dulu deh.
2: Yuk.
0: Nguji narasumber juga boleh, misalnya Anda punya pertanyaan gitu ya. Bahasa waliannya apa? Misalnya katanya apa? Kalau di wali itu apa? Karena kan kalau misalnya Surabaya beda lagi ya.
1: Oh iya,
0: stylenya beda dengan di Malang gitu. Atau mungkin teman-teman yang di Madiun, yang di Jember, atau bahkan mungkin kita juga ada teman-teman di Sumenep kan bahasanya jelas beda, ada kekhasan masing-masing. Sharing juga pengalaman bagaimana dengan di daerah Anda. Oke, sekarang kalau orang tua dan remaja itu pakai bahasa waliannya sebenarnya sama nggak? Atau beda? Karena sudah terus tadi mengalami perkembangan tadi, Pak Sam Agung.
1: Oke. Okay. Begini ya, Malang ini kan budayanya budaya arek. Budaya arek ini lebih kepada egaliter. Jadi ada semacam kesetaraan itu lebih menonjol. Memang tetap kita menghormati orang tua yang lebih tua itu memang ada. Tetapi di dalam pembicaraan atau diskusi rumah tangga maupun di pertanggaan itu egaliter itu muncul, jadi kesetaraan itu muncul. Beda dengan daerah-daerah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, Madiun tuh kelihatan banget ada nek basa Jawane menguku, kemudian kromo inggil, kromo matio dan lain-lain. Nah, sedangkan di Malang ini karena budaya arek, percampuran budaya yang luar biasa. Tadi sebutnya tadi ada budaya dari campuran dari Arab, dari Pecinan, dari lain-lain itu masuk semua. Sehingga ketika kita ngobrol, kita ngomong kepada yang lain itu akan lebih enak. Saya pernah ya ketika main nawak dewe gitu ya. Bapaknya manggil ibunya itu enak. Saya waktu itu pertama aja bingungnya. Kit, ya apa Kit?
0: Nah, manggil istrinya begitu.
1: Manggil istrinya
0: Kit.
1: Oh, tak mikir keren juga gitu ya. Ternyata kita di ya memang dia ngobrolnya enak. Ya wis, ukam nang dia. Nah ya, ukam ngomong, ya nang pasar ya, nang pasar. Oh, ya wis. Diskusi yang obrol-obrol yang lebih lancar, lebih enak itu memang lebih asik kalau kita menggunakan bahasa Malangan. Apalagi kalau di lingkungannya paling kecil gitu ya, cangkruan gitu ya. Ya asrope apa ya asrope? Ah, ini udah tambah enak ngomong iki. Asrope apa asrope?
2: Ngombe-ngombe.
0: Oh, ngombe-ngombe.
2: Karena dari bahasa Arab itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tapi
0: kopi itu
1: ipok. Tapi ada diskusi yang lebih, kita itu kadang lebih intens gitu ya, lebih dekat gitu ya. Yang hanya diketahui teman-teman ini aja. Dan itu jadi kekhasan ya.
0: Dan bondingnya luar biasa karena yang paham juga mereka yang paham bahasa itu.
2: Oke,
0: okay. Kalau kopi itu ikop ya. Kalau gorengan ipok ya. Ipok. Kopi dibalik jadi ipok.
1: Ya.
0: Kalau gorengan apa coba?
2: Gorengan biasanya nggak dibalik, tapi kalau sego goreng jadinya oges ngerok.
0: Oges ngerok. Oh, kalau gorengan nggak dibalik ya?
2: Gorengan enggak sih.
0: Jadi artinya sebenarnya nggak semua kata.
1: Nggak
0: semua kata bisa dibalik ya. Saya mau baca yang sudah masuk di komen YouTube dulu. Ada Etri Upik. Ups, kalau catatan sejarah Indonesia memang Leiden juaranya. Ternyata Boso Kiwalan juga diteliti di sana ya, keren banget. Bangga sekali sebagai Arema asli. Kemudian ada yang lanjut lagi yang gabung lewat WA. Oh ya, saya ingatkan untuk yang mungkin baru saja gabung bersama kami, nomor WA kami di 081-555-600-915 ya. 081-555-600-915. Ini untuk yang mungkin mendengarkan siaran kami dari manapun Anda berada, karena juga bisa disimak streaming di rri.co.id atau YouTube RRI Malang Official. Anda bisa gabung juga bersama kami. Kita buka untuk voice call juga ya, tidak hanya yang gabung lewat pesan. Ada yang tanya soal bahasa zaman perjuangan Bien. Nek misalnya ada Belanda diwalik dan diopo cak. Gimana ya? Ada Belanda gitu. Ada kode-kode gitu gak sih dulu zaman perjuangan?
2: Kalau dari catatan saya musuh, itu kalau Belanda biasanya dibaliknya menjadi nolo atau ondol gitu.
0: Londo kan sebenarnya. Apa? Misalnya ada Belanda gitu, ono?
2: Ya gak tahu ya itu
0: sempat diucapkan atau tidak. Enggak.
2: Ono
0: ondol,
2: hidup di masa lalu.
1: Ono
2: nolo gitu.
1: Ya, yang lebih banyak dengan nolo. Jadi supaya lebih apa ya, sesuatu yang disamarkan tuh makin samar lagi gitu ya. Jadi biar mereka juga ngerti ya. Kalau kata-kata londo terus onol nolo itu sesuatu yang berbeda. Seperti kita ngomong-ngomong tadi kan sempat ngomong-ngomong Mbak Esti. Ya ampun Nek, bakso dibalik apa ya bakso ya?
0: Saya tadi kan ngejawab, Oscar Pak gitu. Benar gak kalau bakso?
2: Betul.
0: Tapi salah sebenarnya. Bakso kalau dibalik bukan Oscar.
2: Nublak.
0: Nublak loh bakso.
1: Saya bilang aduh terjebak nih saya.
2: Ada beberapa kosakata yang lucu lagi itu kalau terkait dengan perjuangan. Itu mata-mata itu bukan atam-atam ya. Tapi atam keat.
0: Atam keat.
1: Karena di belakangnya kayak tuh tae gitu.
2: Bukan saya yang bilang.
1: Jadi itu memang rasa jengkel gitu.
0: Baren sih ya. Diem kan karena enggak ini tadi udah. Tapi yeah. Memang harus dia.
1: Iya, iya.
0: Mungkin karena bentuk dari kejengkelan gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian mata-mata tadi belakangnya
1: iya, jadi atam keat. Jadi keat itu adalah bagian dari rasa jengkel kan ya, jengkel apalagi di mata-mata itu kan waduh. Pekerjaannya kan yang paling membuat kita dirugikan banyak ya. Dan itu rasa jengkel itu muncul. Nah, kadang-kadang ditambahkan ada kata-kata yang memang membuat kita tuh semakin gitu lah ya. Wapannya wong Malang itu enak dengan hal ini
0: gitu. Muncul gitu ya.
1: Duduh. Kayak ada lagi.
0: Mbak Dewi di Blimbing ini berkirim pesan lewat WA. Saya pernah punya pengalaman ke rumah teman terus mau

0: makanannya atau minumannya itu ada cuman ipok gitu ya. Ipok kalau kita gunakan bahasa Indonesia,
1: jadi kalau ngomong nih misalnya
0: pesan ya, kasir, kita pesan ke kasir pakai bahasa Indonesia, maka ipok tadi kita gunakan bahasa Indonesia maka harganya 10.000 gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Jawa, dari 10.000 turun 8.000.
1: Kopinya siji, Cak.
0: Nah, kopi siji gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Malangan, ipoke utasan, nah, langsung harganya 5.000. Nah, artinya ada insentif di situ untuk mendorong orang menggunakan bahasa Malangan. Dan saya harap nih kalau memang ini jadi bulan bahasa, ya paling enggak kita punya satu momen bersama gitu ya. Entah itu bulan apa, Oktober ini, bulan bahasa, seminggu gak usah sesuai lah, seminggu atau 3 hari gunakan bahasa Malangan kabeh.
1: Belum pernah ya?
0: Belum pernah, tapi harus jadi gerakan bersama. Jadi mungkin dari akademisi, dari teman-teman komunitas semua, kita sepakat buat hari Basa Walian.
1: Sudah pernah diusulkan belum?
0: Kayaknya ini bagus juga di kalau RRI mendorong kita sama-sama.
2: Iya, kita bisa bikin festival
1: mendukung ya.
2: Mendukung sekali. Iya. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman itu adalah sebuah outlet, sebuah platform gitu ya, di mana mereka bisa pakai Walian dan di situ mereka dihargai, bukan dijudge. Seperti di kafe tadi kan. Okay, ini ada stimulusnya. Kita kalau misalnya pakai Osop Kiwalan rekornya tadi lebih murah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tempat gitu di mana mereka bisa praktek cus bahasa Waliannya, nah itu makin oke okay nih.
1: Orang sekarang lagi sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Itali gitu. Tapi lupa belajar bahasa Walian.
2: Nah, itu dia sedihnya. Padahal kan kita boleh ya, going global itu boleh. Tapi root atau akar kita sebagai kerang alam, ya jangan sampai dilupakan. Ojo sampai ilal, ojo sampai lali karo asale gitu.
1: Nah, iki wis asli ngomong coro Malang. Bisa gak sebenarnya? Belum ya sekarang ya? Sudah akan atau gimana nih? Masuk sebagai muatan lokal gitu. Kan kita kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa. Kenapa gak masuk itu?
2: Boleh sebetulnya kalau masuk sebagai muatan lokal, cuman kayaknya reaksinya agak-agak beragam ya.
1: Cuman soal reaksi tahan dulu.
2: Sudah
1: bergabung lewat telepon.
2: Siap.
1: Voice call ya, sudah bergabung bersama kita sapa dulu. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Esti.
1: Iya, dengan Mas siapa di mana?
3: Saya Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni di
3: Yogyakarta.
1: Oh, Yogyakarta. Sugeng Enjang.
2: Pak Joni.
1: Kawartosipun. Langsung ini jadi halus. Ya, saya jadi halus. Jogja saya terus muncul lagi ketemu orang Jogja. Monggo, Pak Joni. Atau tapi kita nyapanya pakai bahasa Malang aja, wes.
2: Jangan, nanti. Nanti nggak berterima sama orang Jogja.
1: Gimana, Pak Joni?
3: Begini, Mbak Esti. Saya 60 tahun lebih di Surabaya. Ini baru 2 tahun pindah ke Jogja.
1: Yuare Surabaya.
0: Harus.
3: Ye, pagi Pak Lurah.
0: Oh nggih.
3: Mbak Isner ya.
1: Mbak Isner nggih.
2: Pak Lurah.
3: Tahes-tahes ya, tahes-tahes.
1: Tahes-tahes.
3: Tahes-tahes saja. Ya,
1: tahes komes ini Pak kita, Pak. Silakan Pak Joni.
3: Begini, Pak Agung, Mbak Isner. Bahasa balikan ini kan lebih terindikasi untuk bahasa sandi ya. Nah, jadi ada image untuk hanya pembohongan-pembohongan kode-kode sandi aja. Nah, apakah ada urgensinya kalau bahasa balikan ini disosialisasikan ya? Apakah tidak melanggar estetika bahasa gitu ya? Sebetulnya saya secara pribadi sangat respect banget. Saya suka banget saya bahasa balikan ini. Cuman jadi tadi saya pernah sedikit pakai bahasa balikan memang untuk berbohong untuk sandi-sandi aja.
0: Nah, kode-kode ya.
3: Jadi kode-kode. Nah, makanya saya pertanyakan ke Mbak Isner, layakkah bahasa ini untuk disosialisasikan untuk sebagai bahasa umum gitu Mbak Isner. Kalau saya pribadi oke lah. Bagus banget bahasa ini. Bahkan mungkin lebih sulit daripada bahasa Inggris ya.
1: Dan masa sih,
3: konsep
1: Pak?
3: Ini Mbak Isner, kalau ada kamus mungkin saya mau beli itu. Saya tertarik banget.
1: Coba. Sekarang Pak Joni, kita tes lah. Ada bahasa Walian apa yang Anda tahu, pernah pakai, pernah gunakan gitu.
3: Saya diajarin Pak Lurah dari nol.

0: Lagi.
1: Waduh, kok yang itu ya? Baik baik, gih matur nuwun.
2: Gih matur nuwun pagi.
1: Ya, itereng berarti itereng, ngerti ya? Yang kadit itereng ini yang silakan WA callnya kita buka lagi voice callnya di 081555600915. Ada yang gabung lagi, kita sapa lagi. Selamat pagi dengan Malang menyapa dari Malang.
3: Selamat pagi ya. Ibu Esti Sulistia dan selamat para narasumber ya.
1: Iya, silakan dengan Pak Suranto. Siapa ini, Pak? Pak Suranto, silakan, Pak.
3: Dengan Suranto.
1: Iya.
3: Kalau saya jujur ya, tanpa merasa hormat dengan topik pagi ini ya. Mm-hmm. Kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia asli. Bahasa Bali malah pusing kepada dengarnya. Saya pribadi ya, kuping saya risih kalau bahasa Bali.
1: Oh, gitu. Susah ya mikirnya.
3: Kalau saya
1: ya.
3: Oke.
1: Okay. Lebih enak
3: bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia asli. Kita kan bahasa Indonesia kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri kan.
1: Baik.
3: Jadi jangan sampai bahasa kita Indonesia dirampok oleh orang lain gitu ya, oleh negara lain.
1: Yeah.
3: Nggak mau kita kan pakai bahasa Indonesia yang asli, bahasa Bali buat apa? Kalau saya sih gitu.
1: Yeah.
3: Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Iya, Pak Suranto dua penelpon. Pak Suranto lebih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, silahkan langsung ditanggapi. Mbak Yu Isner dulu tadi dari Pak Joni, silakan.
4: Terima kasih Bapak-Bapak atas atensinya ya. Kalau menurut saya, Boso Walian itu adalah sebuah kebudayaan. Jadi, nah sekarang ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga sudah fix bahwa ini adalah asli Malang dan harus dilindungi, sebuah oral tradition begitu. Dan Walian ini selain dia sebuah bahasa sandi, bahasa kode, bahasa slang, bahasa anak muda, itu sebenarnya dia juga merekam sebuah memori bersama. Jadi memori Malang itu ada di situ. Kalau kita mau runut dari per setiap kata yang ada dalam Walian tadi yang terkait dengan perjuangan ya, kita udah bahas ada kata-kata seperti nolo, kemudian atam keat gitu ya. Itu adalah simbol bahwa dulu dia pernah dipakai sebagai alat untuk resistance, untuk perjuangan. Kemudian kalau kita tarik lagi tahun 50-an gitu, dia dipakai ketika kita mau misalnya pesen karcis di calo gitu ya. Calo itu waliannya adalah ramalek, warian dari makelar. Kemudian karcis yang mau dibeli ya, karcis nonton bola atau nonton pertandingan apa gitu yang agak-agak terlarang mungkin pada masa itu. Itu dibaliknya jadi sitrak. Jadi karcis itu sitrak. Itu kan sekarang udah jarang dipakai, tapi itu terekam dalam kosakata walian. Kemudian tahun 70-an ketika mereka nongkrong-nongkrong ya, anak-anak SMA, anak-anak muda ini, terus tadi ada kata nolap, oa, asrop gitu-gitu ya. Itu kan pertanda ketika dia dipakai ketika kongko-kongko gitu, nendes combat dan lain sebagainya. Nah, itu memori ketika tahun 70-an suasananya lagi seperti itu gitu di tengah kota Malang. Kemudian masuk Arema tahun 80-an, terus ada kosakata yang terkait dengan Arema misalnya menang jadi nganem kayak gitu-gitu. Nah, itu memori kita. Kemudian ada cerita juga ketika Walian dibawa ke Jakarta Selatan. Itu anak-anak SMA 70 di Jakarta itu pada pakai bahasa balik ya, asap kilap kalau kata mereka. Ceritanya karena ada anak-anak muda Malang yang kemudian hijrah ke Jakarta dan nongkrong di daerah Bulungan, deket SMA Hujud Hulup itu, SMA 70. Nah ini kan memori cerita bahwa oh iya ternyata orang Malang dulu pernah main musik di daerah Bulungan, terus mereka memperkenalkan Walian ke sana. Terus ada lagi cerita ketika misalnya tragedi Kanjuruhan ya, di beberapa tahun yang lalu itu seluruh kota Malang itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang penuh kekecewaan dan sebagian besar tulisan itu pakai Walian. Nah itu kan memori yang terekam ya dari penggunaan Walian. Nah itu jangan sampai hilang. Oke lah, kita boleh bandingkan Walian ini mungkin lokal gitu ya, nggak apa-apa, tapi kita semarakkan di lokal Malang ini. Bandingannya ya jangan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan memang bahasa nasional yang memang sudah ada peraturannya ya, di perundang-undangan harus dipakai di publik dan lain sebagainya. Tapi kalau Walian ini bersumber dari lokal Malang dan dia merekam memori perjalanan Kota Malang ini, ya memang kita harus pertahankan sebagai sebuah oral tradition.
1: Bisa punah nggak?
4: Bisa.
0: Makanya itu nanti, saya mau nambahin nih ya, nambahin. Bahwa kita ini kebetulan di bulan bahasa ya, kita ini ada misi untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk bahasa lokal tadi. Jadi memang tugas kita adalah melestarikan, termasuk juga tugas yang lain adalah memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun kita juga tadi sampaikan lagi, tapi kita juga punya kewajiban juga untuk mempelajari bahasa asing. Jadi tiga bahasa ini, lokal atau bahasa tradisional, bahasa daerah, bahasa nasional dan bahasa internasional, ini harus kita kuasai semua. Jangan sampai kita hanya kuasai bahasa internasional, think globally gitu ya, tapi kita lupa dengan harus ber-act locally gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus kita jadikan satu mindset, bahwa kita ini yo gak ngisi-ngisi re nang negara londo gitu kan ya, gak ngisi-ngisi ini, tapi juga kita tidak meninggalkan bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari ketika kita ketemu teman-teman sebaya dan lain-lain. Dan salah satu Maestri yang ini saya ingin ingatkan lagi, bahwa ternyata momen-momen seperti nanti ya lebaran, reunian anak-anak Malang, diaspora Malang yang ada di luar kota, di luar negeri dan manapun, itu mereka memang sengaja balik ke Malang hanya ingin momentum apa? Ngomong osep kiwalan. Serius. Karena awak ya apa ya gendaro ngalam rek. Lha apa? Pengen ngomong kiwalan, yeah. Osep kiwalan. Dan momentum itu kadang-kadang seringkali dijadikan sebagai refresh ya. Refreshing otak gitu ya, atau pergaulan mereka sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah gunakan. Misalnya kayak tadi yang Mbak Rinci bilang di SMA 70 Blok M itu Bulungan, itu kan memang di situ ada apa namanya tempat komunitas Arere Malang ya, ada KPCM ya Mas Anto Baret ya. Di situ memang kumpulnya di situ. Dan saya ingat di situ ada ayam bakar Gayatri, masih ada enggak ya itu ya. Itu tempat ngobrol-ngobrol berjajaran dengan anak-anak SMA 70 Bulungan. Nah, mereka mendengarkan, oh asik ya. Terus suatu saat mereka kuliah di Malang. Nah kuliah di Malang, kemudian mereka beradaptasi dengan teman-teman Malang. Ketika mereka balik ke Jakarta, kadang-kadang tuh mereka kangen loh ngomong no. Loh saya tuh punya ponakan arek Jakarta, arek Kelapa Gading gitu ya. Balik kuliah di Malang, ketika dia balik lagi Jakarta, om, ayo ngomong bahasa Jawa Malanganan. Kangen, bener kangen. Nah artinya ini juga menjadi salah satu yang harus kita pahami, bahwa melestarikan bahasa pergaulan, bahasa daerah yang puncaknya nanti adalah memperkuat struktur bahasa nasional kita ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Apalagi ya, ini apalagi nih Mbak, kita ini kan Malang ini kan juga punya pahlawan lokal heroes ya, namanya Hamid Rusdi. Ya tadi kan kita belum singgung. Hamid Rusdi itu ketika agresi militer yang kedua, dia berjuang di daerah Malang Timur, Wonokoyo, Kedung Kandang, sampai ke daerah-daerah Baran dan lain-lain. Itu selalu menggunakan bahasa Malangan loh, bahasa ya. Palian loh. Kenapa? Karena itu adalah bahasa perjuangan. Dan rasanya kalau itu jadi bahasa perjuangan, masa kita gak mempertahankan atau melestarikan bahasa itu? Kan yo man rek,
1: bahasa perjuangan yang pakai kode-kode, tapi jangan buat kode-kode yang disalahgunakan.
0: Itu kata-kata. Ya itu enggak ngerti lah namanya, kadang kan kita tahu lah di mana tempat kita apa zamannya cakruan ini, di kan ngerti lah Mbak gitu. Okay. Lah.
1: Jadi ada beberapa nama besar sebenarnya kalau kita bicara bahasa Malang. Tadi Anda sempat singgung Mayor Hamid Rusdi. Terus kan ada tokoh besar Suyudi Raharno, ada Wasito ya, yang menjadi bagian sejarah yang bisa dipisahkan dari Boso Walian ini. Saya mau baca WA udah masuk dulu, silakan pendengar yang mau voice call saya buka lagi ya. 081555-60915 kalau ada yang mau gabung silakan. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo. Sugeng Enjang, selamat pagi. Malang menyapa ya, Pak. Sugeng Enjang, selamat pagi. Nggih, dengan ya, Pak siapa di mana Pak? Monggo, Pak siapa di mana?
5: Bapak Dwi di Bantaran.
1: Bantaran. Oh, nggih, monggo Pak Dwi, silakan silakan.
0: Kerang Alam.
1: Kerang Alam ya.
4: Kerang Alam asli.
5: Ini Pak Agung ini orang yang luar biasa ini buat saya. Karena jejak sejarahnya pun ini beliau ini selalu mengawal sejarah untuk generasi. Ini semangat selalu Pak Agung. Museum pun selalu disupport oleh Pak Agung.
1: Makanya nah, pagi ini sengaja dihadirkan di sini. Ya.
5: Wah, ini makanya.
1: Lanjut
5: ya,
1: silakan
5: Pak. Walaupun ya beliau berselamut salju dikit ya rambutnya.
1: Bukan, bukan. Itu kebanyakan main di pohon jambu, jadi kena kerontokan bunga jambu.
5: Iya, auranya tetap. Waduh, memang berwibawa. Jika Bu Nurensia,
1: ya.
5: Selamat pagi.
1: Silakan langsung ke poinnya, Pak Dwi.
5: Oke. Okay. Saya ingin menyampaikan ini karena sejarah itu adalah juga apa kebesaran kita yang selalu ditutup-tutupi ya. Ini sebenarnya bagaimana dari rekan-rekan semuanya, apakah kita berkomitmen satu ya, mau mencerdaskan generasi atau membodohi generasi, tanda kutip ya. Karena sejarah kita sebenarnya buatan penjajah sebenarnya. Ya maaf ya.
1: Sangat ngomongnya.
5: Saya tutup poin saja. Apakah generasi kita mau kita kasih gizi sejarah yang memang itu bukan asli dari kita sendiri, yang akan kita ini dilemahkan.
1: Kaitannya nah, sama Bosowalian dong. Ayo Pak Dwi.
5: Nah, balik lagi ya Bosowalian. Nah, Bosowalian ini harusnya kalau menurut saya masuk dalam kurikulum. Nah, bagaimana? Setuju apa enggak ya? Karena Bosowalian ini sebenarnya sudah punah ya. Seperti itu. Bagaimana upaya dari rekan-rekan semuanya? Karena ini ngapunten. Dialognya bagus, tapi kalau tidak ada kesungguhan dari pemerintah dan juga ini menjadi suatu hal yang menjadi wajib dan dilindungi atau bahkan disahkan. Ini menjadi suatu potensi yang luar biasa dari local wisdom-nya Malang. Ya. Gitu ya. Ya saya doakan beliau-beliau ini Pak Agung, Bu Nurensia bisa suatu saat mendapat kesempatan memimpin Malang.
1: Waduh. Lah kok malah jadi kampanye. Terutama lulus ya. Aduh, nuwun Pak Dwi.
5: Ya, nuwun sangat.
0: Ya,
5: Pak Esti
0: sembari. Nuwun sam. Nuwun.
1: Pak panas tuh bahasa balikannya kalau dibalik ini aja.
4: Panas.
1: Panas.
0: Sanap.
1: Sanap. Sanap nih omongannya. Duin.
4: Sanap, sanap.
1: Sanap, sanap. Baik. Kita coba menjawab yang ada relevansi dengan yang kita obrolkan pagi ini tentang Bosowalian. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Tapi saya mau ke WA dulu yang udah masuk. Okay. Ada namanya Mbak Elo asli Karangalam, Jess. Apa kabar Sam Agung? Ayas pernah bareng mengawali Malang Menyapa dengan Sam Agung. Semoga masih ingat. Setahu saya Walian bukannya osop ngalamnya jadi kilaban atau kilapan. Bukan kiwalan ya. Dan unek-unek saya alhamdulillah sudah terwakili dengan Sam Agung yang tidak semua osop kilaban itu semua di Bali.
4: Betul.
1: Sudah terwakili. Mbak Elo atau Bu Elo ya. Silakan direspon.
4: Oke, mau merespon yang soal kata apa namanya sebutan untuk Walian. Memang macam-macam. Jadi tergantung dengan komunitasnya, tergantung dengan usianya, di mana dia biasanya ngobrol Walian. Ada yang bilang kiwalan, lawian, kilaban, kelaban gitu. Kelapan juga banyak. Jadi
1: ini beda komunitas, beda.
4: Beda komunitas, beda usia juga ya. Kalau misalnya dulu dia gaulnya di tahun 70-an atau gaulnya di tahun 80-an ketika pakai Walian, bisa jadi itu kelapan buat dia atau kiwalan atau bahkan lawian juga ada yang bilang gitu ya. Jadi kita terima aja, memang berwarna-warni osok kiwalan ini. Lalu terkait dengan masuknya Bosowalian dalam kurikulum, itu saya setuju kalau misalnya dia menjadi beberapa fokus dalam pelajaran bahasa Jawa misalnya. Jadi yang mungkin orang-orang itu mikirnya terus nanti ada pelajaran osop kiwalan sendiri atau Bosowalian sendiri gitu ya, mungkin itu kurang pas. Tapi kalau dia masuk menjadi salah satu materi dalam Boso Jowo atau pelajaran bahasa Jawa yang diajarkan di Malang, itu saya sangat setuju sekali.
1: Misalnya diajarkan apa kalau misalnya untuk level SD, SMP, SMA? SMA tuh masih ada Boso Jowo nggak sih?
0: Udah nggak ada.
1: SMP ya? SMP ya?
4: SMP sampai SMP aja SMP, ya. SMP. Jadi bisa misalnya mengawali dengan hitungan gitu ya, berhitung angka dalam Bosowalian itu seperti apa? Karena kan ada juga pelajaran angka dalam bahasa Jawa. Nah itu kita masukkan angka dalam Bosowalian. ijis atau utas, kemudian haut gitu ya, agit. Nah, itu kita ajarkan. Kemudian mereka bisa main-main dengan kata itu. Misalnya nanti dibuatkan role play gitu ya, kayak apa namanya? Praktek gitu. Gimana kalau misalnya kita ke pasar atau bayar parkir? Kok bayar parkir ya? Jadi ke pasar misalnya ya, bayar. Atau misalnya nanya ada berapa gitu. Ono piro iki? Oh agit jumlahnya okay. Kayak gitu.
1: Jadi, tapi aja. Sebenarnya keterampilan ya, bahasa itu kan soal keterampilan dan kebiasaan ya. Saya sering ketemu teman-teman yang ngomong bahasa Walian, tapi ketika saya ngobrol pun saya masih berusaha untuk menerjemahkan gitu, kayak saya balik atau sambil menebak-nebak ini sedang ngomong apa. Beralasan nggak kalau kemudian tadi Pak Suranto bilang ini susah nih? Iya, atau mungkin sebagian orang bilang susah juga nih bahasa Walian.
4: Susah karena memang kebiasaan dan ini apa namanya harus dipraktekkan ya, soft skill yang perlu untuk ada wadah di mana mereka bisa pakai itu. Kalau mau diajarkan terus kalau ada apa namanya grammar Walian atau apa namanya mengisi titik-titik dalam bahasa Walian itu sebenarnya oke juga sih, cuman ya nggak spesifik satu mata pelajaran, tapi dia masuk dalam bahasa Jawa yang ada di Malang. Karena memang bahasa Jawa yang diajarkan itu kan banyak yang bilang terlalu Jawa Tengah sentris gitu. Yang diajarkan itu kata-kata yang mungkin nggak terlalu dipakai lagi dan itu sangat-sangat bahasa Jawa, Jawa Tengahan, bukan bahasa Jawa Timur.
1: Tapi kalau bahasa Walian memang nggak ada bahasa Kromo, nggak ada
0: Mugo, ada ya. Agak liter. Agak liter,
1: abra aja semuanya. Baik, nah ini saya rasa jadi momen untuk kita kemudian berusaha untuk mencari jalan soal gimana gitu ya, next, what next gitu. Dari obrolan kita nanti mungkin bisa diterusin ke komunitas atau bahkan mungkin ke pihak-pihak terkait teman-teman di pemerintah Kota Malang. Mbak Isner? Silakan, apa yang kira-kira menurut Anda penting kita lakukan ke depan?
4: Yang penting untuk kita lakukan adalah tetap menguri-nguri, tetap menggunakan Wasop Kiwalan ini, dan kita berusaha untuk memperkenalkan juga ke generasi selanjutnya. Jadi saya usahakan, itu saya kan punya anak kecil ya, sedikit-sedikit lah saya perkenalkan. Iki orip ndo, ijis yo, utas yo, kayak gitu. Itu penting karena bahasa Walian itu bisa jadi spesial di Malang karena dia bertahan dari generasi ke generasi ke generasi. Udah berapa generasi ini yang bisa bahasa Walian kan? Saya, kemudian orang tua saya bisa, kakek nenek saya bisa, udah 3 generasi di keluarga saya. Mungkin di keluarganya bapak ibu atau teman-teman itu udah 4 generasi atau 5 generasi. Nah, jangan sampai stop di kita gitu ya. Kita teruskan supaya generasi selanjutnya itu tetap osi nggawe osop kiwalan.
1: Sama Agung.
0: Gimana ya? Osop kiwalan ini adalah bagian dari kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu yang apalagi orang Malang ya, orang Malang egaliter, casual gitu ya, nggak terlalu pakem gitu ya, sehingga pemilihan kata-kata atau penggunaan bahasa Walian Malang itu juga berkembang. Jadi harus kita akui bahwa tiap generasi memang punya kata-kata spesifik. Dan itu memang terekam dalam satu line perkembangan bahasa Malangan yang memang menarik untuk diikuti dan menarik untuk dikembangkan. Saya juga nggak bisa menyalahkan atau membuat statement bahwa oh ini jeng bener bahasa ini gini. Beda, karena tiap angkatan, tiap kumpulan atau tiap cangkruan itu beda-beda. Tiap wilayah beda. Arek Mergosono, mbek arek Jodipan beda. Apalagi yang model-model arek Merjosari gitu. Beda. Tapi ketika mereka mau melestarikan bahasa Malangan ini dengan sederhana, dengan perkembangan yang sesuai dengan kapasitas mereka, itu menurut saya akan menjadi lestari. Nah, jangan takut berbuat salah. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa ya, kita ngomong oh arek sude, apa sude, kadang-kadang mikir-mikir apa sude ya,
1: wedus.
0: Ternyata wedus.
1: Saya ambil apa ya sude. Nah, oh sude itu
0: Jadi kita kadang-kadang ya harus ya sedikit-sedikit salah itu, apa
1: sama akrab loh.
0: Oh, kalau iya,
1: ketemu teman
0: iya.
1: Gitu ya
0: kadang-kadang
1: teh
0: ya
1: apa teh
0: ada lewat. sih kan kancane dhewe lho kan
1: wedus rek. Iya, baik. Ya, ini yang khas yang juga bikin kangen tadi ya.
0: Iya, kangen.
1: Semoga tetap lestari, kayaknya harus lebih banyak gaul dan praktek dengan banyak komunitas. Kami tunggu nanti kamusnya dan juga event-event berikutnya tentang bagaimana melestarikan Boso Walian Malang ini.
0: Iya.
1: Matur nuwun dibalik jadi
0: Rutamnus
1: Kerangalam ataupun tadi semua pendengar yang sudah bergabung. Saya sedang berusaha menerjemahkan dalam bahasa Walian ini sebenarnya. Makasih banyak ya tadi Pak Joni dan juga penelpon lainnya Pak Suranto, ada juga Pak Dwi dan banyak WA yang sudah masuk ini. Beberapa juga menyatakan apresiasi, ada juga dari Jember yang bilang oh yo setuju jadikan muatan lokal, dan juga beberapa lainnya yang menyimak seru diskusi pagi ini. Nggih, matur nuwun nggih. Semoga ini juga bikin Anda kangen ke Malang, jadi bisa berkunjung ke Malang untuk praktek langsung bicara Boso Walian. Saya Esti Sulistia dari RRI Malang. Selamat pagi, tetap bersama Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yes, nuwun yes.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur, Malang Menyapa, yang disiarkan dari Prosatu RRI Malang dan sudah membahas tentang Boso Walikan dari kode perjuangan menjadi identitas Malang. Kembali di Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan reporter Angela Rizka yang mengabarkan Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan dengan menghadirkan 75 film horor yang ditayangkan melalui 5 layar di berbagai titik lokasi festival. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, Festival Film Horor FFH kembali digelar di Pacitan dan telah dibuka secara resmi kemarin Rabu sore, tanggal 14 Oktober 2026 di Pantai Pancerdor, Pacitan. Setelah sukses menggelar FFH Perdana tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo Jejak Mbah Sayem yang akan digelar hingga hari Sabtu nanti, tanggal 17 Oktober 2026. Sebagai informasi pendengar, Mbah Sayem merupakan legenda lokal Pacitan yang berasal dari penamaan pada temuan kerangka manusia prasejarah di situs Gua Songterus. Dalam FFH tahun ini, 290 film didaftarkan dan dari 290 karya film tersebut dikurasi hingga terseleksi 75 karya film yang akan diputar di 5 titik lokasi yakni di Gedung Karya Dharma, Gedung Gasibu Swadaya, lapangan basket dan lapangan voli alun-alun Pacitan, dan yang terakhir berada di Pasar Sawo. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau yang akrab disapa Mas Aji mengapresiasi komunitas Ruang Film Pacitan sebagai penyelenggara Festival Film Horor yang merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Mas Aji berharap FFH 2026 tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga diharapkan dapat memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Demikian dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ninda Alivia yang mengabarkan integritas pendidikan Kota Blitar tertinggi nasional. Silakan laporan rekan Ninda.
3: Ya baik, pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi berdasarkan survei penilaian integritas SPI Pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI Pendidikan KPK, Kota Blitar memperoleh skor 81,03, di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menjelaskan SPI Pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei. Meski memperoleh skor tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dindin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti. Sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Komitmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas pendidikan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan, termasuk penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui penguatan kurikulum. Selain melalui materi pembelajaran, pendidikan karakter juga perlu tercermin dalam tata kelola dinas pendidikan ataupun masing-masing sekolah. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan, mulai dari dinas pendidikan, kemudian jajaran sekolah hingga para guru yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap capaian ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kota Blitar melalui program pendidikan berkualitas sampai tuntas. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: Pagi, Pak. Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tek.
1: Dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif umum.
0: Iya juga ya. Percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita ke informasi selanjutnya bersama rekan reporter Emil yang mengabarkan petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan tengah panen raya. Silakan laporan rekan Emil.
2: Saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani mangga alpukat atau mangga klonal 21 di Kabupaten Pasuruan, baik di Kecamatan Rembang maupun juga di Kecamatan Sukorjo, karena sekarang lagi panen raya. Bisa dibilang musim bagus untuk para petani.

0: panas ini kan bagus ya untuk pertumbuhan mangga.
1: Jadi kalau cuaca musim panas ini perkembangan hama penyakit itu masih terkendali, sehingga buah yang dihasilkan itu lebih bagus.
0: Dan ini panennya mulai kapan, Pak?
1: Awal bulan September mulai panen, cuman enggak begitu banyak, jadi puncaknya di bulan Oktober November nanti.
0: Oh begitu ya. Baik. Nah, Pak, harga sekarang sudah di berapa untuk per kilonya, dan ini pengirimannya kemana, yang beli siapa saja?
1: Untuk harga kita terbagi menjadi dua grade. Jadi yang grade A itu di kisaran harga 25 sampai 30 ribu per kilogram. Untuk yang grade B itu di kisaran 10 sampai 15 ribu per kilogram.
0: Selain untuk kebutuhan lokal, penikmat pecinta mangga ini dari mana aja?
1: Banyak. Jadi kita dari wilayah Jember, dari Banyuwangi, yang wilayah Jawa Timur, ke Surabaya, yang di luar Jawa Timur kita ke Jakarta, kemudian ke Depok, dan sebagian kota di Sumatera.
0: Sampai berapa, Pak, penghasilan omset sebulan?
1: Kalau kita ambil rata-rata di 8 kintal, kita ambil rata-rata terendah per kilo 10 ribu, ya kurang lebih 5 juta per hari.
0: Per hari ini, ya. Treatment gampang ya, Pak?
1: Alhamdulillah di tahun ini kita lebih mudah untuk apa treatment mangga sebelum kita kirim.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sugiono terkait dengan panen raya mangga alpukat khas Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih rekan Emil Akbar. Dari informasi rekan Emil Akbar, kita bergeser ke rekan Karyantoni yang mengabarkan masyarakat tani Candi Puro, Lumajang, kesulitan tanam padi karena kekeringan. Silakan laporan rekan Karyantoni. Rekan Karyantoni.
3: Pendengar, petani di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kesulitan menanam padi akibat kondisi irigasi yang mengering. Puluhan hektar lahan pertanian terancam terbengkalai saat ini. Petani Dusun Bulaklaka, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Ali Sujarwo, mengatakan petani di desanya kesulitan melakukan proses tanam karena debit air irigasi mengecil bahkan mengering. Ia juga menyebut terdapat 3 sungai irigasi di kawasan Bulaklaka, namun kondisinya mengering, jika ada air debitnya sangat kecil dan tidak mampu mengairi lahan mereka. Total sekitar 20 hektar lahan di kawasan tersebut terancam tidak bisa ditanami padi maupun tanaman jenis hortikultura. Kondisi ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan para petani.
4: Padi ya rata-rata, padi, kemudian pemijirnya tidak banyak.
5: Lantas, apa tanaman yang kurang bagus seperti apa, Pak, bisa diberikan analogi?
4: Ya, contohnya
5: artinya para petani saat ini akibat kekeringan ini tidak bisa melakukan tanaman padi lagi ya, Pak.
4: Ya, sementara untuk padi kosong bahkan ini padi petani.
6: Ali juga menyebut pendengar pembajakan lahan untuk tanam padi membutuhkan air sangat banyak. Bagi petani bermodal kecil, kesulitan air membuat mereka tidak mampu membiayai tanaman sehingga membiarkan lahan kosong. Sekali pengairan untuk lahan 1/4 hektar, para petani harus membeli air sekitar Rp200.000. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan pemanfaatan air oleh para oknum tertentu. Untuk mendapatkan air, para petani harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika menggali sumur dengan pompa, petani harus menggali hingga 40 meter karena kawasan dataran tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Insinyur Retno Wulan Andari, ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Hagnum Octavia yang mengabarkan perempuan di Kota Malang dilatih kesiapsiagaan bencana. Silakan laporan rekan Hagnum. Rekan Hagnum Octavia.
1: Ya, para pendengar menentukan jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat hingga memastikan anggota keluarga yang rentan mendapatkan bantuan menjadi langkah penting sebelum bencana terjadi. Kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan saat keadaan darurat, tetapi perlu dimulai dari rumah melalui rencana yang dipahami seluruh anggota keluarga. Hal inilah yang menjadi perhatian tim dosen dan juga mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang melalui kegiatan di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan bertajuk pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga ini diikuti oleh puluhan kader Dasawisma, di mana mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi bencana, terutama bencana banjir dan juga tanah longsor. Tim Pengabdian Masyarakat Anggun Setiari ini kepada RRI menekankan bahwa pentingnya menyusun rencana siaga bencana sesuai kondisi setiap keluarga. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari keluarga karena setiap anggota keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kemana harus menyelamatkan diri, dan siapa yang perlu dibantu terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini, peserta menggunakan modul perencanaan siaga bencana keluarga yang telah disusun oleh tim dosen dari Polkesma. Para kader juga dilatih mengenai resiko di lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi kebutuhan anggota keluarga, dan juga menyiapkan tas siaga bencana. Perencanaan juga memperhatikan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anggota keluarga dengan penyakit kronis. Selain diberikan materi perencanaan, namun kegiatan ini juga dilengkapi praktik pertolongan pertama sederhana dan pengenalan perlengkapan kesiapsiagaan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Karena Dasawisma sendiri dipilih sebagai objek dalam kegiatan ini karena memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Lurah Kasin M. Rusdi bersama unsur pemerintah juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pendampingan ini, diharapkan keluarga tidak menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, namun mengenali resiko dan juga menyepakati jalur evakuasi agar kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat ini bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Octavia. Dari laporan rekan Hanum Octavia, kita bergeser ke rekan Rizky Darmawan yang mengabarkan Pemkot Batu dorong pelestarian identitas lokal di tengah pariwisata. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Baik pendengar, perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu terus menghadirkan peluang ekonomi dan ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa perkembangan industri pariwisata, termasuk sektor makanan dan minuman, harus mampu membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Pemkot Batu menurutnya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi generasi muda agar dapat berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nur Rohman menyampaikan ruang-ruang kreatif tersebut tidak boleh terhambat oleh perkembangan industri pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat dan pelestarian identitas lokal Kota Batu. Selain mendorong kreativitas generasi muda, Pemkot Batu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program 1000 Sarjana dalam program Batu SAE. Program ini memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% bagi mahasiswa asal Kota Batu yang menempuh pendidikan strata 1 hingga lulus dengan target penyelesaian maksimal 4 tahun. Mahasiswa yang melampaui batas waktu tersebut akan mengikuti ketentuan program yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan smart and integrated farming juga menjadi salah satu arah pembangunan Kota Batu, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian di tengah dinamika pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis dalam menanggapi kebijakan publik. Karena itu, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transformatif dan juga adaptif. Nur Rohman menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, lingkungan, dan juga alam. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kota Batu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan ruang kreativitas generasi muda, kualitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan identitas lokal dan juga lingkungan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ayu Citra yang mengabarkan peringatan Hari Pelajar Sedunia 2000 siswa SMK Kartanegara Wates Kediri menggelar masak besar 2.500 porsi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMK Kartanegara Kediri yang berada di Kepan Wates, di mana pendengar memperingati Hari Pelajar Sedunia saat ini, maka 2.000 siswa SMK Kartanegara Kediri melakukan masak bareng dengan tim dari PT Berkah Langgeng Kencana dan Indonesia Chef Association ICA Kediraya. Dan akhirnya ini pendengar dilaksanakan juga bertujuan untuk mengasah bakat para siswa di bidang tatap muka. Dan tempat ini Direktur Operasional PT Berkah Alam Rencana Kevin Eriko Purnomo Junaidi mengatakan pendengar bahwa kolaborasi dengan ICA telah berlangsung sejak 2024, jadi berbagai melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan.
2: Ini kami hari ini BLK Artiga Indonesia bersama ICA sendiri dan juga SMK Kartan Negara Wates melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia. Dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang muka atau tata muka itu.
1: Terus yang di ada nasi goreng Hongkong. Ya, benar. Sementara itu Kevin menambahkan pula bahwa pemilihan SMK Kartanegara Wates ini merupakan wujud program dari CSR perusahaan, tepatnya dengan melakukan kolaborasi antara dunia pendidikan, terutama adanya ekstra kurikuler tatap muka. Dan sementara ini pendengar kepala sekolah SMK Kartanegara Kediri mengikuti kegiatan hari ini yang menilai keterlibatan kerja usaha dan pelajar industri yang membantu para pelajar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan peluang karir setelah mereka ini lulus. Dari SMK Kartanegara Wates Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di Jatim hari ini bersama rekan Famel dengan yang mengabarkan jaring atlet Porprov Pasi Sumenep menggelar Kejur Cup Atletik 2026. Silakan laporan rekan Familia.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gor Ayani Panglipur Sumenep pagi siang hari ini, saya melaporkan bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumenep pada sejak kemarin hingga hari ini menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ajang tahunan ini mempertandingkan kelompok usia mulai dari U12, U15, dan U18 dan diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan dan jumlah 800 atlet ini menurut informasi yang kami dapat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan sekitar 500 peserta. Dan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan tadi dengan Ketua Pasi Kabupaten Sumenep, ABD Mujib, ini menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang sering menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional beberapa bulan terakhir ini, sehingga hal ini membuat peningkatan peserta dalam Kejur Cup Atletik 2026. Meskipun pelaksanaan Kejur Cup sendiri ini sempat mengalami kemunduran karena ada benturan agenda lain dengan beberapa agenda yang ada di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Dan tadi juga Mujib mengatakan bahwa kompetisi Kejur Cup kali ini tidak hanya mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan, namun juga mempertandingkan nomor tolak peluru, lempar lembing dengan sistem kategori usia. Dan bagi pemenang sendiri nantinya yang akan dilakukan penyerahan ini kepada pemenang yang dijadwalkan akan diberikan pada siang hari nanti pukul 12.00 ini para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan sekaligus nantinya akan dipersiapkan masuk dalam program pembinaan atlet daerah Pasi Sumenep yang nantinya juga akan dipersiapkan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Paruh Jawa Timur 2027. Dan pendengar, meskipun cuaca siang hari ini di Kabupaten Sumenep sangat panas, yang hal ini tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti pertandingan di nomor-nomor yang dilombakan. Dan ini juga terlihat dari antusias para pendukung mereka yang berada di Tribun Sebelah Timur Stadion Gelora Yani Panglaikur Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih rekan Familia. Dan pendengar, informasi dari rekan Familia tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di hari Kamis ya, 15 Oktober 2026. Di hari yang begitu cerah pendengar, seperti biasa akan hadir beberapa informasi dan juga program lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan jangan lupa saat lagi tepat pukul 10 kita akan berbincang, berdialog ya di hari Kamis ini bersama narasumber kita nanti Bapak Bustomi Irwanka yang merupakan budayawan ya, dan nanti akan dibantu oleh Marini. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap ikuti saran kami. Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga berbagai informasi lainnya bisa Anda dapatkan di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga pada siang hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Saya Rini Wahyudi, kemudian ada tim teknik multimedia Rasul Akbar akan bersama Anda di program Kita Indonesia. Edisi hari ini hari Kamis, lembar ke-15 di bulan Oktober 2025. Dan tentunya narasumber kita pada siang hari ini yang sudah tidak asing lagi, setiap Kamis ini selalu menemani kita di program Kita Indonesia. Kita sudah bersama by Zoom bersama Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan KSPD MPD MMCNS dengan topik kita adalah carok di mata budayawan. Nah, ini dia ya. Kalau dengar judul kita ini memang rasanya rada-rada serem-serem gimana gitu ya. Tapi bagaimana carok itu di mata budayawan? Apakah seseram itu? Kita akan membahas bersama Pak Bustomi. Assalamualaikum Pak Bustomi.
2: Waalaikumsalam Mbak Rini dan pemirsa semua.
1: Oke, kabar baik Bapak siang hari ini. Alhamdulillah kita ketemu kembali.
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Alhamdulillah ya, meskipun cuaca ini sangat-sangat panas begitu Pak di luar Pak. Tapi ini saya yakin
2: gambar saya bisa ditangkap dari studio ya.
1: Bisa sangat jelas Pak begitu. Oke, tapi saya yakin kalau di tempat Bapak ini pasti teduh ya, karena banyak pepohonan.
2: Teduh juga terang Mbak, karena sinar matahari cukup panas, tapi saya ada di bawah pohon, yeah. di bawah bangunan khusus lah.
1: Makanya itulah keuntungan ketika rumah kita banyak pepohonan ya Pak ya, jadi oksigen masih banyak yang bisa kita hirup.
2: Luar biasa,
1: oke. Baik Pak Bustomi, topik kita adalah carok ya, jadi kalau memang tadi seperti yang tadi saya katakan, kalau kita dengar judulnya ini tulisannya aja baca udah carok serem gitu ya. Tapi apakah seseram itu Pak carok Pak di mata budayawan? Nah ini seperti apa ini Pak carok? Apa sih carok itu Pak?
2: Begini Mbak Rin, pada dasarnya kalau orang kita ingin tahu tuh carok, memang istilah carok istilahnya yang serem. Tapi pelakunya kan seluruh dunia.
1: Yeah.
2: Artinya kalau carok itu diartikan secara definisi sederhana, yaitu perkelahian menggunakan senjata tajam. Saya pikir sebenarnya ada di Amerika, di India, di film-film ada. Mungkin senjatanya sama, mungkin senjatanya mirip.
1: Meskipun tidak berupa celurit begitu ya, tapi ya carok itu berantem. Nah,
2: itu kalau iya. Dan carok itu ternyata bukan bahasa Madura, Pak.
1: Oh iya.
2: Jadi bahasa luar Madura yang tidak perlu saya sebut. Mm-mm. Karena ini menyangkut masalah rasis nanti ya.
1: Iya betul, Pak.
2: Jadi carok itu sebetulnya dulu dan sekarang beda, Pak.
1: Apa itu Pak bedanya, ya, Pak?
2: Bedanya kalau dulu orang mau carok itu semayanan, berjanji. Tempatnya di mana, jam berapa, apa satu lawan satu, apa kelompok lawan kelompok, dan sebagainya. Itu pun berangkatnya pun masih selamatan, baca doa, dan sebagainya. Kayak orang mau berangkat perang.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau sekarang itu, Pak, ada orang duduk di gerdu, tiba-tiba dibaco, itu bukan carok, itu penganiayaan.
1: Betul.
2: Ada orang sedang naik sepeda motor, tahu-tahu dibaco, itu bukan carok. Jadi carok itu sudah sama-sama siap. Tetapi carok ini sebetulnya bukan budaya, Pak.
1: Ya, betul, Pak. Bukan budaya.
2: Bukan. Kalau budaya itu pasti adiluhung, budi dan daya. Budi itu maknanya kan banyak. Yeah. Bisa berarti akhlak, tingkah laku, sopan santun. Misalnya baik budi. Kalau berkata budi pasti itu normanya norma susila, Pak. Kesopanan dan sebagainya. Kemudian budi dan daya. Daya itu kan kekuatan. Yeah. Kekuatan akal, kekuatan akhlak. Masa melahirkan carok? Tidak mungkin lah. Karena carok ini termasuk ya seperti kebiasaan-kebiasaan yang tidak beradab. Orang tidak beradab. Nah, tetapi karena Belanda itu begitu lihai, Belanda itu begitu benci pada orang Madura yang memang sulit ditaklukkan. Tanahnya digundulkan, orangnya dimiskinkan, pendidikannya dibodohkan, dibodohi. Sehingga mereka bermaksud agar orang Madura itu tidak memiliki daya juang. Memang sebagian orang Madura berhasil ditipu oleh Belanda. Tapi sebagian lagi itu sadar, Pak. Seperti ya. Itu.
1: Oh gitu. Jadi perbedaan Carok dan sekarang tuh beda ya, Pak. Ya, kalau dulu tuh memang sudah sama-sama siap begitu ya, Pak. Ya,
2: iya,
1: sudah ada doanya iya, juga. Iya. Istilahnya perang gitu ya, Pak. Ya.
2: Iya. Jadi perangnya tuh bisa individu per individu atau kelompok per kelompok, Pak. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Tapi biasanya apa itu, Pak? Penyebab Carok itu sendiri begitu, Pak?
2: Penyebab Carok kalau kita perhatikan itu adalah berhubungan dengan nilai rasa apabila mereka itu epamaloh otabe todus, Pak.
1: Dipermalukan gitu ya.
2: Nah, dipermalo dan todus itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama-sama malu. Tetapi sebetulnya kalau malu itu adalah harga diri. Merasa turun. Kalau todus itu sungkan.
1: Todus upama itu malu.
2: Begini. Okay. Ya sengko mon atau mobi bari ini todus.
1: Iya, nah, itu sungkan ya.
2: Nah jadi sungkan tuh sifatnya secara introvert berasal dirinya sendiri. Nah, tetapi kalau yang namanya maloh itu dari luar. Nah maloh inilah yang sering menimbulkan harga diri seseorang merasa direndahkan. Itulah yang menimbulkan Carok, terutama masalah perempuan. Apakah itu istri, anak,
1: keluarga ya.
2: Iya, itu kalau kita lihat saya pernah bertanya kepada seorang budayawan, guru saya Bapak Kiai Haji D. Sawi Imron. Tuh beliau itu kan menyusun sebuah antologi puisi judulnya Celurit Emas. Singkatnya ya, di dalam itu bagaimana celurit sekarang itu bukan digunakan untuk membaca orang, tetapi celurit emas ini adalah otak dan kepribadian kita, kita tata sehingga menjadi orang yang beradab. Nah seperti itu. Jadi masalah istri itu sering jadi Carok. Apakah tidak ada solusi? Saya pikir solusi, kan kadang-kadang orang menjawab, kalau sudah tidak ada solusi lagi maka Carok. Siapa bilang? Solusi harus lewat musyawarah.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Musyawarah mufakat sesuai dengan Pancasila kita ya, Pak ya.
2: Betul, sila keempat.
1: Sila keempat begitu. Nah, itu harusnya begitu ya, Pak ya. Tapi iya. Memang banyak yang tidak berpikir panjang begitu, Pak, untuk melakukan betul. Hal-hal yang memang tidak harusnya dilakukan begitu ya, Pak ya.
2: Oke. Okay. Iya.
1: Tapi Pak Bustomi, ini untuk Carok sendiri begitu, Pak. Ini kan tadi kita sudah bercerita begitu. Tadi Bapak mengatakan Carok ini bukan budaya gitu kan, apalagi budaya Madura bukan. Begitu. Nah, mungkin bisa Pak, bisa diceritakan sih, Pak, sebenarnya asal muasal begitu. Saya aja pertama Bapak kita memberikan judul Carok ini kan rada-rada bagaimana gitu.
2: Iya. Ya, jadi biar tahu, Mbak. Artinya begini, agar tidak sedikit-sedikit Carok. Artinya orang Madura itu kan memiliki patron pemimpinnya ya. Ada tiga macam, ada tiga golongan, ada tiga jalur pemimpin yang biasa kita kenal, yaitu birokrat, tetapi yang pertama itu ulama dan kiai, kedua birokrat, ketiga itu tokoh masyarakat, Pak. Tokoh masyarakat itu boleh tokoh adat, boleh belater, dan lain-lain. Nah, di sini mereka pasti punya strategi. Apapun sulitnya, peliknya, kompleksnya permasalahan, pasti ada jalan. Jadi kalau kiai misalnya memberitahu bahwa menghabisi nyawa orang itu perbuatan yang sangat dolim, dilarang dalam agama, dua-duanya masuk neraka, dijelaskan dengan penuh santun dan humanis tentunya. Yang pemerintah menyampaikan, dalam hal ini misalnya pihak yang berwajib kepolisian menyampaikan bahwa ini hukumannya begini, penderitaannya begini. Kemudian tokoh adat juga bagaimana sih kita mengembalikan marwah, mengembalikan kehormatan, jangan sampai mengganggu istri orang, sampai mengambil haknya orang, jangan sampai itu secara adat kita mempermalukan orang. kalau ketiganya ini, Mbak, bersinergi, saya yakin mereka itu bisa apa namanya, bisa dicegah. Kemudian dari rumah, orang Madura kan kenal istilah saloka, bepak bepuk guru rato.
1: Apa itu, Pak?
2: Ini orang, iya, bepak bepuk guru rato ini bepak bepuk orang tua kita. Dari rumah tanggalah anak-anak itu dicegah agar jangan berbuat kedoliman. Bepak bepuk, bukan ada bilang bupak bepuk, tapi kalau bupak ini kurang cocok karena ini kata kasar.
1: Yeah.
2: Guru itu siapa? Orang memberi ilmu kepada kita. Mulai dari ulama, kiai, ustad, pinter, guru ngaji, guru sekolah, guru madrasah. Itu semuanya ada guru yang memberi ilmu. Itu di Madura mendapat kedudukan tertinggi. Kalau sudah gurunya yang mengatakan, maka dia pasti tunduk. Kemudian rato. Rato itu adalah manifestasi yang sekarang itu menjadi pemerintah.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dari rumah tangga, kemudian guru-gurunya yang memberi ilmu dan juga pemerintah sudah kompak, yakin saya, Mbak, carok itu tidak akan terjadi.
1: Ya, saya yakin juga ini, Pak. Nggak bakal, Pak, ya. Iya. Kalau semua sudah memang dari akarnya, dari rumah, sudah ini ya, Pak, ya, sudah kuat begitu pegangannya.
2: Benar.
1: Begitu. Jadi maksudnya pendidikannya begitu, kan?
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Iya, sekarang kan sudah banyak pondok pesantren. Masa tidak sadar, masa cara itu kan itu cara tidak manusiawi.
1: Okay.
2: Apakah tidak ada cara lain?
1: Tapi,
2: misalnya kalau memang istrinya sudah tidak cinta lagi, kan solusinya ada yang lain. Ya, misalnya dengan amat terpaksa mungkin berpisah, kawin lagi dengan orang lain. Kalau memang orang sudah tidak cinta, mengapa harus dipaksa? Sudah istrinya hilang, keluarganya berantakan, masih membunuh orang, kemudian masih masuk penjara, nanti pulangnya masih terancam. Nah, ini kan memang dalam jangka panjang amat berbahaya bagi dia dan keluarganya. Kan seperti itu, Mbak.
1: Oke. Iya. Tapi bagaimana, Pak? Apa langkah barangkali yang harus dilakukan ini, Pak, biar carok ini ya jangan ada bahasa carok lagi lah begitu, Pak.
2: Iya.
1: Ini kan biasanya ya, itu identiknya ya carok Madura begitu. Tapi enggak,
2: iya,
1: ya, Pak.
2: Jadi
1: ya?
2: Tapi sebetulnya carok itu di mana-mana. Bahkan katakanlah kalau carok itu diartikan secara luas itu membunuh orang dengan menggunakan senjata misalnya, di tempat lain yang lebih sadis banyak.
1: Iya,
2: di ibu kota Jakarta itu bukan hanya dulu tahun 80-an, Mbak, bukan hanya orang itu dibacok, ada yang dibakar, ada yang disemen, ada yang dipotong-potong, ada mutilasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Madura tidak terjadi seperti itu. Hanya baru terjadi beberapa yang lalu tuh ada dibakar misalnya.
1: Yeah.
2: Nah, ini kan meniru saja, Mbak. Jadi kalau menurut saya, untuk mencegah seperti itu, pertama dimulai dari rumah. Jadi kita orang Islam itu kenal dengan istilah al-bait madrasatul ula. Rumah itu adalah lembaga pendidikan yang pertama.
1: Ibadah.
2: Kalau dari orang tua rasa sopan santun, rasa keagamaan, toleransi dan sebagainya itu sudah ditanamkan, nanti diperkuat di lembaga pendidikan, apakah pendidikan itu formal atau informal. Sedangkan di rumah kan di rumah itu kan informal, di luar itu non formal dan formal. Ini sudah sepakat, Pak, pemerintah, kemudian juga para tokoh masyarakat, katanya tadi bapak bepuk guru rato, pemerintah ya, kemudian masyarakat dengan rumah tangga itu memang sudah betul-betul sinkron, bersinergi. Saya kira sulit orang itu akan berbuat yang tidak-tidak. Tetapi kalau ada yang manas-manasi, kadang-kadang lewat media sosial ada tokoh yang mestinya memadamkan, mendinginkan, malah memanas-manasi. Wah, ini kan tidak ada gunanya punya tokoh jadinya.
1: Iya, betul. Tapi bagaimana, Pak, ya sebagai budayawan atau komunitas lah budayawan Madura begitu, Pak, ini melihat stigma negatif ya kan dari luar daerah yang barangkali menganggap orang Madura itu temperamental gitu karena tradisi bukan tradisi karena carok ini begitu. Nah, bagaimana kita atau Bapak sebagai budayawan gitu ini meluruskan tentang stereotip tersebut begitu?
2: Ya, paling tidak yang namanya budayawan, kita kan punya peradaban, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi budayawan itu tugasnya adalah mengangkat peradaban yang merupakan warisan dari leluhur kita, yang isinya pasti adiluhung, yang isinya pasti mulia. yang isinya sudah tertata. Bahwa orang Madura itu sebetulnya sudah punya peradaban. Peradaban yang paling besar adalah misalnya berdirinya Kerajaan Majapahit itu karena memang kontribusi besar dari Arya Wiraraja dari Madura. Nah, disinilah orang Madura punya peradaban, tetapi peradaban itu banyak dihancurkan oleh Belanda. Seolah-olah orang Madura itu jahat. Jadi bagi Belanda, orang Madura itu dianggap penjahat. Saya pernah membaca sebuah buku berbahasa Belanda, tetapi ada juga yang menerjemahkan. Saya paham misalnya orang Madura itu kurang ajar, orang Madura itu sadis, orang Madura itu tidak tahu aturan, orang Madura mudah tersinggung dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang disematkan oleh Belanda kepada orang Madura, seperti itu. Jadi seperti ini, Pak. Kok kemudian ada orang Madura malah mendukung pemikirnya Belanda? Aduh, ada salam setonggere sekarang dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian mencederai.
1: Emang kalau salam setonggere itu apa itu?
2: Salam setonggere itu salam satu darah. Tetapi kemudian dimanifestasikan dengan menggunakan celurit dan sebagainya, itu kan jarok ya, Mbak. Padahal orang Madura itu sangat hati-hati menggunakan idiom yang namanya darah. Orang Madura itu menggunakan darah itu tidak sembarangan. Yang ada itu contohnya manter bede paek dere. Nah, lah, di sini bukan jarok, tetapi moga-moga Mbak Rini idelum kebeden sehat tor lanjang ngomor. Mondere baik tak kening penyakit pas lanjang ngomor. Ada lagi Mbak Rini, Kak Disa Asmana Ahmad lakar pernah isampang margepon lakar lah pelambena dere. Nah, pelambena dari tanah tumpah darah, sekali lagi darah ibu. Jadi di situ iya, tetapi kadang-kadang ada kata-kata mutiara yang tidak berasal dari warisan leluhur. Umpama orang laki mati acarok, orang bini mati rembi. Hal semacam ini bukan warisan leluhur, tetapi iya, betul, sesumbar betul, iya, betul, betul. Sesumbarnya orang-orang yang berpikir kriminal, Pak. Berpikir kriminal seolah-olah wah orang Madura ini bagaimana? Menjadi pecundang jadinya. Padahal orang Madura yang baik, Pak. Orang Madura ini sangat mudah beradaptasi. Satu contoh kalau kita mau jujur. Jumlah penduduk. Orang Madura itu yang tinggal di sini tidak sampai 5 juta, Pak. Tetapi yang ada di Jawa Timur, di daratan Tapal Kuda sana, itu di sana 7 juta. Coba bayangkan. Kalau mereka menjadi penjahat, pasti diusir dari sana. Tapi mereka tuh bersinergi. Orang Jawa dengan orang Madura ketika akan diadu domba oleh Belanda malah menggunakan politik namanya pendalungan. Jadi pendalungan itu saya orang Madura, Mbak Rini orang Jawa, kita besanan. Bagaimana Belanda mengadu domba Mbak Rini dan saya besanan? Wong anak Mbak Rini anak saya, anak saya juga anak Mbak Rini. Tidak berhasil. Belanda itu mengadu domba orang Jawa dan Madura, misalnya contoh itu. Anak dari pendalungan itu disebut Belandongan, politiknya namanya Belandongan, Pak. Hasil keturunannya disebut pendalungan. Ya, begitu. Jadi Jawa Madura itu perkawinan silang anak-anak disebut pendalungan, kayak Indo gitu loh. Orang dengan
3: ya,
2: orang
3: Madura. Boleh lah gitu.
2: Iya, jadi campuran, Pak, kawin campur itu. Belanda tidak bisa karena orang Jawa dan orang Madura memiliki peradaban tinggi. Kita ini oleh orang Madura, kita ini oleh orang Belanda dianggap tidak beradab. Padahal kalau kita mau teliti naskah kuno, saya kebetulan juga punya naskah kuno sebanyak kurang lebih 15, Pak. Dan saya juga aktif meneliti itu. Orang-orang tua kita tuh suka kaya dengan peninggalan sastra. Mana mungkin orang-orang beradab, orang biadab bisa berpikir tentang seni, bisa main pantun, bisa yang namanya itu apa, kidung dan sebagainya. Tidak mungkin, Pak. Hanya perasaan orang halus yang seperti itu.
1: Betul-betul. Jiwa-jiwa seperti itu ya, Pak.
2: Betul. Madura Jawa itu memiliki peradaban yang tinggi. Nah, karena itu Belanda tidak mau. Saya dapat informasi dari seorang sejarawan, kurang lebih sebanyak 8 kapal naskah kuno itu diangkut ke luar negeri. Baik itu yang namanya ke Amerika, ke Leiden Belanda, ke Australia dan sebagainya. Itu ditukar, Pak. Ditukar sebagai pampasan perang.

0: Iya, semuanya, Pak. Budayanya, intervensi, ekonominya, hasil buminya, ideologinya, politiknya, semuanya.
1: Betul-betul.
0: Semuanya.
1: Oke.
0: Termasuk ini, Carok ini kan peninggalan dari sana. Padahal orang-orang bersenjata itu,
1: udah
0: jujur
1: carok.
0: Aja, di seluruh dunia tuh ada. Cuma bahasanya bukan carok, Pak.
1: Pertempuran itu, Pak.
0: Iya, jadi tidak siapa namanya, tidak seseram yang kita bayangkan. Kita lewat jalur budaya, kita lewat jalur agama, yang politisi juga begitu. Negara kita ini kan memang sangat rawan dengan benturan, Pak. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika. Suku kita berbeda, bahasa kita berbeda, tradisi berbeda, dan lain-lain.
1: Baik, juga. Pak. Baik. Ada yang ingin bertanya dulu nih, kita terima dulu ya, Pak. Nanti kita akan bahas lagi tentang carok ini. Selamat siang, kita Indonesia. Siang, kita Indonesia dengan siapa di mana?
2: Dengan Sultan, Mbak.
1: Hah?
2: Sultan.
1: Dengan siapa?
3: Dengan siapa?
2: Sultan.
1: Sultan.
3: Sultan.
2: Iya. Iya.
1: Sultan.
3: Sultan.
2: Iya. Iya, Mbak. Iya.
1: Iya, iya. Namanya cewek, namanya cowok gitu. Suaranya cewek.
2: Susan, S-U-S-A-N.
1: Oh, Susan. Ya Allah. Susan, Susan, Susan, jika gede mau jadi apa? Ya, ya, ya. Sorry, sorry, sorry. Mbak Susan di mana, Mbak?
3: Di mana, Mbak?
2: Di daerah Pliang.
1: Oh, di Pliang, dekat sini ya. Oke, Mbak Susan, ya. Kita bersama Pak Bustomi nih.
4: Halo.
1: Halo, ada yang ingin ditanyakan nggak? Topik kita nih carok di mata budayawan. Serem ya kalau dengar judulnya ya.
2: Sepertinya jadi carok itu bagian dari budaya. Tapi sebenarnya ini nggak ada aja, Pak.
1: Iya.
2: Bagaimana memutus rantai itu, Pak?
1: Memutus rantai itu, gitu.
4: Oke,
1: gitu aja, Mbak Susan. Putus ini mungkin sinyalnya kurang baik ya, kurang bagus. Oke, Pak Bustomi, ini ada catatan dari tim teknik. Mungkin radionya Bapak agak dikecilkan, Pak, karena suaranya feedback nih.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Iya. Jadi suaranya feedback kembali.
0: Ini cukup, Mbak.
1: Oh, sudah bagus, Pak. Sudah tidak. Eh, agak sedikit masih kurang kecil nih, Pak.
0: Masih ya?
1: Masih, Pak.
0: Masih, Pak. Oh, nanti kalau terlalu kecil, nanti sekecil tubuh saya.
1: Bapak sudah terlihat besar di layar Zoom saya.
0: Oh, begitu. Iya, di close up nih, Mbak, biar kelihatan besar.
1: Iya,
0: Mbak.
1: Sudah saya zoom ini, Pak. Oke, gimana nih, Pak, memutus mata rantainya?
0: Masyarakat yang sudah beradab, tentunya memiliki norma-norma, Mbak. Norma susila, norma sosial, norma hukum, norma agama. Sudah cukup orang Madura itu, Mbak. Artinya norma-norma ini, kalau misalnya norma agama, kita tinggal konsultasi dengan para ulama, para kiai, para ustaz, dan para pinter, pasti tidak setuju dengan ini. Tetapi harus ada aplikasinya. Bagaimana sih mewujudkan, menggagalkan? Cara mendidiknya. Oh, siapa dia? Santrinya siapa? Muridnya siapa? Nah, di sini, Mbak, juga ada norma susila, norma kesopanan yang ada di masyarakat, adab asor, ajegetengka. Kalau sudah tidak ada yang melanggar, insya Allah, karena carok itu terjadi karena ada pelanggaran. Konsekuensi logis dari pelanggaran etika, pelanggaran agama, pelanggaran budaya, maka harus bersentuhan dengan orang-orang yang kompeten di sini. Kalau yang dilanggar itu hukum agama, kita punya kiai. Kalau yang dilanggar itu norma susila, kita memiliki tokoh adat. Kita memiliki belater. Kalau yang dilanggar itu norma hukum, kita punya polisi. Tapi mereka itu bukan hanya bertindak setelah terjadi, tapi usahakan mencegah sebelum terjadi. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi itu caranya ya, Pak. Tapi bisa dikatakan, bisa dikatakan ini kan bukan ini ya, Pak. Ya, bukan budaya semacam turun temurun.

0: begitu ya Pak.
1: Itu hanya anu Pak, hanya salah persepsi. Kalau disebut budaya harus ditaati semua orang. Satu contoh, budaya misalnya menggunakan bahasa kromo inggil kepada orang lebih tua, itu budaya. Budaya menghargai perbedaan pendapat, pasti baik. Tapi budaya membaca orang, yang kita sebut carok ini, bukan budaya, itu hanya konsekuensi logis dari sikap terhadap pelanggaran budaya yang kemudian disikapi dengan secara berlebihan. Harus menghilangkan nyawa orang. Terus kalau misalnya tidak carok, ruginya apa? Kalau misalnya carok, untungnya apa? Kan begitu pertanyaan orang ahli.
0: Hanya saja kan kalau kasus carok ini Pak, seringkali dampaknya tuh tidak hanya selesai pada dua orang yang bertikai gitu, tapi bisa menciptakan dendam antar generasi begitu.
1: Dendam ya, berkepanjangan.
0: Iya, bisa.
1: Malah antara, dulu ada Pak ya. Dulu ada Pak Rin yang tadi situ. Saya pernah tinggal di Bangkalan selama 17 tahun. Saya pernah berdinas menjadi guru di sebuah desa terpencil. Di situ saya kaget. Karena kebetulan di Banyuates juga ada dulu tahun 60-an. Misalnya ada seorang anak yang sudah remaja, itu dibukakan sebuah peti kuno oleh keluarganya. Peti itu berisi busana atau pakaian yang belepotan darah yang sudah kering. Dia bilang begitu, ini nak, ayahmu meninggal, ini baju ayahmu, ini sarung ayahmu, ini celana ayahmu.
0: Jadi
1: yang membunuh itu si A. Lah, jadi dendam itu malah di sini dijadikan dosa waris. Hal itu kan memang tidak cocok, tidak sesuai dengan budaya Madura. Jadi hanya ini orang-orang dolim lah yang punya tradisi ini, dan itu tak perlu dibudayakan.
0: Betul-betul, nggak perlu dibudayakan ya Pak ya. Apalagi ini ditanamkan anak bahwa ya ini harus pembalasan dendam gitu ya kan ya.
1: Iya, dendam jadinya. Dendam itu sangat dilarang dalam agama. Orang yang biasa berhati dendam, hatinya tidak tenang. Musuhnya banyak.
0: Betul.
1: Temperamental dan sebagainya itu.
0: Betul.
1: Jadi carok itu tidak mewakili orang Madura Pak.
0: Jadi
1: carok itu bukan budaya Madura.
0: Itu barangkali hanya dilakukan ketika yang tadi Bapak sampaikan gitu. Ada harga diri yang barangkali memang harus dipertahankan ya Pak ya.
1: Iya. Karena begini Mbak, ada sebagian mengartikan begini. Celurit itu adalah simbol dari tulang rusuk laki-laki.
0: Jadi bentuknya begini.
1: Wanita itu disimbolkan tercipta dari tulang rusuk. Jadi wanita itu harus dilindungi. Lah sekarang kalau wanita yang dilindungi sudah tidak mau sama kita, bagaimana kan seperti ini Mbak ya? Kalau memang sudah pasangan hidup kita sudah tidak mau lagi bersama dengan kita, apakah harus diakhiri dengan carok?
0: Iya, jadi
1: kan begini ya, sama dengan juga orang perempuan kan masih ada laki-laki lain. Punya kata laki-laki masih ada wanita lain yang mau pada saya. Lah ini kan. Kesadaran macam ini dalam keadaan seperti itu kan tidak harus diatasi dengan kebrutalan, Mbak.
0: Jadi bisa dimusyawarahkan bersama ya, Pak.
1: Bisa dimusyawarahkan. Kalau sudah tidak cinta, mengapa? Apa gunanya mempertahankan orang sudah tidak cinta? Artinya kembalikan pada Allah bahwa dia bukan jodoh kita. Mungkin Allah sediakan jodoh yang lebih bagus lagi. Suami lebih bagus atau istri lebih bagus. Karena mungkin saja carok itu, ada juga wanita yang berani carok, ada Pak, walaupun mungkin sejuta satu Pak.
0: Iya, emang jarang ya Pak ya kalau kita dengar seperti
1: jarang,
0: itu.
1: Jarang.
0: Oke, tapi saat ini Pak, media sosial ini kan sangat cepat gitu ya Pak. Kita memviralkan kasus semacam perkelahian di Madura dan langsung banyak orang melabeli dengan carok-carok gitu kan. Padahal ya mungkin itu hanya kriminalitas biasa gitu. Bagaimana menurut Bapak peran media tentunya dalam membentuk stigma ini begitu Pak Bustomi?
1: Ya media Mbak harus dijawab dengan media juga. Buku kita jawab dengan buku. Action kita jawab dengan action. Film kita jawab dengan film. Buku kita jawab dengan buku. Artinya begini, sekarang ini di zaman modern yang serba virtual, serba cepat, serba instan, yang sudah mengglobal, ini kita harus bergerak cepat. Artinya tidak bisa tokoh-tokoh masyarakat itu hanya menggunakan cara manual. Kalau memang di media sosial ada orang memfitnah lewat WA, harus ada yang berani meluruskan lewat WA. Satunya, menyampaikan agitasi lewat Instagram, dia juga harus meluruskan lewat Instagram. Sebab kesalahan yang dibiarkan, lama-lama dia nggak benar, katanya para pakar komunikasi seperti itu, Pak. Dia harus berani. Tidak mungkinlah kiai hanya ceramah di lapangan, kiai ceramah di masjid, di musala, tidak mungkin. Ya kan, sudah banyak kiai, ulama, dan ustadz sudah ceramah di media. Sudah membuat buku. Jadi buku lawan dengan buku. Nah, sehingga masyarakat tuh bisa diedukasi. Mereka bisa mengambil studi komparatif. Sebagai perbandingan, oh ini begini. Akhirnya nanti mereka kan cerdas. Nah, dengan masalah itu mereka justru cerdas. Nah, sekarang ini kan yang menjadi korban daripada fitnah bukan hanya orang seperti kita. Presiden pun tidak henti tiap hari. Nah, seperti itu. Apalagi orang seperti, sekelas saya lah. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi harus ada yang memang memberikan solusi, meluruskan, atau istilah sekarang pencerahan.
0: Itu lewat penting. Media. Penting. Karena media sosial ini penting banget begitu ya, Pak ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk apa namanya? Oh, ada penelpon, Pak. Kita terima dulu. Selamat siang, kita Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang dengan siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ahmad Irwan anak buah KDM dari Bandung Timur.
0: Oh, Pak Ahmad dari Bandung.
2: Iya, betul.
0: Waduh. Bapak Bandung mendengarkan Timur. Melalui apa ini? Instagram atau streaming?
2: Bisa digital, bisa streaming, bisa radio online. Ini radio online ini yang saya dengarkan.
0: Oh, aduh, alhamdulillah dari Bandung loh ya ini. Ini masyarakatnya KDM gitu ya, Kang Deddy Mulyadi ini.
2: Bapak Aing, kena Kang gitu.
0: Bapak Aing, kumaha damang Bapak Aing?
2: Pangesto.
0: Pangesto.
2: Assalamualaikum Bapak narasumber
0: nih. Pak Bustomi, ya. Kita bersama Pak Bustomi nih, budayawan Madura. Silakan Bapak Ahmad.
2: Terikat masalah. Kan media era media sosial ya,
0: Betul.
2: Kadang-kadang kan masyarakat yang kurang punya pikirannya sepintas sering terpengaruh dengan media sosial dan walaupun hoax. Kalau saya kan memang menggunakan media sosial, tetapi di sini saya tidak bisa diterima semua. Yang jelas media-media yang resmi kan seperti semacam TV, seperti RRI atau radio swasta atau TVRI, itu kan pasti media yang resmi. Tidak mungkin RRI misalkan Isapang menyampaikan berita yang hoax yang jelas sumbernya dari mana, tidak mungkin. Nah, misalnya ini, sedangkan anak-anak muda sekarang Pak, yang paling dicarikan adalah keributan, berita hoax lah dalam sehari. Justru media itu berusaha sebal juga mendingan suasana di kalangan panas. Tapi kan kalau media sosial, media sama kebanyakan membahas manasin. Seperti begini, Pak Amar sedikit. Tanggapan Pak bagaimana? Kan saya sering nonton di sebuah salah satu televisi swasta terutama menampilkan dua kubu buat sampai ini juga ada yang kalah ada yang menang ini benar ini kata ini benar ini kata mana yang marah mak itu kan salah berapa saya kurang begitu mendidik Pak kalau berapa saya itu masalah kurang pihak media yang mengelola dua kubu karena dua apalagi sekarang ramai masalah ijazah. Terima kasih bagaimana Pak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi-lagi peran media Bapak Aing. Dari Bandung ini Pak, dari jauh-jauh menonton dan mendengarkan kita ini Pak, dari Bandung Bapak Ahmad ya, memang selalu pendengar STD RR ini Pak. Seperti apa ini Bapak melihat di media sosial ini kan sekarang banyak dua kubu saling memanas-manasin begitu dengan berita terviral sekarang.
1: Kalau boleh diulang Mbak, kan tadi suaranya tidak kedengaran Mbak.
0: Iya, jadi sekali lagi ini penangkapan saya seperti ini Pak. Jadi peran media sosial ini sangat penting sekali begitu Pak. Jadi banyak sekarang anak-anak atau ya para generasi muda sekarang lah begitu kan, dia lebih mencari berita-berita yang banyak hoax begitu loh Pak. Jadi ada dua kubu yang barangkali ya saling berserangan lah begitu Pak. Apalagi dengan contoh yang kasus jasa yang sekarang begitu. Nah ini seperti begitu, apa ini? Apa yang harus dilakukan begitu? Bukan, mungkin seperti itulah.
1: Oke. Barangkali sebagian bisa saya tangkap. Jadi pertanyaan ini bukan masalah carok ya.
0: Ya bukan Pak. Bagaimana?
1: Bagaimana yang namanya perang opini?
0: Perang opini ya. Di media sosial.
1: Perang
0: gitu.
1: Opini ini orang-orang tertentu digiring untuk meyakini framing-framing yang dibuat oleh kubu tertentu dengan kepentingan-kepentingan tertentu.
0: Betul.
1: Ya, memang ini sangat berat, Pak. Karena di Madura itu masyarakatnya tidak memiliki budaya baca, tidak memiliki akses yang cukup, ini apa hoak apa hoax, apa hoak apa hak gitu, artinya apa benar apa salah, apa palsu apa asli. Nah seperti itu perlu adanya paling tidak bimbingan orang tua. Jangan biarkan anak-anak itu liar berhubungan sendiri. Karena yang namanya HP bukan sekedar telepon-teleponan, bukan seperti, bukan hanya sekadar mutar film dan apa lihat ya, dengan nyanyian dan sebagainya. Tapi adanya perang opini ini, kalau oleh para ulama disebut ghoswatul fikr, perang opini, memang harus ada yang meluruskan sehingga tidak liar. Karena kalau orang sudah terdoktrin oleh paham-paham tertentu, mereka tidak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Siapa sih yang harus kita dukung dan siapa yang harus tidak kita dukung. Satu contoh misalnya, ketika seseorang mengatakan, oh ini si A ini komunis, karena tidak sama pendapatnya dengan dia, lalu dicap PKI, dicap komunis. Nah, persoalannya, yang mengatakan itu justru tidak ngerti komunis itu apa, asalnya dari mana, tahun berapa, isinya apa. Kan seperti itu, Pak. Oh, ini sedikit-sedikit kafir. Apa itu kafir? Oh, sedikit-sedikit syirik.
0: Dia juga nggak tahu artinya apa gitu ya.
1: Oh, tidak tahu artinya. Iya, banyak. Atau misalnya bilang, dia itu bilang tentang Madura, tapi tidak ngerti budaya Madura. Oh, engkau orang Madura, lo tako acarok. Apakah Madura itu harus pakai meteran, parameter atau ukuran jarok disebut orang Madura? Kalau tidak bisa jarok lalu tidak disebut orang Madura, kan tidak begitu, Pak.
0: Betul,
1: Pak. Iya. Ada bilang, oh, Madura, misalnya begini, di media itu ada. Matuh bendera, matuh manis, matuh bandara. Mau kalau misalnya berbuat baik kepada orang Madura akan bersikap semangat. Tetapi kalau coba-coba kemudian orang Madura sakiti hatinya, maka terjadi pertumpahan darah. Maka Madura itu artinya madu dan darah. Itu kan hanya apa ya, utak-atik gato, Pak. Itu hanya akal-akalan orang yang memang pertama tidak mengerti tentang budaya Madura. Yang kedua, bagaimana sih menjadi orang Madura seperti apa? Tidak ngerti secara historis, tidak ngerti. Padahal Madura itu artinya di buku-buku itu yang ditulis ada Matu Oroh, bagian arah pojok, ada Lemah Nduro. Nah, artinya tanah itu muncul apabila air laut surut. Ada yang bilang Matu Neng Tegel Ra'ara, madu di Tegalan. Ada juga yang mengatakan lain. Itu hanya kata-kata yang dibuat menurut gaya Kiroto Boso dalam bahasa Jawa atau Kirata Boso bahasa Madura, sama dengan tongket, tong-tong, teket. Sama dengan itu, Pak. Ini bukan sejarah. Ini hanya kata-kata. Ada persamaan bunyi. Yang betul, Madura itu bukan seperti itu. Madura itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Prancis, tetapi bahasa Kawi, Pak. Bahasa Jawa kuno. Madura itu artinya manis, Pak.
0: Manis, ya.
1: Oke. Ini kan beda, kan?
0: Ya, betul, Pak.
1: Jadi, Madura itu manis. Tumbuhannya rasanya juga manis. Jagung Madura tidak kalah dengan jagung luar Madura. Kecil-kecil tapi manis. Kacang Madura tidak kalah sama kacang luar Madura. Daging sapi Madura lebih manis daripada daging sapi luar Madura.
0: Makanya artinya manis.
1: Kemudian
0: gitu ya,
1: kandungan fosfat yang ada pada tekstur tanah di Madura itu juga termasuk hebat menurut para pakar pertanian. Tumbuhan yang ditanam di Madura itu sangat enak, sangat gurih seperti itu. Jadi itu maknanya manis.
0: Manis
1: juga ya. Berarti elok. Bisa juga berarti cantik. Seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan darah, Pak.
0: Betul. Begitu ya Pak Ahmad ya, Bapak Aing.
1: Halo.
0: Iya, begitu Pak Ahmad ya. Untuk Pak Ahmad di Jawa Barat begitu ya, di Bandung, Pak. Pak Busomi mendengar saya? Iya, halo.
3: Iya, halo.
1: Iya, halo, Pak. Ya, saya, seperti Pak, itu, Pak. Jadi Madura itu artinya manis. Okay. Tidak ada hubungannya dengan darah, tidak ada.
0: Oke, ini tadi buat Pak Ahmad ya di Bandung ya, Pak ya. Bapak Aing ya. Sudah cukup jelas. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Bustomi itu peran keluarga ini memang sangat menentukan juga begitu, Pak, dengan apa namanya yang terjadi pada saat ini ya, Pak ya. Oke, yang terakhir, Pak, barangkali. Kira-kira apa ini, Pak, langkah konkret yang barangkali bisa kita lakukan bersama untuk mempromosikan sisi humanis, religius, gotong royong gitu, masyarakat Madura ini keluar daerah lah begitu.
1: Ya, harapan saya dengan adanya media yang sudah luar biasa terbuka aja sekarang ini, ayo kita artinya begini, hilangkan rasa sekat-sekat kesukuan. Kita ini Indonesia ada milik semua suku, jangan sampai suku-suku tertentu dikorbankan untuk kepentingan tertentu yang kemudian merusak persatuan. Saya yakin. Jadi misalnya karena orang Madura itu berada di beberapa pulau, Pak, mereka semuanya sangat bersinergi. Kalau kemudian ada yang merusak, bahwa orang Madura suka caro, kanibal, pembunuh, dan ini kan merusak orang yang baik-baik.
0: Ya, betul.
1: Padahal orang yang baik-baik itu jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya begini, orang Madura suka caro, wah, nah ini kan tendensi, saya sendiri tidak pernah caro kok. Misalnya orang Madura jumlahnya 4,7 juta. Yang caro misalnya hanya 20 orang. Apakah kita adil berkesimpulan bahwa orang Madura itu suka caro? Kan tidak demikian. Jadi di sini hanya ulah oknum yang tidak paham tentang budaya Madura, yang tidak paham tentang peradaban Madura. Jadi peradaban Madura itu hampir sama dengan peradaban Jawa. Sama-sama punya nilai-nilai norma susila, norma sosial, norma hukum, norma agama itu sama-sama tertib yang sudah diatur antara Jawa dan Madura itu tidak bisa dipisahkan karena saling bersinergi dan saling terjadi asimilasi budaya, akulturasi budaya dan itu sudah pantas banyak memberi contoh kepada suku-suku lain di Indonesia ini.
0: Semoga
1: adanya istilah carok itu tidak kemudian menyudutkan orang-orang tertentu dan jangan sampai orang yang kemudian melakukan pertengkaran bersenjata lalu mengatasnamakan Madura. Begitu, Pak.
0: Oke. Jadi jangan mengatasnamakan begitu ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Tapi tadi ada yang garis perlu digaris bawah tadi Bapak sampaikan itu yang penting adalah Madura itu manis gitu ya, Pak ya.
1: Manis, Pak. Iya. Wanitanya saja manis-manis, Pak.
0: Betul. Baik, terima kasih Pak Bustomi atas waktunya pada siang hari ini sudah kembali menyempatkan untuk berbagi informasi, berbagi edukasi kepada para pendengar RRI yang tentunya selalu menantikan kehadiran Pak Bustomi nih di program Kita Indonesia ya dengan berbagai macam budaya, adat, istiadat begitu. Ini kita dapatkan di hari ini begitu. Terima kasih atas waktunya Pak Bustomi dan ilmu serta edukasinya pada siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan KSPD MPD MMCNS dengan topik kita adalah carok di mata budayawan. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Bustomi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi satu edukasi, satu informasi untuk Anda semua tentunya yang saat ini mendengarkan RRI Sampang di frekuensi FM 100,8 MHz ya, atau saat ini menonton kita melalui live Instagram dan mendengarkan melalui streaming di RRI Digital. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, Lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menang 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya, keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtong dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Horse Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, takut di sini dan kerja keras. Kedua, tunjuk tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan bikin rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan untuk masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk. Okay.
0: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: rangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polositung, Provinsi Cebu Timur. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebu Timur. Mulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2006 lekor. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2000 sarang tahun sebelumnya ke baik kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2000 sarang tahun sebelumnya ke baik roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaben pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Madura, hari ini.
2: Selamat siang pendengar CRRI. Saya Gita Yu menemani Anda Madura hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, saya akan menemani Anda berbagai informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Saya Gita Yu dan Ratna akan hadirkan kabar aktual di Madura hari ini. Assalamualaikum Ratna, apa kabar kamu hari ini?
3: Waalaikumsalam Ayu, baik alhamdulillah. Kabar Sumeneb bagaimana Ayu? Kabar Ayu?
2: Ratna?
3: Iya. Ya, halo.
2: Ratna, apa bisa mendengar suara saya?
3: Bisa.
2: Oke, nampaknya ada trouble ya pendengar. Kita coba kembali menghubungi Ratna. Tapi beberapa informasi yang kami hadirkan dari Sumeneb ini terkait baksos kemarin yang dilaksanakan oleh gubernur. Ada juga Kemenhaj Pamekasan yang menyebut skema BPIH mengurangi beban jemaah. Ada juga yang Satreskrim Sumeneb ungkap kasus dugaan pencabulan. Baik, sambil menunggu sambungan kembali bersama Ratna untuk informasi dari Sampang dan Bangkalan, kali ini saya ditemani juga dengan gatekeeper kami Wai Sulkarni ya, yang standby di gatekeeper. Baik, saya kembali, saya langsung hadirkan informasi perdana hari ini, yakni Pemprov Jatim yang menggelar kegiatan Sapa Bansos dan Baksos di Pantai Slopeng, Dasuk, Sumeneb kemarin dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan penyaluran berbagai bantuan meliputi zakat produktif bagi pelaku UMKM, alat dan mesin pertanian, alat tangkap nelayan, bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pemprov Jatim juga menyelenggarakan hitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis serta layanan kesehatan gigi dan mulut. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astatriono menyampaikan pihaknya menyediakan kuota hitanan massal bagi 163 anak dan juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi 200 orang serta pemeriksaan gigi dan mulut bagi 100 orang. Total 463 penerima manfaat. Kegiatan Sapa Bansos dan Baksos difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya wilayah pesisir di Kabupaten Sumeneb. Baik, saya coba kembali tersambung bersama Ratna. Ratna? Oke, namanya belum ya pendengar. Saya kembali hadirkan lagu sebelum saya bergeser ke informasi lainnya di Madura hari ini.

0: Oke, baik, masih di Madura hari ini pendengar. Kita coba kembali tersambung bersama Ratna yang berada di RRI Sampang. Ratna, sudah bisa mendengar suara saya? Ratna? Oke, Ratna. Ya. Ratna belum bisa tersambung. Oke. Saya kembali hadirkan berita selanjutnya masih dari kita bergeser ke Pamekasan ya, pendengar. Ini calon jemaah haji asal Pamekasan mulai diminta persiapan menghadapi tahapan penyelenggara ibadah haji 2027. Selain menjaga kondisi fisik, jemaah juga dihimbau mempersiapkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, BPIH. Kepala Kemenhaj Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, meski ada kenaikan harga BBM dan hotel, DPRD
1: dan dikatakan juga masih terjangkau. Halim menyebut DPR dan pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggara ibadah haji tahun depan sebesar 98,4 juta. Ini rinciannya yang harus dibayarkan jemaah sebesar 54,6 juta. Nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji 43,8 juta serta manfaat akun virtual 3,4 juta, subsidi 3,2 juta. Menurut Halim, tinggal menunggu keputusan Presiden untuk BPIH setiap embarkasi. Perbedaan setiap embarkasinya disebabkan oleh jarak penerbangan, biaya aftur yang diperlukan. Mengacu pada kesepakatan DPR dan pemerintah, estimasi BPIH jemaah yang masuk embarkasi Surabaya sebanyak 61,3 juta. Jumlah ini jemaah telah memiliki setoran awal 25 juta dikurangi nilai manfaat. Kemudian akun virtual dan subsidi pemerintah sehingga estimasi sisa biaya yang perlu dilunasi jemaah sekitar 29,7 juta. Baik, kita sudah tersambung bersama Ratna. Ratna?
2: Ya, Ayu.
1: Oke. Dua informasi tadi sudah kami hadirkan. Ya, ini yang pertama terkait Gubernur Jatim gelar sapa bansos dan bakti sosial. Kemudian dari Pamekasan, Kemenhaj Pamekasan sebut skema BPIH 2027 untuk mengurangi beban jemaah. Silakan informasi selanjutnya sama
2: Baik, terima kasih Ayu. Dari Sampang kita terkait dengan data perlindungan sosial, di mana aktivasi data perlindungan sosial di Kabupaten Sampang masih rendah. Dan tingkat aktivasi data melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos di Sampang ini tercatat masih sangat rendah. Portal ini merupakan sistem digitalisasi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos bisa lebih tepat sasaran dengan syarat wajib mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Kabid Pelindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos PPA Sampang Erwin Elmi Syahrial menjelaskan bahwa rendahnya capaian ini salah satunya disebabkan oleh kendala teknis. Sistem Perlinsos sempat mengalami pemeliharaan dan selama 3 hari sehingga para agen tidak dapat melakukan proses entry data secara maksimal meskipun diutamakan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Bansos agar tetap terdaftar dalam sistem layanan aktivasi Perlinsos sebenarnya juga terbuka dan bisa dilakukan oleh masyarakat umum secara luas. Dan berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per Oktober 2026 dari total 361.339 KK yang terdata di wilayah tersebut ada di 3.258 KK yang melakukan aktivasi. Dengan demikian, pencapaian aktivasi data Perlindos di Sampang baru menyentuh angka sekitar 0,90%. Dan berikutnya pendengar, masih dari Sampang di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Jawa Timur menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dan Kepala Bakes Bangpol Sampang Haji Khairiyah mengatakan setiap bantuan keuangan yang diterima partai politik harus dikelola sesuai ketentuan, serta didukung administrasi dan bukti penggunaan anggaran yang lengkap. Penegasan tersebut disampaikan dalam bimbingan teknis pengolahan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bersama BPPKAD dan Inspektorat. Menurut Hoiria, tertib administrasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penyaluran, dan juga penggunaan hingga pelaporan anggaran. Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana perlu dibangun sejak awal agar proses pertanggungjawaban dan berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Bakis Bangpol Sampang berharap partai politik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Setiap pengelolaan harus sesuai dengan peruntukan dan dilengkapi dokumen penting, dokumen pendukung lainnya yang sah, sehingga penggunaan bantuan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sesuai realisasi di lapangan. Demikian kita informasi dari dua informasi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.
1: Baik, terima kasih Ratna. Pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Sumenep. Satuan Reserse Kriminal Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan di Kecamatan Batu Putih Sumenep. Pria berinisial J, 22 tahun, diamankan. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus ini berdasar laporan polisi tanggal 25 Juni. Peristiwa diduga terjadi pada 3 Juli sekitar pukul 00.30 WIB di Kecamatan Batu Putih. Dalam perkara ini seorang perempuan NH 18 tahun diduga menuruti keinginan terlapor melakukan hubungan suami istri setelah dijanjikan akan dinikahi. Kemudian diketahui hamil dan melahirkan. Namun terlapor diduga tidak memenuhi janjinya dan diketahui telah menikah dengan perempuan lain. Dalam penanganan perkara, polisi ikut mengamankan sejumlah barang bukti, pakaian yang berkaitan dengan kasus. Penyidik selanjutnya juga melengkapi administrasi penyidikan, kemudian pemeriksaan tersangka, serta melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum. Dan juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Jadi diamankan untuk menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Polresta Sumenep juga menghimbau masyarakat agar menghormati proses hukum dan tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban demi menjaga privasi serta mencegah dampak psikologis lebih lanjut. Baik, sebelum saya bergeser kembali ke Ratna, pendengar, kita akan simak yang satu ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda di Madura hari ini.

0: Baik, terima kasih. Anda masih bersama kita, Ayu dan Ratna. Informasi selanjutnya dari Sampang. Ini terkait dengan sekolah bebas kerusakan berat di Bangkalan. Silakan, Ratna.
1: Ya, terima kasih, Ayu. Kita masih ada beberapa informasi yang berikut ada dari Bangkalan ya, terkait sekolah bebas kerusakan berat di Bangkalan ini. Targetnya 2028, di mana Bupati Lukman Hakim menargetkan 2028 ini seluruh sekolah di Bangkalan bebas dari kerusakan berat dan konflik lahan ya, dan praktik pungutan liar. Dan Lukman Hakim, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menargetkan di 2028 tidak ada lagi sekolah yang mengalami kerusakan. Tentunya ini juga pencapaian target 2008 ini tidak cukup hanya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan sarana dan juga prasarana sekolah, serta penerapan tata kelola yang bersih juga harus menjadi prioritas. Sehingga dirinya meminta kepada para kepala sekolah tidak ragu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menghadapi persoalan dan penyelenggaraan pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai kendala dapat segera ditangani dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Bupati Lukman menambahkan bahwasanya upaya tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik, sekaligus mendukung terciptanya sekolah yang layak dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang terkait proyek PJU Sampang yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini. Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memutuskan untuk tetap melanjutkan tender ulang untuk 8 paket pembangunan penerapan penerangan jalan umum atau PJU, meski sempat disarankan batal oleh kelompok kerja atau pokja pengadaan barang dan jasa akibat keterbatasan sisa waktu anggaran. Disub mengakalinya dengan memangkas masa kerja pelaksana dari 60 hari menjadi 45 hari kalender. Dan Kepala Bidang Hubungan Darat Khutaibul Umam membenarkan langkah pemangkasan durasi proyek tersebut, dan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi intensif dengan pokja bagian pengadaan barang dan jasa atau barjas sekretariat daerah Kabupaten Sampang agar proyek senilai belasan miliar rupiah ini tetap terrealisasi tepat waktu. Umum menegaskan bahwa kegagalan tender sebelumnya berdampak langsung pada sisa waktu pengerjaan di lapangan. Namun pihaknya optimistis seluruh paket pekerjaan PJU tersebut dapat diselesaikan secara komprehensif sebelum tahun anggaran berakhir. Dan pihaknya menargetkan seluruh proses

0: pengadaan dan penetapan penyedia jasa rekanan atau rekanan dapat dituntaskan oleh Pokja pada 28 Oktober mendatang. Dan kendati demikian, Dishub tetap menyiapkan skenario cadangan jika situasi teknis di lapangan tidak memungkinkan. Demikian kita dari informasi dari Bangkalan juga Sampang, dan masih ada sisa dua informasi lagi akan hadir di Madura hari ini. Kita kembali ke Sumenep.
1: Baik, bergeser ke Pamekasan. Proyeksi pendapatan Pamekasan dalam rancangan APBD 2027 menjadi sorotan sejumlah fraksi. Pendapatan diproyeksikan turun 12,99% atau 268 miliar dibandingkan 2026. Ketua Fraksi Gelora Perjuangan DPRD Pamekasan Muhammad Saidi Romli meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan, terutama dari sektor pajak daerah. Target pendapatan perlu disusun secara tradisional menurutnya karena salah satu penopang pembiayaan pembangunan pelayanan publik. Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai PKB Muhammad Faridi. Selain mempertanyakan penurunan pendapatan, juga meminta penjelasan mengenai alokasi belanja birokrasi di RAPBD 2027. Bupati Pamekasan mengatakan penurunan proyeksi pendapatan tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja pemerintah daerah. Perbedaan penilaian dapat terjadi akibat perbedaan dasar. Namun, dasar perhitungan serta komponen pendapatan yang mengalami penyesuaian masih perlu dijelaskan terperinci. Pembahasan RAPD 2027 diharapkan dapat memastikan target pendapatan disusun secara realistis dan alokasi belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Baik, Atna?
0: Iya, ayo. Masih ada saya dua informasi ya. Informasi terakhir di Madura hari ini dari Sampang, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang mendorong petambak menjaga kualitas garam di tengah hasil produksi yang positif pada musim panen 2026. Dan upaya ini dilakukan agar garam Sampang semakin diminati perusahaan dan mampu bersaing di pasar. Kepala Bidang Perikanan Budidaya di KP Sampang, Aim Mahfud, mengatakan petambak perlu menjaga semangat produksi sekaligus memperhatikan mutu garam yang dihasilkan. Luas lahan garam rakyat di Sampang mencapai sekitar 3.218 hektar. Sehingga memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pasar. Menurut Mahfud, cuaca yang mendukung sejak Juli 2 hingga Oktober 2026 membantu para petambak menghasilkan garam sesuai harapan. Namun, peningkatan produksi perlu diimbangkan dengan pengolahan yang baik agar kualitas garam tetap terjaga. DKP Sampang juga melakukan pendataan dan pemantauan produksi melalui petugas serta penyuluh di lapangan. Pemerintah berharap pembinaan kepada petambak terus ditingkatkan sehingga garam lokal semakin diminati, industri memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petambak. Dan informasi terakhir terkait PDAM, ini perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Trunojoyo, Kabupaten Sampang, menghimbau seluruh masyarakat dan pelanggan untuk menerapkan pola hemat air, serta mengoptimalkan penampungan air selama musim kemarau ekstrim ini. Himbauan itu dikeluarkan menyusul dampak fenomena El Nino yang kuat memicu penurunan tajam pada kapasitas produksi sumber air bersih di wilayah Sampang. Dan menurut Kabid Teknik Pemerunda Air Minum Trunojoyo Sampang, Khalilur Rahman, menjelaskan bahwa dampak paling signifikan terjadi di wilayah kawasan perkotaan. Debit air baku yang bersumber dari sumber bor dan mata air mengalami penyusutan yang sangat drastis. Dan kapasitas produksi di wilayah perkotaan merosot tajam dalam kondisi normal mampu memproduksi mencapai 30 liter per detik. Saat ini debit air yang tersisa dan dapat diolah turun drastis menjadi hanya 5 liter per detik. Sebagai langkah bersama dalam menghadapi fenomena kemarau ini, tentunya dihimbau untuk seluruh pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan hemat. Prioritaskan penggunaan air bersih hanya untuk kebutuhan pokok dan mendesak harian. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan di Madura hari ini di 15 Oktober 2026. Kita bergeser ke Sumenep. Silakan Gita.
1: Baik, terima kasih Ratna. Pendengar, informasi terakhir dari Sumenep. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menekankan pentingnya nilai Al-Quran sebagai pedoman ASN menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Penguatan spiritual diimbangi dengan profesionalisme, kedisiplinan, dan integritas. Ini melibatkan ASN dan P3K. Kualitas birokrasi tidak hanya ditentukan kompetensi teknis, tetapi moral yang kuat. ASN harus menjalankan amanah dengan jujur, bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan adil. Ketua DPC PDI Perjuangan berharap nilai Al-Quran tercermin dalam perilaku aparatur sehari-hari, bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi memperkuat kehidupan rohani. Gerakan ini diharapkan meningkatkan kebersamaan sinergi antar instansi. Dan juga kegiatan yang berkenaan dengan rangkaian peringatan Hari Santri dan Hari Jadi ke-757 Sumenep, sekaligus upaya membudayakan pembacaan Al-Quran di lingkungan pemerintahan. Baik, keseluruhan informasi sudah kami hadirkan pendengar dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan demikian Madura hari ini menghadirkan berbagai informasi. Saya Gita Ayu bersama Ratna mewakili seluruh tim produksi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Negara ibadah haji tahun depan sebesar 98,4 juta. Ini rinciannya yang harus dibayarkan jemaah sebesar 54,6 juta. Nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji 43,8 juta serta

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Baik, teman-teman. Kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk

0: tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pesta Cinta, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Pesta Cinta Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup.

0: menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pun. Kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau yeah. mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di-skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu?
8: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
7: pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Gak masuk akal dong.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih.
8: Ya.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita

0: Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Sitoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Sitoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Sitoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli.

0: saya Putra presenter Anda pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahok.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
4: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Mm-hmm. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Mm-hmm. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Lebetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Yeah. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang, kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh, paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan jauh, agak jauh
3: beberapa kilo.
2: Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
3: Bukan dari jam 5 sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: 12 malam.
3: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
3: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
5: Sumenep sore ini.
6: Nyum satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
7: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
8: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
7: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
8: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
7: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
8: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
9: Aduh, motornya kok mau begini? Padahal lagi buru-buru.
10: Kenapa motor apa? Mogok ki.
9: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
10: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
9: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
11: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
12: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
9: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
10: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
12: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Slopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Nindya Prilia. Anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Laporan Eka Wulan.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
3: Ya kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa bagus, ternak gitu kan, kemudian ada usaha untuk kewirausahaan, karena memang sekali lagi kan harapannya jangan berhenti sampai di sini, artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Sejauh kita melihat pemantauan di sekolah rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengungkapkan, layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
4: Untuk penyampaian khusus pada Sekolah Rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai dan tepat. Ini untuk PR kami ke depan, hirilisasi lulusan. Itu kami nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak-anak nanti yang sudah lulus SMA, kita pantau dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
2: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat, sekaligus menyerap kendala di lapangan guna memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat kepada kementerian terkait. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
5: Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Sebanyak 290 karya film dari skala lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji atau Mas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
6: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Dan bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sinias, baik sinias di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya, saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya.
5: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor dan julukan Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
7: Baik, terima kasih, Nindi. Wujud kepedulian terhadap krisis air bersih, Forum Sampang Sehat bersama instansi lintas sektor dan BUMD menggelar aksi sosial sejuta liter air bersih. Hingga saat ini sebanyak 190 tangki air telah disalurkan secara bertahap melalui hotline interaktif. Berikut laporan Ima Fadilah.
8: Forum Sampang Sehat bersama berbagai instansi lintas sektor menyalurkan sedikitnya 190 tangki air bersih untuk warga terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang. Program bantuan sosial bertajuk Sejuta Liter Air Bersih ini telah diluncurkan sejak September, diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat bersama Pemkab setempat, PUMD, Basnas, SKK Migas, KS3 Klaster Jabanusa, dan berbagai klinik swasta setempat. Ketua Forum Sampang Sehat, Siti Farid, tidak menyampaikan gerakan ini memprioritaskan 7 kecamatan yang paling terdampak.
9: Sasaran kegiatan kami ada pada 7 kecamatan dari 12 kecamatan berdasarkan data BPBD yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih kepada 7 kecamatan yang menjadi sasaran kami dilakukan melalui hotline yang kami sebarkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kami menjadi tahu kebutuhan masyarakat terhadap air pada kecamatan tersebut.
8: Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, terdapat 12 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dalam gerakan ini, penyaluran diprioritaskan pada 7 kecamatan terdampak paling parah, meliputi Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Sejauh ini telah sekitar 95% target air yang didistribusikan dari total 1 juta liter air. Melalui kolaborasi semua pihak, Forum Sampang Sehat optimis distribusi air bersih dapat melampaui target. Diharapkan gerakan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat Sampang.
7: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
10: Terima kasih, Ririn. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas, merujuk kajian dari BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Berikut laporan William Nathan.
11: Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bundar tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Sebuah ekosistem bisnis yang masif membuka pintu karir yang begitu lebar bagi lulusan perguruan tinggi dan jauh melampaui batas garis lapangan. Peluang tersebut disodorkan oleh I-League saat menggandeng Arema FC dalam program pengenalan industri sepak bola profesional di hadapan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Manager Creating Shared Value atau CSV I-League Hanif Marjuni memaparkan, sepak bola modern kini membutuhkan pasokan talenta terdidik lintas disiplin ilmu. Jalur masuk ke industri ini tidak melulu tersentralisasi pada I-League sebagai badan pengelola kompetisi. Peluang kerja justru melebar di berbagai simpul industri, mulai dari manajemen klub, media massa, hingga industri penyiaran atau broadcasting dengan mekanisme rekrutmen yang ditentukan oleh masing-masing entitas.
12: Pasti sangat besar ya, karena kami selalu melakukan riset ya. Dan riset itu bukan hanya dari aspek teknikal, tapi ada aspek bisnis, pengembangan, development, bahkan hal-hal yang berkaitan secara langsung. Sampai dengan UMKM. Dan kita juga sama dengan PRN dan lain-lain dan PRN seperti itu. Artinya dalam hal ini multi platform, membutuhkan pakat, ya pelaku lah ya, dengan background masing-masing yang nantinya mendukung pada insulannya.
11: Di luar serapan tenaga kerja, I-League juga mendorong dunia kampus terlibat aktif melalui riset akademis. Sumbangsih riset dinilai krusial untuk membenahi tata kelola bisnis olahraga, membaca dinamika penonton dan supporter, menghidupkan ekosistem UMKM di sekitar stadion, hingga merancang strategi komunikasi dan pendekatan psikologi. Bahkan terkait adopsi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Hanif memastikan pengembangannya dilakukan secara bertahap dan realistis oleh I-League. Fokus Liga saat ini diarahkan pada dua lini utama, yaitu sistem penyiaran dan analitik pelacakan data performa atau tracking, sembari menyelaraskan kesiapan teknis manajemen klub agar implementasi kecerdasan buatan efektif di seluruh kompetisi I-League. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama dengan Sandy Wira. Sandy, silakan.
13: Baik, terima kasih Diana. Politeknik Negeri Jember atau Polije membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung mencakup bidang plantation worker serta barista. Kia Deborah selengkapnya melaporkan.
14: Politeknik Negeri Jember atau Polije membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di auditorium vokasi Polije tersebut mencakup dua bidang, yakni plantation worker untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta barista untuk peluang kerja di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 29 peserta mengikuti pelatihan plantation worker, sementara 15 peserta lainnya dipersiapkan untuk bidang barista. Direktur Polije Saiful Anwar menyampaikan bahwa program ini terlaksana melalui dukungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Jember. Polije berkontribusi melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kesiapan calon pekerja migran.
15: Polije mendapatkan manfaat sebagai bentuk pengakuan dari KP2MI terhadap fasilitas, sarana, prasarana, dan kompetensi SDM yang ada di Polije. Saya menyampaikan terima kasih kepada KP2MI dan sekaligus menyampaikan selamat dan sukses kepada 29 peserta.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Muhammad Zamroni menyebut edukasi, sosialisasi, dan pemetaan calon pekerja menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
16: Polije salah satu yang selama ini bekerja sama dengan dinas untuk mulai pelatihan sampai persiapan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri.
14: Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Timur Tias Pujirahadi menekankan pentingnya penguasaan keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan negara tujuan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang memadai sebelum memasuki dunia kerja internasional.
17: Pelatihan ini ditujukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait dengan bidang masing-masing sehingga saat pelaksanaan bekerja di luar negeri akan memberikan bekal buat mereka dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.
14: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-81 di Pantai Selopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada kegiatan ini, Pemprov Jatim bekerja sama dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, yaitu Koarmada 2 dan Kodaerah 5. Masyarakat Sumenep memanfaatkan kegiatan Sapa Bansos ini, mulai dari cek kesehatan gratis atau CKG, kitanan massal, pemberian bantuan sosial maupun pemberian beasiswa. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Sapa Bansos dalam rangka peringatan HUT ke-81 Jatim, mulai dari TNI AL, Koarmada 2, Kodaerah 5, Basnas Jatim, serta IKA UNER.
1: Rangkaian Hari Jadi Provinsi yang ke-81, doakan Jawa Timur aman, doakan Jawa Timur damai, doakan masyarakat Jawa Timur guyub rukun, doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera, masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Al-Fatihah.
0: Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menuturkan, Pemprov Jatim juga menyalurkan cukup banyak bantuan sosial melalui program Sapa Bansos, seperti bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bagi penyandang disabilitas berat, serta PKH Plus bagi lansia berusia di atas 70 tahun.
2: Bantuan yang akan disalurkan, ini nilai uangnya saja, Bapak Wakil Bupati, itu senilai 17 miliar 363 juta. Boleh kami jabarkan, 17 miliar ini dari Dinas Sosial ada senilai 6 miliar 959 juta 800 ribu dan ini adalah untuk bantuan PKH Plus, ASPD dan kemudian untuk Putri Jawara dan juga tali asih buat pilar sosial.
0: Pantai Selopeng dipilih sebagai lokasi Sapa Bansos karena Gubernur Khofifah ingin menunjukkan keindahan salah satu alam Indonesia. Ia mendorong agar destinasi wisata ini semakin dikembangkan agar memberikan nilai ekonomis bagi warga. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Acara diikuti sebanyak 15 guru pengajar dan mendapatkan materi dari Ketua Komnas PA Kota Surabaya Saiful Bahri terkait koridor pengajaran yang baik tanpa menyalahi aturan serta norma yang berlaku. Saiful saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para guru bahwa tenaga pendidik memiliki hak yang sama atas perlindungan saat proses belajar mengajar berlangsung. Edukasi ini penting dilakukan karena banyak fenomena guru kerap kali menjadi korban akibat pemberian sanksi kepada siswa yang berujung pada tindakan pelanggaran seperti pelecehan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
5: Ya, hari ini kita di SD Pakis 5 ini adalah bagaimana pendampingan terutama bahwa guru-guru itu punya hak yang sama terkait perlindungan dengan pendidikan. Karena sesuai dengan undang-undang, mereka mendapatkan perlindungan dari untuk dosen dan juga untuk sebagai guru.
4: Sementara Wakasek Kesiswaan Tin Wilas Fajar mengungkapkan apresiasi kepada Komnas PA Surabaya yang sudah memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peraturan dan ketentuan guru saat mengajar.
6: Banyak sekali hal baru yang saya dapat di kelas ini. Salah satunya adalah kita jadi tahu ada undang-undang perlindungan untuk guru, undang-undang perlindungan untuk anak, dan selama ini kita belum pernah mendapatkan, terutama ya, hal-hal perlindungan untuk guru ataupun dosen. Itu yang paling penting.
4: Harapan pasca kegiatan tersebut, yakni perlindungan pada guru dapat berjalan lebih baik lagi, dan pihak terkait seperti PGRI dan IGI mampu mengayomi kesejahteraan guru ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Negeri dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas SDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Faris Yarbo melaporkan.
7: Kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jatimur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas ESDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Tiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Kepala Dinas ESDM Aris Mukiono, mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan. Dalam pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait percepatan pengurusan izin tambang serta air tanah. Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzwardi menegaskan para terdakwa didakwa melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi.
8: Pada prinsipnya, sebagaimana dalam ketentuan dalam dakwaan tadi, yang bersangkutan kita dakwa melanggar pasal 12 huruf B dan pasal 65.
9: Huruf B kecil.
8: B besar. Gratifikasi. Kalau yang 12 huruf B kan terkait dengan pegawai negeri sipil yang melakukan pertentangan dengan kewajiban.
7: Dalam dakwaannya, JPU membeberkan bahwa terdakwa Aris Mukiono diduga menerima uang tanpa dasar pungutan resmi untuk mempercepat penerbitan rekomendasi teknis wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, hingga izin pengusahaan air tanah. Total uang yang diduga diterima Aris Mukiono mencapai 4,9 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari bidang pertambangan sebesar 3,46 miliar rupiah yang mengalir melalui saksi Oni Setiawan, Ertika Dinawati dan pihak swasta, serta tambahan 445 juta rupiah dari bidang geologi air tanah. Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Aris Mukiono menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap melanjutkan proses hukum.
10: Kita tidak menyampaikan bahwa kita menerima 4 miliar. Tapi untuk tahapan selanjutnya, kita akan berproses dalam fakta-fakta persidangan untuk berbicara terkait dengan pembuktian.
7: Setelah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar, memperkuat konektivitas internet dihadirkan pusat data di kawasan plat S kolaborasi 13 perusahaan siap berikan efisiensi operasional penyedia layanan internet. Laporan Farin Regi.
11: Kabupaten Lamongan memperkuat infrastruktur digital melalui kehadiran pusat data PT 13 Solusi Nusantara. Kolaborasi 13 perusahaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital di kawasan Pantura, Jawa Timur. Direktur Utama TSN, Samsul Arifin, mengatakan keberadaan pusat data lokal memungkinkan penyedia jasa internet melakukan pertukaran trafik jaringan lebih dekat dengan pengguna, sehingga konektivitas antar pengguna dan penyedia layanan internet semakin optimal.
12: Website atau aplikasi pemerintahan Lamongan itu menjadi lokal. Kalau selama ini bisa jadi warga Lamongan itu mengakses aplikasi dari pemerintah Lamongan itu harus ke Jakarta dulu baru balik ke Lamongan, jadi bolak-balik. Nah, ketika nanti semua mau terkoneksi ke IXG itu, nanti langsung direct, langsung. Jadi lebih cepat, lebih stabil, lebih aman. Itu sih.
11: Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, menilai keberadaan pusat data di daerah menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses konektivitas kepada penyedia jasa internet instansi pemerintah hingga perguruan tinggi.
13: APG sendiri mendorong anggota-anggotanya untuk berkolaborasi seperti yang dilakukan oleh TSN di Kota Lamongan. Seperti kita ketahui memang TSN ini menjadi tren yang luar biasa bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga karena kebutuhan akan data dan lain-lainnya, era AI dan digitalisasi menjadi satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan digital. Jadi TSN ini merupakan satu penunjang kemajuan digital dan kecepatan modal internet yang baik Indonesia.
11: Kehadiran pusat data lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas internet, tetapi juga mendukung kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga aktivitas bisnis, sehingga pengembangan infrastruktur digital dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat di daerah. Farin Rahim melaporkan.
3: Mendengar jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji, salah satu satunya Silviatul Hikmah yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
9: Jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya mahasiswi Program Studi Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya, Silviatul Hikmah, yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Menurut Silviatul Hikmah, makanan cepat saji disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan praktis dibuat. Hanya saja, kandungan gula dan garam serta kalorinya tergolong tinggi.
14: Junk food memang enak dan praktis, tapi biasanya tinggi gula, garam, dan kalori. Junk food dapat menyebabkan beberapa resiko penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan junk food sama sekali. Boleh, asal tetap diimbangi dengan makan bergizi dan air minum. Jadi, yuk lebih bijak memilih makanan. Makan boleh enak, kesehatan tetap nomor satu.
9: Sebagian pemerintah kabupaten di Indonesia juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hari Pangan Sedunia lewat media sosial dengan mengajak mewujudkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung petani dan produk pangan lokal. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, ratusan pelajar se-Kabupaten Kediri antusias ikut Student Okto Kontes. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
15: Sejumlah pelajar SMA SMK Sederajat di Kabupaten Kediri antusias mengikuti Student Auto Contest di SMK YP 17 Pari Kabupaten Kediri. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan tengah semester dan regionalis pada tahun ajaran 2026-2027. Pada acara ini, seorang peserta Student Auto Contest galang mengaku ia sangat senang mengikuti kontes modifikasi sepeda motor tersebut. Apalagi dengan ajang ini, pihaknya bisa mengasah kemampuan di bidang otomotif.
16: Ya, senang bu, sepeda bisa ditaruh di sini, dilihat banyak orang.
17: Kalau yang Sunmore tadi, jenisnya lebih ke apa motornya dengan
16: Ninja?
15: Diketahui pada acara tersebut juga diadakan sesi lomba mural dan kompetisi e-sport Mobile Legends yang turut diikuti oleh kalangan pelajar. Salah satu peserta lomba mural, Ica Dwina, yang mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba itu telah dilakukan sejak lama bersama dengan 4 orang rekannya. Adapun untuk menarik perhatian tim penilai, maka pihaknya sengaja menggambarkan pesan jam bermain HP saat berkendara. Hal diceritakan dengan melukis tokoh petugas kepolisian dan sejumlah pengguna jalan yang bermain ponsel di jalan raya.
18: Ini ada lomba mural di sini. Persiapannya sudah berapa lama untuk dari kemarin? Terus ini yang ditampilkan apa?
19: Jadi ini tuh melukis di refleks. Dan temanya itu tata tertib di jalan.
15: Di tempat sama, Kepala Sekolah SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri Lulu Nazifah Budiarti ikut mengapresiasi performa anak didiknya yang mampu menunjukkan kreativitas membanggakan melalui berbagai bidang, baik di bidang otomotif, menggambar mural, maupun olahraga e-sport. Harapannya dengan upaya ini maka bisa menjadi bekal untuk siswa ketika mereka menjalani kehidupan di masa mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
21: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep sore ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati juga hadir dengan berbagai informasi, pastinya sambil menghibur Anda dengan sajian lagu-lagu menarik ya. Nah, mendengar, pernah gagal mengambil screenshot karena aplikasi Android menolak fitur tersebut? Jadi tenang, ada beberapa alternatif nih yang bisa dicoba sesuai kebutuhan. Pembatasan ini biasanya diterapkan untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Namun pendengar, tidak semua metode alternatif berhasil di setiap aplikasi ya. Aplikasi perbankan dan pembayaran umumnya membatasi screenshot untuk melindungi informasi sensitif. Sementara itu, Chrome membatasi tangkapan layar pada mode incognito demi menjaga privasi. Nah, layanan streaming juga dapat membatasi screenshot untuk mengurangi resiko pembajakan konten. Beberapa fitur pesan sementara seperti di Telegram turut penerapan perlindungan terhadap tangkapan layar. Nah, sebelum mencoba alternatif, pendengar, penting memahami tujuan pembatasan dari masing-masing aplikasi ya. Pastikan tindakan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan layanan maupun hukum yang berlaku. Melansir dari laman Make Use Of, cara pertama yang bisa dicoba adalah menggunakan Google Assistant. Buka aplikasi tujuan, aktifkan Assistant, lalu ucapkan atau ketik perintah untuk mengambil screenshot. Metode ini cukup praktis mendengar karena tidak mengandalkan kombinasi tombol daya dan volume. Sayangnya, aplikasi dengan perlindungan ketat mungkin tetap menampilkan layar hitam. Alternatif berikutnya adalah merekam layar menggunakan fitur bawaan Android. Setelah rekaman selesai, putar videonya, jeda pada bagian yang diinginkan, lalu coba ambil screenshot. Namun, metode perekaman layar juga memiliki keterbatasan. Aplikasi tertentu dapat memblokir rekaman atau menyembunyikan konten sensitif selama proses berlangsung. Pilihan lainnya adalah Scrypy. Nah, aplikasi sumber terbuka untuk menampilkan dan mengendalikan layar Android melalui komputer. Aplikasi ini tersedia untuk Windows, Mac OS, dan Linux, tetapi memerlukan pengaturan awal. Nah, memilih metode screenshot perlu mempertimbangkan tujuan dan resiko penggunaannya ya. Hindari menyimpan atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin pendengar, terutama dari aplikasi keuangan maupun percakapan privat.

0: punya motor Honda dengan promo spesial. Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak, yeah, ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kebebasan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Dengan beredar video di Facebook yang mengklaim vaksinasi dapat mengendalikan manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut mengaitkan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis kecerdasan buatan atau AI dengan penyuntikan nanoteknologi menjadi melalui vaksin. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Video aslinya yang diunggah pada 24 Juli 2026 membahas kebijakan pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung perusahaan teknologi berbasis AI, bukan vaksinasi atau pengendalian manusia. Virologi Universitas Erlangga, Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip yang dapat diaktifkan melalui sinyal 5G, 6G maupun AI. Vaksin berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi manusia dari penyakit tertentu, bukan mengendalikan manusia atau mengubahnya menjadi zombie.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Memiliki kebun sendiri di rumah sungguh sangat menyenangkan. Anda dapat menemukan tanaman yang Anda sering gunakan di rumah tanpa harus pergi ke warung atau pasar. Jika Anda memiliki halaman yang cukup luas di belakang rumah atau di dekat area dapur, tentunya Anda dapat menanam tanaman kebutuhan dapur. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di area dapur dan bagaimana menanamnya? Tiada lain adalah tomat. Bagi masyarakat Indonesia, tomat merupakan salah satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap masakan, bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang kaya akan vitamin C dan A, serta likopin ini dapat ditanam dengan mudah di halaman Anda. Selada. Selada merupakan tanaman sayur yang sering dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber makanan sehat, setidaknya perlu menanam sendiri agar menjamin bahan pangan tersebut. Tanaman yang mengandung vitamin A dan asam folat ini membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh. Sebelum selada ditanam di halaman rumah, Anda perlu menyemaikan benih terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan dengan di dalam kotak atau lahan. Sebaiknya, lahan dicangkul terlebih dahulu dengan kedalaman sekitar 20 cm. Usahakan bebatuan disingkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan akar. Cabai. Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat menghias pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan berbagai jenis, seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. Berikutnya kemangi. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman yang biasa disebut sulasi atau selasih di Bali ini dapat ditanam dengan stek batang atau biji. Serai. Rempah-rempah ini beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai pengharum masakan Nusantara. Menanam tanaman yang biasa digunakan pada gulai ayam atau nasi kuning ini cukup mudah. Pandan harum. Tanaman rimbun yang berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum berbagai jenis kue, serta kunyit, lengkuas, dan jahe. Rempah-rempah ini dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah atau pot. Dalam beberapa hari akan tumbuh tunas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dan pendengar perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori'ah Mutia Rahmi membacakan Quran Surat An-Nur ayat 51.
1: Minash

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua. Silatun, pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Tapi kalau ekonomimu bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah. Istri, anak, orang tua, mertua, kalau memang mereka susah dalam kesulitan. Lalu kemudian yang ring dua, adik, kakak, ipar. Kalau mau ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberikan nafkah kepada kerabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Li kulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi pun bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia beting atau raki berkabar dalam bersama ture. Katepaden aremangken Kemis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asareng buten kaula sebeting atau raki kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan engki kak dinto. Pamarentah Provinsi Jawa Timur abadi kagiatan sapa bansos sarang bakti sosial neng Pantai Salopeng, Kacamatan Desok, Kabupaten Sumenep dalam rangka marengati hari jadi Kapeng Blung Polositung Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa acer beki edalem kagiatan kak dinto yese kalaben apareng cema-cema bantuan akadia apareng zakat de pelaku UMKM, alat sarang mesin pertanian, jering, bantuan de lansia sarang disabilitas. Selain apareng bantuan, Pemprov Jatim jugen abadi kegiatan kitanan masal. Pamareksaan gratis, sarang pamareksaan beje, sarang pada eren.
1: Jadi kita memberikan stok sampai 200 anak. Setelah itu kemudian kita nanti memberikan zakat produktif. Ada pelaku UMKM yang biasa berjualan di sini. Setelah itu ini di belakang kita, ini nanti penyerahan Alsintan khusus bagi Gapotan yang ada di Sumenep. Setelah itu kita akan penyerahan aspal.
0: Sabetara meturut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astatriono ngaturaki dalam kegiatan Kak Dinto langkong 400 sabidek telo oreng senarema manfaat. Namun kegiatan Kak Dinto evokusaki de sektor kesehatan, pendidikan, sarang ekonomi masyarakat neng wilayah Paseser Kabupaten Sumenep.

0: Kabar satros epon. Waduk Klampes neng Desa Kramat Kecamatan Kadungdung Sampang Antetiaki salah setong somper aing se'e anda lagi sarang petani ebek tomo semnimor. Salah setong petani Nabil Adabu somper kasebut banget abanto masyarakat ebek to nyiram tanina sarang kebutuhan resa are. Menurut epon, emosem nimor masyarakat rutin atani beko, kacang, sarang cabi.
1: Dengan adanya waduk Klampes ini para petani mas ya terutama gula saya sangat terbantu karena kenapa air di sini mas kalau musim kemarau tanpa adanya waduk ini para petani ya kasihan mas ya beruntungnya ada waduk ini sehingga para petani itu terus produktif lah mas.
0: Nabil nambahi kalaben badana somper kasebut bisa ngurangi beban masyarakat sabab ebek to aing neng somper kasebut gratis.

0: Kabar sepongkasan. Mutarom petani milenial asal desa Bandang, Deje, Kacamatan Tanjung Bumi Bengkalan terus ningkat lagi usaha tani epon. Sanosa dalam telo tahun ngalami cema-cema tantangan. Menurut epon, ngatasi masalah otabe hama atetiaki masalah siraja. Saingke ebutuaki pangoningan tor kalatenan ebekto arabetanina.
1: Sebenarnya kalau untuk tantangan itu paling banyak susah ngatasin penyakit-penyakit jamur yang ada di tanaman. Soalnya kita sebenarnya meskipun sudah 3 tahun nih di sini ya kan, memang tahu caranya merawat tanaman seperti apa biar bisa subur, biar bisa bagus gitu. Jadi memang paling susah itu ngatasin hama.
0: Muhtarom nambah eki, abdina pernah etolak ebekto masar aki hasil tani de pasar. Mila dari Kak Dinto kaangkui masra aki produk, abdina apareng simpel secara gratis. Sopaje calon pembeli bisa ngawandingi kualitas ebon. Kanto saat mangken, sateje hasil jualan akun aki kaangkui nyokopi kebutuhan modal usaha. Sisa ebon, esempen kaangkui kebutuhan tataneman satros ebon. Pamirsa Sakak Dinto berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk nak ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk nak embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki Kak Dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk nak motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk nak koceng, seput teki, engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebuk dul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belenak, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben, otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Dan terima kasih pendengar masih terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Desyanti juga terus menemani Anda mendengar. Kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Saat dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Dan pendengar, saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana irigasi, kendala yang perlu segera ditangani.
2: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurusan desa.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya, sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti, pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
18: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Trust governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Building a stronger haji ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
1: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Oh, ada Ustaz Eko ini ya. Ada Ustaz
1: Eko. Oh. Ngaji dulu ngaji. Yuk.
2: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang terlalu setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda pendengar. Saatnya saya hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini untuk umat Islam. Kita akan bersama dengan Ustadz Rumaiki Hafni dengan tema waspada penyebab su'ul khatimah. Selamat mengikuti. Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak baca salawat, harapan kita semua umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, topik pada kali ini yaitu akan membahas tentang bahaya waspada penyebab su'ul khatimah. Kita semuanya umat Islam tentunya menginginkan husnul khatimah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan berbuat baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu menjadi impian semua orang. Namun jangan lengah, jangan salah. Ulama mengingatkan kepada kita akan bahaya dan kita harus mewaspadai penyebab-penyebab su'ul khatimah, yaitu ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan buruk dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang awal hidupnya, semasa hidupnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika sudah hampir meninggal dunia, maka dia berbuat kejelekan, kemaksiatan kepada Allah dan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzu billah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu. Dalam hal ini, Sayyid Muhammad Abdullah, Sayyid Abdullah bin Alawi, dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada 5 golongan yang dikhawatirkan dapat masuk dalam golongan-golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatim. Dalam kitab Sabilul Idhkar wal I'tibar, Sayyid Abdullah menyebutkan qalu wa aktsaru may yukhsha 'alaihi su'ul khatimah wal 'iyadhu billah al mutahawin bis salati wal mutmin li syurbil khamri wal 'aqqu li walidayhi wal ladzi yu'dil muslimin wa kadzalika al musirruna 'alal kaba'iri wal mawbiqati alladzina lam yatubu ila Allah minha. Ada 5 golongan yang dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama yaitu orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, orang yang suka meminum minuman haram, minuman keras. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang suka menyakiti dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang senantiasa menyakiti hati saudaranya, menyakiti sesama muslim dan saudaranya. Kemudian juga orang yang senantiasa melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji di mana dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita urai satu persatu. Dalam penjelasan Sayyid Abdullah ada 5 penyebab su'ul khatimah. Yang pertama yaitu suka melalaikan salat. Kita tahu sholat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan itu menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Yaitu sholat itu adalah tiang agama. Ketika kita bayangkan sebuah bangunan dengan tiang yang kokoh, maka bangunan itu akan kokoh. Tetapi ketika tiangnya diambil, dihancurkan, maka bangunan itu tentu akan roboh. Demikian pula dengan sholat. Bagi orang muslim, sholat adalah tiang agama. Jika kita melaksanakannya, maka kita sudah mengokohkan agama. Sebaliknya ketika kita tidak melaksanakannya, melalaikannya, maka itu berarti kita merobohkan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail disiapkan untuk orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang ketika salatnya lalai. Lalai waktu, lalai bacaan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita harus hati-hati. Orang sholat pun masih diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk nerakanya Allah. Apalagi kita yang melalaikan dan bahkan tidak melakukan sama sekali. Kemudian yang kedua, penyebab su'ul khatimah, yaitu orang yang suka meminum minuman khamar. Orang yang senantiasa memenuhi hidupnya dengan minum alkohol, minum khamar dan lain sebagainya, itu dikhawatirkan ketika meninggal dunia akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukkan adalah khamr, "wa kullu khamrin haramun." Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Tidak hanya khamr, apapun yang kemudian bisa menyebabkan mabuk, bisa dengan penggunaan obat-obat ataupun sesuai dengan resep dokter ataupun dengan barang minuman ataupun makanan lainnya yang menyebabkan hilangnya akal sebab mabuk, maka itu akan masuk dalam kategori kullu khamrin haramun. Setiap khamr itu haram dan kullu muskirin

0: Sehingga ketika kedua orang tua kita meminta bantuan, maka kita harus dengan senang hati, dengan sukacita membantu keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah bertambah lemah. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan senantiasa bertambah lemah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian akan kembali. Ayat ini menegaskan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan yang sangat tegas untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ketika kita melakukan sebaliknya, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti hati orang tua, maka kita sudah tergolong orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua sangat mengenaskan dan sangat mengerikan. Yaitu ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka balasan yang akan kita dapatkan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan pernah mencium bau surga. Ketika kita bayangkan mencium bau surga saja tidak dapat kita lakukan, tidak kita dapatkan, apalagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang menjadi penyebab su'ul khatimah, yaitu menyusahkan atau menzalimi, menyakiti sesama. Ini yang kemudian menjadi hal yang harus kita perhatikan pada akhir zaman ini, di mana yang dapat menyakiti hati orang lain tidak hanya perkataan saja, tetapi bisa dalam bentuk komentar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk emoji, dan lain sebagainya, yang dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian apalagi yang berupa perbuatan fisik, kekerasan fisik, maka itu harus kita hindari karena itu termasuk hal yang dapat menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah SAW sudah menegaskan bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya, tindakannya dari menyakiti orang lain. Oleh karena itu kita harus waspada ketika di zaman yang sudah penuh dengan media sosial, kita semuanya banyak beraktivitas di media sosial, hati-hati berkomentar, hati-hati memberikan tanggapan, khawatir itu menyebabkan hati orang lain terluka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang menjadi penyebab su'ul khatimah, yaitu orang yang senantiasa terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji tanpa sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan dosa besar diantaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh, kemudian sumpah palsu, termasuk juga durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perilaku-perilaku, perangai-perangai yang dapat menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjadi manusia yang wafat dan meninggal dunia ketika dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polositung Provinsi Cebu Temor. Iya tore aman faat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebu Temor. Mulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2016. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaben pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaat aki kesempatan panika datang di kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dengan hambaran tambak garam di Pulau Kiliraja, Kecamatan Kili Genting, Kabupaten Sumenep menghasilkan kristal-kristal putih dengan kualitas yang cukup baik pada musim kemarau tahun ini. Namun kualitas panen yang menjanjikan belum sebanding dengan harga jual yang diterima petani. Edi, salah seorang warga Pulau Kiliraja, mengatakan harga garam saat ini masih berkisar di Rp700.000 hingga Rp900.000 per ton. Padahal ketika harga membaik, garam bisa dijual hingga 1,5 juta per ton. Pendengar, penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN di Pamekasan belum sepenuhnya akurat. Badan Pusat Statistik BPS mengakui pemutakhiran data baru mencapai 30%. Kepala BPS Pamekasan Parsat Barkah Pamungkas menyebut data yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat terkini. Akibatnya masih ada warga yang masuk kelompok desil tidak sesuai dengan kondisi real. Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi masyarakat membuat pemutakhiran data menjadi penting.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup. Tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hus.
1: Bercanda, Pak.

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawabiru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawabiru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak? Dari kota ya?
3: Ya.
4: Keperluan apa ini?
3: Ya.
5: Bagaimana ya? Beratnya Hamidan sama atas gimana?
6: Saya sudah dua kali ke sini.
5: Oh, sudah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangi paling ini.
6: 2017 ya, liputan waktu. 17 Agustus.
5: Oh, iya. Ini? Kepala Puskesmas.
6: Aceh saya dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
2: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
2: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini? Ya,
7: kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu. Kita pun hidup bagaimana?
1: Dan kami pun semakin mendekat.
7: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan tidak ada anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk apa nih sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
2: Ada sekolah juga
7: Untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali?
7: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
7: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD?
7: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada?
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit? Kita bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
7: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berarti kalau malam gelap ya?
8: Tidak ada gelap, malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
8: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
8: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
9: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu. Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
9: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor, atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
10: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar. Harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
11: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN SOTA, di Distrik SOTA, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN SOTA akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
12: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di Menaro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di SOTA ini akan kita mulai di 2019, di Januari, kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
13: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang ber-

0: generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor satu di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garomaiwa dari ujung timur Indonesia.
2: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Profiler itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia 17 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, yang pergi bilang ini ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali sahnya, sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur di sana. Berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga saya.
4: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin, ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi, ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Para miarso Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo Harjo Wilujeng tuwin ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan malih lumantar giaran Ketoprak RRI Purwokerto. Siang menika ingkang sampun sumadyo badhe ngaturaken giaran Ketoprak nulinggih paguyuban Ketoprak Ngesti Arum saking Sokaraja Banyumas ingkang dipun pangarsani dening Ki Mujiono kabiyantu pandhapuk utawi dalang dening Ki Gino Carita wontene Keprak Kaasto dening Ki Agil Pitoyo. Giaran Ketoprak Ngesti Arum saking Sokaraja Banyumas siang menika badhe meperaken lamahan Raja Tengkorak seri setunggal. Sakderenge giaran Ketoprak kawiwitan kaperenga badhe kula aturaken menggah dabukaning paraga ingkang ngayahi lampahan siang menika. Ki Gino Carita ngayahi dados Maha Dagu, Ki Sukino Pinitoyo dados Bakar, Ki Akil Pitoyo siang menika ngayahi dados Badrun, Ki Eko ngayahi dados Bakir, wondene Kinuri kapatah dados Tarsantego, Nyitate dados Rusno, wondene Rusni dening Nyisuminah, Nyikiem ngayahi dados Mohokawi, yani dados Retnakumba, Ki Darmanto ngayahi dados Bahrun, Ki Rohim ngayahi dados Kingkong, Abdi Sabar dening Ki Mujiono ingkang pungkasan, Ki Sutrisno ngayahi dados Abdi Subur. Para miyarsa Sutresna Budaya mekaten menggah dabukaning paraga ingkang ngayahi lampahan siang menika. Sapurnaning gending pambuka, giaran Ketoprak Ngesti Arum tumunten kawiwitan. Mboten supe kula sak kanca ingkang ngayahi tugas siang menika ngaturaken sugeng siang, sugeng midhangetaken

0: ono ing dolang kencana seliramu kang asto pusrane ngadil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak seliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan menika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat Kolosamono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang kawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: sedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan ya pada rubuh.
0: Terus senah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih cocok ke susu. Wong guru ngaduk wis karte kue. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Kimi iki truk bodol ya?
2: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora
1: iya.
2: Udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe celingkrik amene medos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah ngamben amene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa ke priwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone celingkrik.
1: Oh,
0: padahal nyong anu ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kowe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh, kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gawe duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
1: Ya iya kowe tau mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wo apa jeneng sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kowe kongkonan. Kaya kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubet julir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora,
1: hah?
0: Ora, ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulineng astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyongwis ditakdirakan kayak kudu wani ngadepi marang kenyataan urip.
1: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, di utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kayak kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tak jajal ya.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak.
3: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
6: Kopinya enak ya?
5: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
6: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
5: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
6: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
7: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Haja Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Gendrong
0: bulo. Nah, selain itu apa lagi? Selain gendrong bulo apa lagi?
3: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini, Dek? Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezeki.
0: Rezeki yang mana orangnya? Oh, ini Rezeki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja ki sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarahin aja kayak dia. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate ki bapak. Kalau enggak sekolah ki, apa kita bikin?
3: Les.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Main-main. Apa lagi?
3: Main bola.
0: Main bola. Bola tangkis. Itu aja. Apa hobinya kah, Dhani?
3: Main bola.
0: Main bola, Dik. Oh, mau jadi pemain sepak bola? Oh, begitu. Kalau enggak sekolah, apa kita bikin? Selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola? Main bola aja saja?
3: Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu aja saja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke, mandi-mandi.
0: Mandi-mandi. Nggak dibantu mama di rumah?
3: Oh.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Menyapu. Apa lagi selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dan yang anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah?
3: Rizwan.
0: Rizwan, umur berapa itu, Dek?
3: 1.
0: Hah?
3: 1.
0: Umurnya berapa?
3: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu. Okay. Ada adeknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
4: Satunya,
3: Dek. Enggak
0: tahu. Oh, enggak tahu. Okay, Dek. Bahagia jadi di sini?
3: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
0: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya, Bu, ini. Ya. Sejak kapan, Bu, terbentuknya Sekolah SAPD ini?
4: Jadi, Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
0: Iya.
4: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
0: 4 tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya, Bu, dari ini Sekolah SAPD?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
0: Korban kekerasan, ya.
4: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik,
0: yeah,
4: lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
0: Iya,
4: karena
0: iya,
4: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
0: Iya.
4: Keunikannya ini kan non formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka mulai dari usia balita,
0: yeah,
4: sampai SMA.
0: Yeah.
4: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak dan itulah yang kita kembangkan.
0: Yeah.
4: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan
0: psikolog
4: oleh Pertamina,
0: yeah,
4: guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri.
0: Keunikan tersendiri.
4: Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika dan punya sopan santun.
0: Betul. Terus, Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa, Bu, latihan menari tradisional?
4: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan. Siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
0: Oh, dilihat dari minatnya, Bu?
4: Iya.
0: Yeah.
4: Yeah. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
0: oh,
4: bisa
0: dari,
4: memahami itu.
0: Oh, dari, ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, yeah, Bu? Yeah. Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
4: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
0: Betul.
4: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan.
0: Iya.
4: Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
0: Betul.
4: Bahkan punya minat juga yang sama yang bisa dia kembangkan.
0: Artinya diberi kesempatan, Bu,
4: iya,
0: untuk mengembangkan diri di sini.
4: Iya.
0: Iya. Terus kedepannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
4: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari, kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina, kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Kan?
0: Baik.
4: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan. Bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
0: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ya, pendengar, akhirnya tuntas sudah seluruh rangkaian acara hari ini di RRI Sampang 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali pada hari esok, Jumat, lebar ke 16 di bulan Oktober 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda dengan berjaringan Korwindo 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama di link YouTube kita di RRI Jember ataupun di line telepon 0313 1366 52. Dan juga pagi hari ini siarkan langsung dari Pro 1 RRI Jember, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Ya, pendengar, topik kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran, atau jalan pintas ke surga. Dan kita tentunya tidak sendirian, ditemani bersama dengan Ustaz Dr. K.H. Haji Abdul Haris MAG, selaku Ketua Umum MUI Jember. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, saat ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Jadi mungkin banyak yang mengalami ya pasti ya di satu sisi, iya. Ketika orang tua kita mulai menua, ini menjadi sebuah ujian kesabaran ataupun jalan pintas ke surga. Nah, sebelum nanti kita juga membuka line interaktif di pagi hari pada era, kita akan mempersilakan untuk Ustaz Haris buka di materi dahulu. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting untuk kemudian diperhatikan dalam konteks hubungan kita dengan orang tua, bahwa kita itu dilahirkan dalam tidak ngerti, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ikut la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Kita dalam kondisi lemah, kita juga enggak bisa mandiri dan seterusnya. Kita sampai seperti sekarang ini yang kadang-kadang sampai bergelar doktor atau gelarnya itu adalah luar biasa hebat, cek banyaknya begitu ya. Itu kalau seandainya tidak karena usaha, kalau seandainya tidak karena kepedulian, kalau tidak karena mungkin kesabaran dari para orang tua kita, ya nggak mungkin gitu ya. Setelah kita jadi hebat, kita kok sok-sokan gitu ya. Itu kan penting untuk kemudian direnungkan. Jadi kita berangkat dari kelemahan. Kalau seandainya tidak karena perhatian, kalau tidak karena perawatan, kalau tidak karena kesabaran dari orang tua, kita tidak mungkin sampai seperti sekarang ini. Ini penting gitu. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, pembelaan Allah terhadap orang tua ini luar biasa besar. Bahkan di beberapa ayat

Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 83 ada kata-kata wa idz aqadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana la ta'buduna Allah, janganlah kamu semuanya menyembah apa namanya la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Itu jadi penempatan kata-kata, pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran, urutan-urutan itu tidak sembarangan, ya. Jadi Al-Quran itu diksinya, urutan itu semuanya pun penuh makna. Sehingga ketika kemudian misalnya

kedua orang tua. Kita tahu bahwa yang namanya dosa itu semuanya diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik kepada Allah, kan? Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu kalau seandainya sudah terkait dengan kesyirikan itu tidak akan diampuni, tapi kalau seandainya kemudian selain itu, itu adalah diampuni oleh Allah. Dan itu ternyata kewajiban menyembah, kewajiban syirik, setelah itu ada kewajiban pelarangan untuk berbuat syirik dan seterusnya. Setelah itu kewajiban untuk menyembah, untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu betapa pentingnya. Karena demikian, kalau seandainya kita kemudian kepingin sukses, kemudian kita kepingin berhasil dan seterusnya, sebenarnya enggak usah pergi kepada orang pintar, gitu ya. Enggak usah, gitu. Karena orang pintar juga bermasalah juga. Cuman kita enggak tahu, gitu aja. Itu seperti itu. Ya, minta ridho, minta restu kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus kita jadikan sebagai jimat. Semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, setersinggung-tersinggungan kita, dan seterusnya itu, jangan kemudian kita melampiaskan kepada orang tua kita seperti kita melampiaskan kepada orang lain. Istilah saya itu, kalau seandainya kita sudah berhadapan dengan orang tua, kita harus kalah. Kita harus ngalah. Sudah, jangan sampai kemudian yang muncul karena kita marah, karena tersinggung, macam-macam, yang muncul itu justru umpatan. Mari kita flashback ke belakang misalnya. Bagaimana kalau seandainya misalnya dulu misalnya orang tua kita sudah luar biasa, bajunya rapi, kemudian dia bahkan koleman, macam-macam, ya ternyata dipipisi oleh kita gitu loh. Dan itu tidak marah, biasa-biasa saja, tidak kemudian apa kita dilempar macam ini, enggak punya terima kasih ini, baju terbaik satu-satunya untuk koleman misalnya itu kok dipipisin misalnya. Itu tidak seperti itu sikap. Ya, oleh sebab itu kenapa kok kemudian di dalam Al-Qur'an itu kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua kita itu diletakkan persis setelah kewajiban menyembah Allah. Di dalam ayat yang lain itu ada juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Dan itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an, yang saya tulis itu cuma tiga ini ya, gitu. Jadi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Jadi kata-kata wa bil walidaini ihsan itu apa, menunjukkan betapa yang ada pada urutan kedua itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya hormat, yang namanya menghargai, yang namanya memuliakan kepada kedua orang tua kita. Itu begitu. Ya, sampai dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridho Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Gusti Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau seandainya kita kepingin mendapatkan ridho dari Allah, jadi penting untuk dalam konteks ini harus saya tegaskan, ridho, mendapatkan ridho Allah itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Alam dan isinya, semua yang terjadi di dunia ini, semuanya itu atas ridho dan restu Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan restu Allah, karena kita mendapatkan restu dari orang tua kita, kehidupan kita pasti sukses. Saya selalu ketegaskan begini, kenapa kita kok kemudian di dalam kehidupan ini itu kok gagal? Tegaskan, kita gagal karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan kecil itu terasa berat, terasa besar, terasa luar biasa karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan yang cukup besar, luar biasa, akan terasa kecil kalau kita dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah. Jadi kata-kata ini penting untuk kemudian digarisbawahi. Kita akan bisa dan mampu untuk menaklukkan kerasnya kehidupan, luar pengisnya kehidupan, dahsyatnya kehidupan, kalau kita dibersamai oleh Allah. Allah bersama kita. Kenapa?

الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Ini penting untuk kemudian, sehingga ketika kemudian misalnya kita mendapatkan realitas, misalnya orang tua kita mungkin dari sisi sikap, tutur kata itu kok kemudian kurang cocok pada kita, ya kadang-kadang menyinggung kita, sudahlah, ketersinggungan orang tua dulu itu kepada sikap kita itu, ya kita itu luar biasa, apa namanya, sampai larut malam menunggu kedatangan kita, kemudian sampai berjaga-jaga dan seterusnya karena kita sakit macam-macam, itu sudah suka duka seperti itu jauh lebih dahsyat dari kita sekarang, itu sudah dialami oleh orang tua kita. Oleh sebab itu kalau seandainya kemudian sekarang ada apa kerikil-kerikil kecil dan seterusnya ketika kita berinteraksi dengan orang tua, jangan terlalu diambil hati ya, jangan apa mudah tersinggung, ini orang tua kita masalahnya gitu. Dan saya ingat dalam sebuah hadis, Mas, dalam sebuah hadis ini penting untuk kemudian direnungkan. Apa bunyi hadis? Ya secara umum beginilah bunyi hadisnya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu dosa, dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, macam-macam semuanya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu. Yu'akhirullahu ma syaa'a ila yaumil qiyamah, besok siksanya oleh Allah itu akan diakhirkan pada hari kiamat. Ya, besok. Tidak kemudian kalau seandainya kita sekarang tidak puasa langsung udunan. Kalau seandainya kita tidak sholat langsung kram-kram, kejang-kejang. Itu tidak begitu. Yeah. Tapi dikatakan di situ semua dosa itu besok siksanya akan diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau siksa durhaka kepada orang tua itu, fa innahu yu'ajjilhu fil hayatid dunya qabla al mamati, untuk ini akan disegerakan oleh Allah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, qabla al mamati, sebelum kematian tiba. Sehingga kita menyaksikan atau kadang merasa mungkin, kenapa ya kok bisnis saya gagal, kenapa ya kok kemudian pertanian saya itu kok gagal panen, kenapa kok kemudian misalnya karir saya kok berhambat, kenapa ya kok kemudian misalnya, dan seterusnya. Itu kalau seandainya kemudian terjadi pada kehidupan kita, mari kita coba evaluasi, refleksi dan seterusnya tentang perilaku kita, pola hubungan kita, khususnya kepada orang tua kita. Ini penting untuk kemudian, karena tadi dikatakan semua dosa itu, setiap dosa itu besok siksanya akan diakhirkan, itu disiksa durhaka kepada kedua orang tua. Itu betapa yang namanya orang tua itu jangan sampai sama sekali untuk kemudian kita sentuh, dalam arti sampai tersinggung, sampai marah, sampai murka dan seterusnya. Kadang-kadang sampai apa namanya berdoa jelek pada kita dan seterusnya. Itu jangan sampai, karena kenapa ini penting kok kemudian penting untuk diperhatikan. Fenomena-fenomena di sekitar kita sekarang kan ada banyak yang aneh-aneh itu ya. Kadang bertengkar, kadang-kadang berperkara dengan orang tua, kadang-kadang mohon maaf sampai ya Allah, orang tua kadang-kadang sampai disakiti dan dibunuh. Kan ada yang seperti itu di sekitar kita itu. Jangan, kita itu bisa hidup sampai sekarang ini bertahan itu. Kalau seandainya kemudian pada waktu kecil kita itu kekurangan susu, kita kekurangan minum, kita kekurangan obat dan seterusnya, dibiarkan oleh orang tua, ya sudah selesailah kita. Gak sampai seperti sekarang ini, gak mungkin lah gitu ya. Oleh sebab itu, ya sekarang waktunya kita untuk kemudian misalnya membalas budi baik mereka itu, beliau-beliau yang cukup luar biasa itu, agar pada akhirnya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada menarik ilustrasi yang kemudian ditawarkan atau ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi, maksudnya. Jadi begini. Biru abakum tabirrukum abnaukum. Itu begitu. Jadi berbaktilah kamu semuanya kepada bapak ibu kamu. Kalau seandainya kamu berbakti kepada bapak ibu kamu, tabirrukum abnaukum, maka besok kalau seandainya sampean sudah punya anak, itu dipastikan anak-anak sampean itu akan berbakti kepada sampean sebagai orang tua. Jadi ada semacam sebab akibat gitu loh, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita itu kan menuntut anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai anak itu
tidak berbakti kepada orang tua kita. Pelajaran, pelajaran yang sifatnya langsung melalui perbuatan itu lebih dahsyat, itu lebih mengena, itu lebih merasuk, apa namanya, dan akan dibaca yang luar biasa oleh anak kita dibandingkan dengan ucapan. Gitu ya. Ketika kita kemudian dalam keseharian menampilkan sikap yang kurang baik kepada orang tua kita, itu akan ditangkap oleh anak-anak kita, yang pada akhirnya anak kita akan meniru bersikap yang sama kepada kita sebagai orang tua. Itu seperti itu. Jadi tidak fair kalau seandainya kita kemudian misalnya menuntut anak kita itu kemudian berbuat baik kepada kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak itu tidak tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua kita. Itu tidak fair. Ya, yang fair itu adalah ya kita harus menunjukkan bakti kita, perbuatan baik kita, kita tampilkan kepada orang tua kita. Insya Allah pada akhirnya anak kita itu pada akhirnya akan berbuat baik dan berbakti kepada kita sebagai orang tua kita. Jadi penting idealisme kita itu semuanya pada anak, Mas. Itu gak bisa. Hasilnya seperti apapun kita, mobilnya mewah, kemudian sawahnya sudah luar biasa, karirnya mentereng, kita kemudian dihardik, kita disentak-sentak, kita dimarah-marahi, gak ada keberhasilan kalau seandainya seperti itu. Gak ada. Jadi standar, apakah kemudian mohon maaf orang tua kita, tetangga kita akan menilai bahwa kita itu adalah sukses atau tidak, itu anak, itu standarnya anak. Kalau anaknya santun, anaknya baik, macam-macam, bisa jadi itu jadi rasan-rasan positif dari tetangga kita. Itu kok cek anunya ya, cek santunnya ya, itu akan seperti itu ya. Tapi meskipun kita itu mobilnya sudah Alphard, Pajero berderet, kemudian banyak Fortuner yang bagus-bagus itu berderet, tapi anak kita itu selalu menghardik kita, selalu kemudian kurang ajar kepada kita, ya orang-orang yang ada di sekitar kita akan berbicara meskipun deretan mobil mewah itu akan ada begitu kasihan, itu kok tidak dihormati ya sebagai orang tua dan seterusnya. Akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena demikian, kalau seandainya kita ingin anak kita itu hormat kepada kita sebagai orang tua, maka pastikan kita juga menampilkan sifat dan sikap yang sama kepada orang tua kita. Kalau seandainya seperti itu, insya Allah pada akhirnya anak kita akan berbakti kepada kita. Menjadi tidak fair, saya ulangi lagi, kalau seandainya kita menuntut

0: Nah, mungkin untuk gambaran secara umum itu begitu mungkin.
1: Baik, Ustaz Darwis. Jadi pagi hari pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama di 0331-336-652 dan Mutiara Pagi akan kembali setelah yang satu ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kembali di Mutiara Pagi Berjalan Kabupaten 10 Jawa Timur, pendengar, masih membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga bersama dengan Ustadz Haris di pagi hari ini. Kita sambil coba untuk menghubungkan dengan para penelpon kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kang Mas Wira, yang selalu semangat dan ya, tetap melayani secara baik.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ustadz Haris yang saya hormati, dan Bapak Ustadz Haris semoga tambah sehat dan
2: amin,
1: semangat.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Sehat selalu ya Pak Ustadz.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya. Amin. Siap. Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan, ini bukan temannya ya, bukan Islamnya yang keliru ya, tapi oknumnya ya, cara menggunakan dan cara memakainya ya. Begini, ada keluarga ya, ibu atau bapak ya, seandainya bapak kawin lagi sama ibu, dan bapak itu punya anak ya, dan ibu juga kawin lagi sama orang laki ya, dan ibu itu punya anak, anaknya perempuan, kawin punya mantu-mantu, mantu-mantunya itu hebat-hebat semua, ada yang punya pencak silat, ada yang punya hati kasar kan gitu ya. Pas si suami itu orangnya agak beron atau tidak punya sanak famili di desa itu gitu, ya. Tak punya celantur gitu kata bahasa Inggrisnya, ya. Tapi beliau juga sudah usali sudah, ya, sudah Islam gitu ya, suami itu ya.
2: Yeah.
1: Itu suatu saat ada permasalahan perselisihan gitu, perselisihan dunia, harta apa itu ya. Itu si mantu-mantu itu kasar-kasar, gawat-gawat ya, pas melawan. Melawan, mau mukul, mau nendang,
2: Allah,
1: kekerasan dipakai. Tapi si mantu itu khusyuk, membayangnya rutin, puasanya rutin, baguslah dibaca oleh manusia. Itu pasti bapak itu, suaminya ibu itu orangnya bloon, gaknya anak family di desa itu gitu, koong gitu, alias belum gitu ya. Itu bagaimana khasiatnya bapak calon gitu, itu bagaimana khasiatnya sesuai dengan syariat Islam. Kalau si mantu itu gaya hidupnya kasar-kasar dan mengandalkan, karena si mantu itu bapaknya, kakeknya seorang pendekar atau budenya seorang gitu, itu bagaimana khasiatnya menurut syariat Islam, apa itu benar atau salah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, karena Pak Ustaz ini sangat teliti tentang keislaman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga Ustaz Haris.
2: Jadi pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ditanya tentang fenomena seorang perempuan yang dicontohkan di dalam hadis itu, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan, taqumul laila, malamnya itu tahajud terus, gak berhenti, watasumun nahar, dan kalau siang itu puasa terus. Tapi ada kata-kata selanjutnya, watu dzijirona. Ya, tapi dia gampang menyakiti tetangganya. Ini bukan keluarga ya, tetangga ini. Apalagi keluarga, meskipun itu mertua dan seterusnya. Apa kemudian ketika ditanya, Gusti Kanjeng Nabi, ada orang yang puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi gampang menyakiti tetangganya. Gimana? Dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, la khair fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini. Ia finar, besok itu tempatnya di neraka. Gusti Allah, di nerakanya Gusti Allah. Jadi hati-hati kaitannya dengan hablum minan nas ini, hati-hati. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi jangan sampai kemudian pola hubungan kita yang sudah luar biasa dengan Allah, yaitu hablum minallah, sholat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, ternyata itu dianggap tidak ada apa-apanya karena pola hubungan kita dengan sesama manusia itu jelek. Ketika Gusti Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis yang lain ditanya tentang tentang kebaikan itu, atau menjelaskan tentang kebaikan itu, ternyata begini, albirru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu ya akhlak yang baik itu. Ketika sudah terkait dengan akhlak itu, berarti pola hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah interaksi kita dengan sesama manusia. Apakah itu manusia yang bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita, ataukah itu apalagi lebih-lebih adalah keluarga kita. Jangan sampai kemudian misalnya pola hubungan kita dengan Allah yang cukup luar biasa itu ternyata tidak di backup oleh pola hubungan kita dengan sesama manusia, yang pada akhirnya tadi dikatakan itu di dalam hadis itu, la khairu fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini, hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka. Lah, pada waktu menyebutkan hadis itu, ketika ditanya itu, ada Gusti Kanjeng Nabi orang yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, gak puasa kecuali yang wajib, gak sholat kecuali yang wajib, itu begitu. Cuman Gusti Kanjeng Nabi itu baik sekali kepada tetangga, baik, tidak pernah menyakiti tetangga, itu tidak pernah. Apa yang dikatakan Nabi langsung ditegaskan, hiya fil jannah, besok itu tempatnya di surga. Sehingga ketika kemudian harus membandingkan ya, mana yang lebih penting misalnya, meskipun semuanya penting, apakah kemudian hablum minallah, hablum minannas, itu semuanya penting. Cuman yang akan menjadikan standar apakah kemudian pada akhirnya kita ahli surga atau ahli neraka, ya memang kita tetap harus sholat, tetap harus puasa, kewajiban-kewajiban hablum minallah itu harus kita lakukan gitu ya. Cuman kalau seandainya harus ada prioritas kemudian mana yang lebih penting itu, bukan berarti hablum minallah enggak penting ya, tapi penting semua. Tapi kalau seandainya harus ada prioritas itu, maka pola hubungan dengan sesama manusia ini sangat penting. Pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi ini sedang jalan-jalan dengan para sahabat. Mungkin saya sering bercerita tentang ini. Jalan-jalan dengan para sahabat, kemudian ada orang meninggal dunia gitu ya. Akhirnya Nabi tanya, siapa yang meninggal dunia? Oh, si fulan, si A. Lah, setelah menyebutkan kata-kata si A itu para sahabat itu langsung melakukan testimoni yang itu sifatnya positif. Ini baik. Ini baik, ahli sedekah. Kemudian ucapannya itu sangat bisa didengar. Kemudian pokoknya yang tidak menjadikan orang tersinggung. Pokoknya baguslah intinya begitu. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib, wajabat wajib, wajabat. Nabi bersabda tiga kali itu, diulang tiga kali, wajabat, wajabat, wajabat itu. Kemudian akhirnya rombongan itu jalan-jalan lagi. Dan kemudian ada yang meninggal lagi ternyata. Kalau ini siapa yang meninggal dunia? Si B. Setelah menyebutkan si B itu, ternyata kesaksian spontan yang sifatnya negatif itu muncul loh. Kalau ini gak ada benernya orang, ganggu wong, gak ada benernya wong, muat bit, kata-katanya gampang menyinggung perasaan, macam-macam. Apa yang ternyata dikatakan oleh Nabi, disabdakan, wajabat sama, wajabat wajib, wajabat wajib. Nah, di situ dalam rombongan itu Umar ikut gitu ya. Ada Umar. Tanya Umar, "Ma wajabat ya Rasulullah? Napa sing dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah?" Itu begitu. Akhirnya Nabi menjawab, yang ini menjadi dasar dari sebuah tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Apa itu? Sabda Nabi itu, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman afnaitum alaih khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Gusti Allah. Tapi wa man asnaitum alaihi syarra, dan barang yang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Ini penting. Sehingga kalau seandainya kita lihat tradisi kita di sekitar kita ada yang meninggal dunia, itu ada yang assalamualaikum itu ya. Kan begitu kan, kan akan memberangkatkan isyhad, persaksian itu kan. Assalamualaikum gitu. Ini mohon maaf bapak-bapak, ini orang baik atau orang baik gitu kan? Orang baik gitu kan? Itu seperti nggak ada pilihan lain.
3: Jangan sampai pilihan.
2: Ini orang jelek, kalau utang lupa. Gitu. Itu ini masalah gampang rebutan wangket, wangkete, anu tanah misalnya. Jangan sampai begitu gitu ya. Itu begitu. Ya itu. Jadi antum syuhada Allah, kamu semuanya saksi asyik. Oleh sebab itu mari kita pastikan ya, orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak itu adalah anak yang baik. Anak kita bersaksi sebagai bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Ada juga loh orang tua yang kemudian disimpulkan sebagai orang misalnya itu, jangan sampai. Oleh sebab itu ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada anak kita harus yang adil. Jangan sampai kemudian pemberian itu menjadikan anak kita itu iri dan seterusnya, akhirnya justru terjadi konflik lebih disebabkan karena kita tidak berkeadilan. Jadi harus adil kita. Yakin bahwa kebijakan kita itu sedang dievaluasi oleh anak kita. Ya, meskipun anak tidak boleh begitu. Tapi kalau seandainya ada pemicu itu kan nanti ndadi. Apalagi sekarang generasinya generasi Z, generasi Alpha, apa-apa gitu.
3: Macam-macam ini ya. Oke, ya. Baik. Maka bisa menjawab ya dari Pak Abdullah tadi. Dan kita lanjut kembali di panel interaktif kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Bu Yaya. Alhamdulillah, ya. Sehat.
4: Alhamdulillah, sehat
3: walafiat.
4: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mengucapkan saya ini, Bu Yaya, dari kandidat ini, Pak Yaya. Saya mau nanya, orang tua saya sudah meninggal semua, belum apa, saya belum balas kebaikannya, beliaunya sudah meninggal, meninggalkan saya selama-lamanya. So, apa yang harus saya lakukan seperti apa gitu loh, doa apa yang harus tembus orang tua saya itu dia itu. Ya,
3: pasti gitu. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita itu kemudian meninggal dunia, kita merasa masih belum bisa menebus kebaikan yang beliau persembahkan kepada kita. Yang pertama itu pastikan kalau seandainya kemudian kita punya kelebihan, kita jariahi. Kita beri amal jariah. Ada masjid kekurangan semen, kan semen pun cuma 50.000 misalnya ya, ada yang seperti itu. Kita sedekah jariah untuk orang tua kita yang sifatnya itu tidak habis satu kali dimakan gitu kan. Kemudian mungkin ada di depan kita itu ada pemasangan paving dari warga, ini saya jariah untuk orang tua saya. Ada orang membuat jembatan, kok kemudian kurang dana. Ini jariah untuk, nah, itu luar biasa itu. Kalau seandainya kemudian kita, jadi harta kita itu pada akhirnya memungkinkan untuk menjadikan orang tua kita selamat. Harta kita sebagai pewaris itu karena memang itu yang diantara sangat di kemudian sangat ditunggu oleh orang tua kita. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau seandainya lewat kuburan itu selalu nangis. Akhirnya apa pengawalnya itu ya, pendampingnya itu sampai tanya itu, Sayyidina Utsman, kenapa sampean kok ketika bertemu dengan kuburan mesti menangis? Itu begitu. Sayyidina Utsman itu mengatakan begini, kuburan itu merupakan terminal yang cukup menentukan dalam kehidupan ini. Ada dunia, ada alam kubur, kemudian ada alam akhirat, kan begitu kan. kalau seandainya seseorang itu kok kemudian sukses melampaui kuburan, jadi di kuburan dia itu tidak disiksa, dia itu

0: arah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup sekarang, orang tua kita sudah meninggal, mari kita support, mari kita dukung orang tua kita dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah jariah, dengan macam-macam, silahkan. Lagi-lagi kalau seandainya kebetulan kita punya kelebihan harta, itu yang kemudian harus kita manfaatkan. Ya, kita memberi anu, kita niatkan untuk orang tua kita, kita memberi apa, kita niatkan untuk orang tua kita, kita dan seterusnya, terutama hal-hal yang terkait dengan bahwa itu nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan umum, misalnya membuat jembatan, membuat apa dan seterusnya. Itu insya Allah kalau seandainya seperti itu, justru kuburan orang tua kita itu akan terang dan insya Allah akan menjadi raubatan min riyadil jinan. Itu begitu. Bukan khufratan min khufarinil. Bukan seperti parit dari parit neraka atau lubang dari lubang neraka. Bukan itu nanti orang. Jadi penting untuk kemudian itu. Jadi kita yang masih hidup ini jangan lupa setiap hari misalnya baca Fatihah, baca Quran untuk orang tua kita, doa istighfar, doa macam-macam untuk orang tua kita. Sampai di dalam sebuah hadis itu katakan begini, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwiz. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal ghariqil mutaghawwiz, kecuali seperti orang yang tenggelam sing kelelep, al mutaghawwiz yang minta tolong. Jadi kondisi kita di kuburan itu digambarkan seperti itu, tolong tolong, yan tadiru da'watan, yang tunggu adalah doa. Doa dari siapa? Ya doa dari anak kita, doa dari sahabat kita, doa dari, ya kan begitu. Oleh sebab itu kita jangan sampai kemudian lupa untuk mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya, kemudian waliwalidayya, dan ampuni kedua orang tua kami. Warhamhuma, ya Allah, apa namanya, sayangi mereka berdua ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu mendidik saya, sangat sayang pada kita pada waktu saya kecil dan seterusnya. Begitu.
1: Nah, oke, baik. Semoga bisa menjawab dari Bu Yaya. Ini juga ada dari WhatsApp, Yai.
0: Ya.
1: Dari Pak Ervan. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin yang saya tanyakan mengenai anak yang jauh dari agama, sebab orang tua contohnya ada di sini. Seorang anak mulai kecil dibawa oleh ayahnya untuk menyabung ayam. Dan kemudian ketika dewasa tidak kenal agama, kemudian akhlaknya kurang baik kepada orang tua ataupun tetangga. Nah, apakah dosa itu ditanggung sendiri atau juga dipanen oleh orang tuanya?
0: Ustaz. Iya. Jadi ada penjelasan memang di dalam kitab Al-Qaul Qaul yang cukup menarik dalam menjawab masalah ini. Ada kata-kata begini, Mas. Man taraka waladahu jahilan. Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh, dia bahkan tidak kenal bagaimana cara wudhu yang benar, bahkan dia tidak kenal bahwa yang tayamum yang benar, mandi besar yang benar, sholat yang benar, itu enggak ngerti sama sekali. Justru pada akhirnya tadi itu diajak nyabung ayam dan seterusnya. Anak kullu dhanbin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu juga dibebankan, juga nyiprat, juga dipanen oleh orang tuanya. Sehingga harus hati-hati. Kalau sudah punya anak, anak itu amanah, harus dijaga. Anak itu amanah, harus dididik dengan benar, harus diarahkan dengan benar, bahkan untuk mengarahkan dan seterusnya itu, meskipun mungkin silahkan orang pegiat HAM dan seterusnya itu anu, tapi di dalam hadis itu pukul anak kita, sampai ada otoritas memukul itu, pukul anak kita, meskipun pukulannya jangan yang membahayakan. Ya, pukul anak kita kalau kenyataannya anak kita itu usianya 10 tahun dan kenyataannya dia meninggalkan sholat. Itu begitu, pukul. Itu seperti itu, fadribuhum alaiha, pukul anak kita. Itu begitu. Sekarang kan kakek HAM, sehingga anak sekarang para guru sekarang takut untuk jewer, untuk ini ya, ya pokoknya memberikan hukuman dan sanksi yang tidak membahayakan kan nggak apa-apa. Sekarang kok kemudian orang dijemur, misalnya suruh berdiri di depan, itu katanya melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM, sehingga ada fenomena yang

0: dulu tidak sama sekali kita saksikan, sekarang kita saksikan. Apa itu? Ya dilaporkan polisi. Lucu. Akhirnya saya ngelama-ngelama muridnya wis entek wis ruwet gitu ya. Ya karena apa namanya? Terus angel saya gitu. Itu seperti orang ketakutan sekarang untuk kemudian memberikan sanksi, padahal ya polisi saja memberi sanksi. Kalau kita tidak helman, aturannya kan helman. Ya diberi sanksi. Kalau seandainya kita misalnya merobos lampu merah, ya harus diberi sanksi kan? Sanksi ada kan? Dia kan sanksi itu kan yang pada akhirnya kapok no. Nah, iki anak gak boleh diberi sanksi. Yang belak keranang nih nanti kalau begitu gitu ya.
1: Itu. Baik, semoga bisa menjawab dari Pak Ervan ini ya. Baik, kemudian ini ada juga dari Bu Indri di Baktosari. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jika orang tua membutuhkan perawatan khusus yang sulit dipenuhi

0: Ya, kalau seandainya kemudian kita ada keterbatasan waktu karena kita punya kesibukan harus cari uang, bekerja macam-macam, dan itu kemudian ya sambil diniati memberikan rezeki kepada tetangga kita, ya nggak masalah untuk kemudian, dan itu normal gitu ya. Kita kalau seandainya fokus kepada orang tua misalnya, akhirnya kita tidak bisa bekerja, kan ruwet semuanya nanti. Kalau seandainya kita kerja, kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua, mencukupi kebutuhan keluarga kita dan seterusnya. Tapi ya harus dirawat dengan cara tadi, ada orang yang memang secara tulus, secara ikhlas, karena ada kompensasi bayaran dan seterusnya. Menurut saya itu sah-sah saja gitu loh. Sah-sah saja gitu loh. Yang penting kita merawat, meskipun merawatnya itu dengan cara membayar orang gitu ya. Jangan kemudian tidak sama sekali dirawat, dibiarkan dan seterusnya. Itu seperti itu.
1: Oke, itu baik. Oke, baik Ustadz, ini mendekati di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin satu pesan untuk para pendengar khususnya di seluruh Jawa Timur di pagi hari ini tentang topik kita. Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi seperti yang tadi saya tegaskan, problem kehidupan itu cukup luar biasa dahsyatnya. Pada saatnya mungkin akan ada ketersinggungan kita dari orang tua kita dan seterusnya. Saya tegaskan, kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua kita, kalau seandainya kita sudah misalnya ada di sekitar orang tua kita dan seterusnya, maka kata satu kata yang kemudian harus muncul dalam benak kita. Kita harus kalah, kita tidak boleh melawan, kita harus ngalah dan seterusnya. Diam saja. Karena kalau seandainya kita sudah ngomong dalam kondisi marah dan seterusnya, yang terjadi adalah kata-kata kasar yang akan muncul, yang akhirnya akan ada ketersinggungan dan seterusnya. Lebih baik diam, kalah dan seterusnya. Apalagi kemudian orang tua kita sudah udur, udur itu kan mungkin punya banyak penyakit dan seterusnya, sehingga lagi-lagi kita harus mau tahu kondisi seperti itu dulu pernah dialami oleh orang tua kita pada saat merawat kita. Itu seperti itu mungkin.
1: Baik. Ya, di pagi hari pendengar, kita juga banyak belajar bahwa merawat orang tua tentunya bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kesempatan untuk berbakti dan meraih ridho Allah SWT. Dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk mendampingi orang tua di usia senja. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Hari sudah hadir di Studio Persatu pagi hari ini membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan juga saya Sendiwira pamit undur diri dari Mutiara Pagi berjalan ke 10 Jawa Timur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukit Madiun dan RRI Sumeneb. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Wajib hadir, karena kita memang ingin menseleksi juga dari 27 kecamatan. Kita juga pengen tahu talenta-talenta yang berbakat ini.
2: Ini masyarakat sangat membutuhkan. Alhamdulillah dari Bapak Dandim dapat bantuan air bersih.
3: Selamat pagi pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Jumat 16 Oktober bersama saya Gita Ayu. Inilah buletin berita pagi selengkapnya.

0: Turnamen AF Sport U17 Football Competition salah satu langkah menjaring pemain muda potensial memperkuat Persu Sumenep pada kompetisi Liga 4 mendatang yang diikuti 27 kecamatan. Tagu Ano Vantrian melaporkan.
1: 27 tim ambil bagian dalam turnamen AF Sport U17 Football Competition yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Turnamen yang menjadi wadah bagi pemain muda ini juga menjadi ajang seleksi pemain yang akan dipersiapkan untuk tim Persu Sumenep di ajang Liga 4 mendatang. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengungkapkan, pemerintah daerah ingin membuka kesempatan bagi pemain muda dari setiap kecamatan untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing dalam kompetisi. Ajang ini sekaligus menjadi sarana mencari potensi pemain berbakat yang dapat dikembangkan melalui pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bersaing lebih terarah.
2: Jadi ini 27 kecamatan semuanya wajib hadir, karena kita memang ingin menseleksi juga dari 27 kecamatan. Kita juga pengen tahu talenta-talenta yang berbakat ini dari kecamatan mana saja. Makanya kita kemarin menyampaikan kepada seluruh kecamatan agar diseleksi dulu di kad desanya untuk bisa di apa namanya jadikan satu tim kecamatan untuk berkompetisi di AF Sport U17.
1: Sementara itu, gelaran AF Sport U17 Competition mendapat apresiasi dari kalangan pecinta sepak bola di Kabupaten Sumenep karena dinilai mampu memberikan atmosfer persaingan yang kompetitif bagi pemain muda. Pecinta sepak bola Sumenep Rifki mengatakan, selama ini banyak pemain muda yang rutin menjalani latihan, tetapi kesempatan untuk mengikuti turnamen masih relatif terbatas. Kondisi tersebut membuat kompetisi seperti AF Sport U17 Football Competition sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan pemain usia muda.
3: Turnamen ini memang bagus untuk pemain muda, karena selama ini mas, pemain muda itu aktif latihan. Tapi di Sumenep, itu kan minim turnamen. Nah, dengan adanya turnamen ini, mas, setidaknya skill dan mental pemain itu bisa lebih terasa.
1: Rifki berharap AF Sport U17 Football Competition dapat menjadi langkah positif dalam mendorong pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumenep. Dengan kompetisi yang berkelanjutan, para pemain diharapkan memiliki lebih banyak pengalaman bertanding sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas permainan.
0: Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait dengan pembinaan sepak bola membutuhkan ekosistem.

0: Saya Alif Akbar di Semenep. Dulu saya mantan pemain sepak bola tropik. Menurut saya, tanpa ekosistem yang matang, percuma punya talenta hebat. Bakat saja memang tidak cukup dalam sepak bola. Tanpa adanya pembinaan yang dimulai dari awal untuk mencetak pemain sepak bola profesional misalnya. Tidak cukup 1 bulan, 2 bulan berlatih dan belajar. Memang butuh banyak waktu.
1: Saya Ahmad di Semenep. Bicara sepak bola, bakat sebesar apapun akan sia-sia tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ini khususnya Disput Parwapar dan ASKAP PSSI Sumenep. Kemudian juga tanpa adanya fasilitas latihan yang memadai, kemudian juga tanpa pembinaan dari usia dini dan tanpa adanya kompetisi-kompetisi yang rutin dilaksanakan, maka Sumenep ini jangan harap sepak bolanya akan berkibar.
2: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Menurut saya, sepak bola bukan sekedar bakat, melainkan adanya kombinisasi antara faktor fisik, kecerdasan, dan punya keterampilan khusus yang dibangun melalui latihan-latihan serta adanya pembinaan yang tepat, baru bisa menghasilkan talenta-talenta calon sepak bola yang handal.

0: Mengejar sepak bola berprestasi di Sumenep, bakat saja tidak cukup, menjadi komentar buletin pagi ini ditulis dan dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sepak bola bukan sekedar permainan 11 lawan 11. Di balik sebuah kemenangan, ada proses panjang yang melibatkan bakat, kedisiplinan, latihan, kualitas pelatih, kompetisi yang berkelanjutan, serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu mengejar prestasi sepak bola tidak cukup hanya dengan mengandalkan talenta-talenta muda yang tumbuh di lapangan kampung. Bakat memang menjadi modal awal, tetapi tanpa pembinaan yang terarah, kompetisi di berbagai usia secara berkelanjutan, bakat berpotensi berhenti sebagai potensi yang tidak pernah berkembang maksimal. Dalam konteks inilah turnamen sepak bola AFF Sport U17 di Sumenep yang tengah berlangsung saat ini patut ditempatkan sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi sepak bola daerah. Kompetisi kelompok usia bukan sekedar arena perebutan gelar juara, melainkan ruang untuk melihat kemampuan teknis, kecerdasan bermain, kedisiplinan, daya juang dan potensi perkembangan pemain muda di berbagai kecamatan, bahkan potensi pemain asal kepulauan yang jauh dari sorotan. AFF Sport U17 dapat menjadi panggung untuk mengidentifikasi bibit-bibit potensial dari berbagai wilayah di Sumenep. Akan tetapi, menemukan pemain berbakat hanyalah langkah pertama. Tantangan sesungguhnya muncul setelah turnamen berakhir. Siapa yang akan memantau perkembangan mereka? Program apa yang akan disiapkan dan kemana mereka akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Jangan sampai pemain yang tampil menonjol hanya mendapatkan pujian selama kompetisi, kemudian kembali kehilangan ruang untuk berkembang. Pemain potensial membutuhkan tindak lanjut berupa pemetaan bakat, evaluasi pelatih yang kompeten, program latihan lanjutan serta kesempatan mengikuti kompetisi dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, hasil pemantauan juga perlu dihubungkan dengan klub, akademi atau program pembinaan yang relevan. Ukuran keberhasilan turnamen bukan semata-mata siapa yang mengangkat trofi, melainkan seberapa besar manfaat kompetisi itu bagi masa depan pemain muda. Pandangan ini bukan berarti kemenangan tidak penting. Gelar juara tetap menjadi tujuan kompetitif yang layak diperjuangkan. Namun dalam pembinaan usia muda, kemenangan seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas permainan, pembentukan karakter, dan terbukanya peluang bagi pemain untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Pada akhirnya, masa depan sepak bola Sumenep tidak ditentukan satu turnamen, satu generasi pemain, atau satu pihak yang bekerja sendirian. Masa depan itu ditentukan konsistensi dalam membangun sistem yang memberi ruang bagi bakat untuk tumbuh dan berprestasi. Turnamen AFF Sport U17 harus menjadi pemantik untuk memperkuat komitmen bersama, bukan sekedar agenda olahraga yang selesai ketika pertandingan terakhir dibunyikan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital kami dan YouTube RRI Sumenep kami. Kami beralih ke info lain, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria kasus dugaan penyalahgunaan peredaran sabu di Sarongki. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria berinisial JA, 25 tahun, dan R, 49 tahun dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Sarongki di Kabupaten Sumenep. Dari kedua terlapor, polisi menyita sabu dengan berat total 2,14 gram. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, pengungkapan kasus bermula di depan sebuah toko sembako di Desa Talang, Kecamatan Sarongki. Petugas mengamankan JA dan menemukan satu plastik klip berisi sabu seberat 0,15 gram. Dari hasil pemeriksaan awal, JA mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari R. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan R di rumahnya di Dusun Baratan, Desa Talang. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 3 plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 0,91 gram, 0,39 gram, dan 0,69 gram. Selain sabu, polisi ikut menyita alat hisap atau bong pipet kaca, sedotan plastik bening, serta dua unit telepon genggam.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ahmad Putrawardana menambahkan, penyidik melanjutkan penanganan perkara melalui pemeriksaan saksi dan terlapor, pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik, serta melengkapi administrasi penyidikan. Kedua terlapor beserta barang bukti telah dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Imam Muhlis melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 di Pamekasan menyasar desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Jumlah pekerjaan fisik dikerjakan. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 Kabupaten Pamekasan menyasar Desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Dalam pembukaan TMMD Selasa 13 Oktober 2026, Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan program tersebut menunjukkan TNI dan masyarakat tidak ada jarak.
5: Semua instansi vertikal menyatu dalam satu tujuan dan dalam satu perjuangan. Kalau ini terus kita gaungkan bersama dengan seluruh lapisan masyarakat, saya yakin semangat gotong royong akan hidup kembali dan nantinya itu yang menjadi sumbu dari akselerasi pembangunan.
4: Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko menyampaikan, program yang berlangsung selama satu bulan ini menyasar pengaspalan jalan, pembuatan tanggul penahan tanah, pembangunan sumur bor, dan perbaikan rumah tidak layak huni.
6: Jadi masyarakat bisa ikut membantu semuanya, bergotong royong. Desa ini milik bersama, milik kita semua, akan dipakai oleh masyarakat desa. Sehingga apa yang kita lakukan juga nantinya harus bermanfaat dan harus memiliki nilai guna untuk masyarakat desa itu sendiri.
4: Sementara itu, Kepala Desa Jarin, Muzaki, menyambut baik pelaksanaan TMMD di wilayahnya.
7: Hadirnya TMMD ke-130 ini sangat berarti bagi masyarakat Desa Jarin. Yang diawali dengan pelebaran jalan, penahan jalan.
4: Ia menilai sasaran program TMMD dapat mendongkrak produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat. Karena itu, pihaknya siap mengerahkan masyarakat untuk membantu proses pembangunan dan siap merawat setelah pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ini juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Produksi garam rakyat di Sampang menunjukkan hasil positif pada musim panen ini. Untuk meningkatkan daya saing di pasar, Dinas Kelautan Perikanan mendorong petambak tidak hanya meningkatkan produksi tetapi kualitas garam. Hairul Umam melaporkan.
8: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur mendorong petambak menjaga kualitas garam rakyat di tengah hasil produksi yang positif pada musim panen 2026. Upaya ini dilakukan agar garam Sampang semakin diminati perusahaan dan mampu bersaing di pasar. Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Sampang M. Mahfud mengatakan, petambak perlu menjaga semangat produksi sekaligus memperhatikan mutu garam yang dihasilkan. Luas lahan garam rakyat di Sampang mencapai sekitar 3.218 hektar, sehingga memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pasar.
9: Musim tahun ini itu boleh dikatakan menguntungkan sekali.
10: Garam di ini boleh saya katakan itu lumayan. Harga garam tidak anjlok meskipun produksi meningkat. Sampai detik ini belum ada penurunan harga garam. Meskipun dari nilai artinya kalau dibanding dengan tahun 2023 itu masih jauh. Cuma ini masih boleh dikatakan layak untuk dinikmati oleh petambak garam karena didukung oleh produksi yang baik gitu. Jadi produksi baik, harga lumayan gitu. Kalau tahun kemarin itu harganya lumayan tapi produksinya rendah. Jadi pendapatan yang diterima oleh petambak garam itu boleh dikatakan kurang untuk tahun kemarin.
8: Menurut Mahfud, cuaca yang mendukung sejak Juli hingga Oktober 2026 membantu petambak menghasilkan garam sesuai harapan. Namun peningkatan produksi perlu diimbangi dengan pengolahan yang baik agar kualitas garam tetap terjaga. DKP Sampang juga melakukan pendataan dan pemantauan produksi melalui petugas serta penyuluh di lapangan. Pemerintah berharap pembinaan kepada petambak terus ditingkatkan sehingga garam lokal semakin diminati industri, memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan petambak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi puluhan keluarga yang terdampak kekeringan, Kodim Bangkalan menyalurkan bantuan kepada warga Desa Konang, Bangkalan. Miftahul Umar melaporkan.
11: Sebanyak 75 kepala keluarga di Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan menerima bantuan air bersih dari Kodim Bangkalan. Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan satu unit truk tangki milik Kodim Bangkalan melalui jajaran Koramil Konang. Penyaluran ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. WS dan Ramil Konang, Peltu Suwandi, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia menambahkan TNI akan terus berupaya hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
12: Air dari Kodim 0829 Bangkalan, Bapak. Ini masyarakat sangat membutuhkan. Alhamdulillah dari Bapak Dandim dapat bantuan air bersih di Desa Konang.
11: Melalui program tersebut, menurut Suwandik, Kodim Bangkalan berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kemenunggalan TNI dengan rakyat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: SKK Migas merealisasikan program 1 juta liter air bersih meringankan beban warga terdampak kekeringan ekstrim di wilayah Sampang. Informasinya disampaikan Alvin Nuairi.
13: Kehadiran industri hulu minyak dan gas bumi di Kabupaten Sampang tidak hanya berfokus pada kegiatan pencarian dan produksi energi. Lebih dari itu, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama wilayah Jabanusa menegaskan komitmen sosialnya untuk hadir di tengah tantangan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Febrian Ihsan, mengatakan melalui kolaborasi bersama Forum Sampang Sehat, pihaknya telah merealisasikan program 1 juta liter air bersih. Inisiatif ini ditujukan untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan ekstrim yang ada di wilayah Kabupaten Sampang.
14: Kami sebagai negara, SKK Migas dalam hal ini, melihat bahwa Sampang ini merupakan memiliki cadangan energi yang cukup. Dan banyak KTGS juga yang ikut berpartisipasi, yang ikut melakukan investasi di wilayah Sampang. Pasti berarti kita punya kewajiban juga terhadap masyarakat untuk memberikan bantuan, ada pandangan moral untuk dapat meringankan beban masyarakat. Dan ini salah satu bagian yang kami lakukan, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat.
13: Melalui sinergi ini diharapkan bantuan air bersih tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk meredakan krisis, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi berkelanjutan antara industri hulu migas dan juga masyarakat.
0: Menyusul penurunan tajam kapasitas produksi air bersih akibat kemarau ekstrim dan fenomena El Nino, Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang mengimbau seluruh pelanggan menghemat penggunaan air. Nima Fadila melaporkan.
15: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang mengimbau seluruh masyarakat dan pelanggan untuk menerapkan pola hemat air serta mengoptimalkan penampungan air selama musim kemarau ekstrim. Imbauan ini dikeluarkan menyusul dampak fenomena El Nino kuat yang memicu penurunan tajam pada kapasitas produksi sumber air bersih di Sampang. Kabid Teknik Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Holilur Rohman, menjelaskan dampak paling signifikan terjadi di wilayah perkotaan. Debit air baku yang bersumber dari sumur bor dan mata air mengalami penyusutan yang sangat drastis.
16: Tentunya begini, di saat musim kemarau seperti ini ada beberapa sumber kami yang ketahanan airnya mungkin kalau sampai Desember 2026 ini tidak akan bertahan. Karena penurunan di sumber produksi kami yang rata-rata di situ sumur bor atau sumur dalam terjadi penurunan di atas 50%. Dimulai dari bulan Agustus sampai hari ini kami sangat signifikan sekali dari kapasitas 30 liter per detik sekarang menjadi 5 liter. Tentunya harapan kami kepada pelanggan lakukan penggunaan air itu secara bijak. Artinya berhemat terhadap pemakaian air.
15: Saat ini Perumda Air Minum Trunojoyo mengelola layanan di 7 kecamatan yang disokong oleh 15 titik sumber air terdiri dari 13 sumur bor dan 2 mata air. Penyusutan debit air secara menyeluruh ini mengakibatkan penurunan kapasitas tandon yang kini hanya mampu menyokong pengoperasian selama kurang lebih 6 jam. Dengan demikian, durasi pengaliran air ke rumah pelanggan dipangkas. Dari yang sebelumnya menikmati suplai penuh selama 24 jam, saat ini hanya dapat terlayani sekitar 50-60% dari total waktu operasional terbatas. Oleh karena itu, seluruh pelanggan diimbau untuk menggunakan air dengan bijak dan hemat dengan memprioritaskan penggunaan air bersih hanya untuk kebutuhan pokok dan mendesak harian. Imo Fadila melaporkan.
0: Informasi berikutnya dari Muhammad Ali, upaya membangun budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan terus didorong BPBD Sumenep melalui program Madrasah Aman Bencana Kesiapsiagaan Siswa dan Tenaga Didik diharapkan semakin meningkatkan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporannya.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep mendorong penerapan program Madrasah Aman Bencana atau MABANA untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan pendidikan. Kepala Pelaksana BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan, edukasi kebencanaan penting diberikan secara berkelanjutan kepada siswa dan tenaga pendidik, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika bencana terjadi. Menurutnya, upaya pra-bencana perlu menjadi perhatian utama agar warga sekolah memahami potensi ancaman di lingkungan masing-masing dan mengetahui langkah untuk mengurangi risiko bencana. BPBD Sumenep siap mendukung pelaksanaan program melalui sosialisasi dan simulasi kebencanaan dengan melibatkan tenaga yang kompeten. Kerjasama juga akan diperluas bersama Kementerian Agama dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama atau LPBINU.
18: Target saya semua ya. Saya membuka peluang kerjasama dengan siapapun, ya, tapi sampai saat ini baru LPBI yang merapat ke saya. Dan tadi saya sampaikan, silakan LPBI bersama Kemenag untuk merencanakan ada edukasi penanggulangan bencana di sekolah masing-masing. Secara SDM kita siap. Tinggal nanti sekolah itu mengatur jadwalnya saja.
17: Kamiludin berharap program MABANA dapat diterapkan secara luas, tidak hanya di madrasah tetapi juga sekolah umum di Kabupaten Sumenep. Melalui program tersebut, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi potensi bencana.
19: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Semarang menyiapkan pembangunan landasan udara perintis atau airstrip Pulau Masa Lembu mempercepat konektivitas wilayah kepulauan. Diperkuat dengan penandatanganan MOU antara Pemkab dengan PT El Nusa TBK terkait pemanfaatan lahan perusahaan di Desa Sukajeruk, Masa Lembu. Bupati Sumatera Ahmad Fauzi mengatakan landasan tersebut menjadi alternatif transportasi selain jalur laut. Menurutnya kehadiran transportasi udara sangat vital untuk Masa Lembu, selain memperlancar mobilitas warga juga mempercepat distribusi logistik, kesehatan, dan pendidikan hingga penguatan ekonomi. Fauzi menjelaskan Sumenep memiliki karakteristik geografis yang kompleks, 126 pulau, 48 diantaranya berpenghuni, 9 kecamatan, serta 9 kecamatan kepulauan. Kondisi ini menurutnya harus dibarengi dengan infrastruktur transportasi yang tidak hanya mengandalkan kapal. Bupati berharap airstrip tersebut nantinya mampu mengurangi isolasi geografis, menekan biaya waktu distribusi bahan pokok, serta memberi kepastian akses saat cuaca buruk dan kondisi medis darurat. Pemkab menyebut MOU masih tahap awal, tahap selanjutnya dilakukan kajian teknis, kelayakan lahan, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait perizinan penerbangan perintis.
1: Demikian kabar kepulauan.

Baik, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep, kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon 0328-665-396 atau di email kami rri@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumarjo, 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Kenapa sih?
2: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Karena di dunia yang penuh suara ini, kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Maka di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjernih informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: Istriku.
1: Ya, 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di pagi hari ini. Tadi hari ini di hari Jumat ya, lebar ke-16 di bulan Oktober 2026. Sampai pagi ya. Sampai pagi ini menyapa untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan dari Sampang di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya akan menghadirkan informasi-informasi yang senantiasa akan selalu kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Saya juga ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mulai berangkat ya, melaksanakan aktivitas ya di kantor atau dimanapun itu. Tentunya tetap semangat di kesempatan pagi hari ini, di hari yang cukup cerah ya, di hari Jumat yang penuh berkah ini. Tentunya semangat Anda ya di kesempatan ini cerah ya, seperti cuaca di Kabupaten Sampang yang tentunya ini juga cerah ya untuk hari ini. Sama halnya di Kabupaten Pamekasan yang juga cerah, Sumenep juga cerah, sedangkan Kabupaten Bangkalan ini akan terjadi cuaca cerah berawan ya. Jadi apapun itu cuacanya, semoga menambah semangat kita untuk melaksanakan aktivitas di hari ini. Tentunya bagi Anda yang mungkin melintas juga tetap selalu hati-hati dan tetap waspada karena suasana di Kabupaten Sampang, tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang akan menuju arah Omben, yang dari Sampang kota mau menuju Omben, ini cukup ramai, begitu juga dari arah sebaliknya. Namun tetap kita harus waspada dan tetap selalu hati-hati saat berkendara. Baik pendengar, nanti saya akan kembali hadir menemui Anda di program Sampang pagi ini, tentunya dengan informasi-informasi yang lain. Dan nanti juga akan hadir Warta Berita tepat jam 7 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda semuanya. Pastinya tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gambut, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
1: Ya, agar sampai nanti menghasilkan kegiatan pendidikan yang kami desa partai Sulawesi Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.